0: korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1000 warga negara Indonesia.
1: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
2: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandhi Afandi, RRI Po 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
3: We kindly invite both ministers.
4: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
5: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
6: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
5: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
6: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
7: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi ini akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami selalu juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
6: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
8: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
9: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
8: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak melakukan pembina. Kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli, ya turun jabatannya atau dinonjob. Kalau memang ya seperti P3K, ya di stop kontraknya. Kalau memang PNS, ya tadi saya bilang apa, turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
9: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
10: Disum sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya, untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu luarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
9: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
11: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
12: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkomdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
11: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak

0: Di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
1: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
0: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari kegiatan-kegiatan pengamanan tanpa izin ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
4: Laporan khusus. Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola

0: sungguh dapat diwujudkan.
1: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
0: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI

0: Kompetisi di daerah, dan itulah tadi saya bilang kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nah, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat dan semua uang pendapatannya buat PSSI provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
1: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
2: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
1: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi, serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
4: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
5: Sebagai pecinta sepak bola, berarti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan tampil menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
6: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan, komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib

0: hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur, mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Berita. Bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati. Beliau merupakan istri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Menurut catatan sejarah, Fatmawati menjahit bendera merah putih setelah dirinya dan keluarga kembali ke Jakarta dari pengasingannya di Bengkulu. Atas permintaan Soekarno kepada Shimizu, kepala barisan propaganda Jepang, Sendenbu, Khairul Basri diperintahkan mengambil kain dari gudang di Jalan Pintu Air. Kain itu kemudian diantarkan ke Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta, lalu kain tersebut dijahit

99.1 RRI Madiun. Pendengar semuanya, perkembangan ekonomi di Indonesia memang butuh data yang tentunya tidak hanya lengkap tetapi akurat begitu ya, sesuai dengan dasar yang menentukan sebenarnya arah pembangunan kita mau kemana gitu. Untuk itu BPS kembali melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang tujuannya adalah mendata dalam skala yang besar untuk memotret kondisi usaha di seluruh Indonesia. Karena manusia ini bermasyarakat berkembang ya setiap harinya. Tentu ada semacam transisi data dari satu masyarakat ke masyarakat yang lainnya. Jadi melalui sensus ekonomi 2026, tentunya berbagai jenis usaha, mulai dari usaha yang kecil, mikro sampai menengah, sampai usaha yang besar sekalipun akan didata supaya pemerintah itu punya gambaran yang lebih jelas begitu ya, tentang potensinya seperti apa, tantangan kedepannya bagaimana, dan juga yang paling penting adalah kaitannya dengan perkembangan dunia usaha di Indonesia. Kemudian setelah data ini terkumpul bagaimana ya? Jadi nantinya akan jadi pijakan penting untuk menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasarannya, supaya pertumbuhan ekonomi yang kabarnya inklusif ini bisa betul-betul mendukung pengembangan usaha begitu ya. Karena itu partisipasi dari para pelaku usaha itu sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap. Tentu harapan kita semuanya kita bisa membersamai menyukseskan sensus ekonomi 2026 ya. Jadi dengan data yang tepat, akurat, kita bisa ikut mencatat kondisi ekonomi hari ini supaya membangun masa depan yang lebih baik untuk Indonesia. Siapa sih yang tidak ingin ya punya perubahan ataupun juga arah yang lebih baik dari sensus ekonomi ini? Dan yang paling penting adalah data-data yang dasar yang dibutuhkan itu betul-betul bisa memberikan dampak yang baik kembali ke masyarakat pendengar ya. Sensus ekonomi itu dimulai dari tanggal 1 Mei sampai 31 Juli 2026 itu kalau yang pengisian mandiri ya. Tapi kalau yang pendataan lapangan kabarnya berakhirnya 31 Agustus 2026 atau bulan ini, terakhir bulan ini. Jadi memasuki awal Agustus 2026, proses pendataan nasional kabarnya sudah mencapai 50% dari total target sasaran. Dan nanti pendengar, bagaimana informasi selengkapnya kaitannya dengan sensus ekonomi 2026? Tentunya ada banyak sekali pengalaman dan juga cerita ya di balik data-data yang sudah terhimpun oleh rekan-rekan BPS. Nanti fokusnya di Kabupaten Ponorogo ya, yang akan membersamai Anda semuanya dalam dialog AERA yang menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nanti akan nimbrung untuk berdiskusi bersama rekan saya Kawulan, yaitu Kepala BPS Kabupaten Ponorogo.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Baik pendengar, kadang-kadang yang ditanyakan oleh masyarakat itu adalah sebetulnya boleh gak sih kita itu menolak pendataan ketika ada kunjungan dari petugas sensus begitu ya. Kadang-kadang misalnya pas jam tidur siang atau pas memang kita terburu-buru mau pergi begitu ya. Sebetulnya kita tidak boleh menolak pendataan ketika dikunjungi petugas sensus. Jadi berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 1 PP 51 garing 1999 itu setiap responden diwajibkan untuk menerima petugas sensus, kemudian memberikan izin petugas sensus untuk masuk ke halaman atau pelataran tanah atau tempat usaha serta masuk ke dalam bangunan yang berada di wilayah kerja petugas sensus. Kemudian memberikan izin petugas sensus memasang, memeriksa atau memperbaharui tanda nomor bangunan atau stiker sensus ya, baik bangunan tempat tinggal ataupun juga bangunan bukan tempat tinggal, dan ketentuan-ketentuan yang lain yang tentunya sebagai masyarakat secara otomatis mereka juga punya sebuah kekhawatiran ya, karena informasi-informasi yang mereka berikan kadang memunculkan rasa cemas apakah nanti muncul penipuan dan sebagainya. Dan perlu diketahui pendengar bahwa sensus ekonomi

Ini tidak ada biaya sama sekali ya, dan petugas yang mendata itu resmi dilengkapi dengan tanda pengenal, kemudian rompi, dan tentunya surat tugas dari Badan Pusat Statistik. Untuk itu pendengar semuanya, kalau misalnya Anda sampai detik ini masih belum melakukan pendataan sensus, ada baiknya ketika didata bisa kooperatif ya. Kita sebagai masyarakat tentunya juga harus berliterasi lebih dalam lagi, bertanya pada saudara, keluarga atau yang lain bagaimana sistem pendataan untuk sensus sensus ekonomi 2026 ini ya. Nanti pendengar, Anda juga bisa bertanya lebih lanjut tentang pengalaman Anda kaitannya dengan pendataan sensus ekonomi di tahun 2026, karena nanti Kepala BPS Kabupaten Ponorogo akan langsung memberikan edukasi ya untuk Anda, dan juga informasi lebih lanjut dalam dialog Araya Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nanti fokusnya adalah sensus ekonomi 2026, bagaimana cerita-cerita di balik data yang sudah terserap selama ini.

0: Walah, In, sini ke situ aja loh, kok naik motor?
1: Biar cepet kali, masa jalan kaki sih?
0: Yuk ah, jalan kaki aja, sehat.
1: Aduh, capek tahu.
0: Katanya pengen BB turun. Jalan kaki tuh jadi salah satu solusinya. Dan sebuah penelitian terbaru menemukan kalau kita minimal jalan 7.000 langkah sehari, bisa panjang umur loh. Dari studi yang dipublikasikan oleh jurnal JAMA Network Open yang dipimpin oleh Amanda Pello, kalau kita jalan 7.000 langkah sehari, resiko kematian 70% lebih rendah tahu. Loh In, kok aku ditinggalin?
1: Kelamaan, ngajakin jalan kaki lo mau bener. Ayo.
2: RRI.co.id

Mendengar pemerintah memastikan pemenuhan hak seluruh korban dan keluarga korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 tetap dikawal hingga tuntas. Pemerintah juga melanjutkan dukungan terhadap proses pencarian dan evakuasi korban yang masih berlangsung. Dari data sementara, 234 korban sudah dievakuasi, sebanyak 229 korban dinyatakan selamat, sedangkan 5 korban lainnya meninggal dunia. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyampaikan pemerintah terus memprioritaskan keselamatan dan perlindungan seluruh penumpang. Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait agar penanganan korban berlangsung terpadu dan efektif. Dudi mengatakan Kemenhub sudah menginstruksikan seluruh jajarannya mengawal pemenuhan hak korban secara menyeluruh. Koordinasi antar instansi juga terus diperkuat untuk memastikan pelayanan kepada korban berjalan optimal. Info selengkapnya pendengar bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dan juga Anda bisa mengunduh aplikasi RRI News di smartphone Anda. Selepas ini pendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan dialog AE Raya Menyapa dengan tema Sensus Ekonomi 2026. Cerita di balik data bersama rekan saya Eka Wulan yang disiarkan live di official YouTube RRI Madiun.

0: Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Eka Wulan kembali hadir menjumpai Anda pendengar pada program Dialog AI Raya Menyapa di edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga selalu sehat ya. Pagi hari ini kita berbincang berkaitan dengan sensus ekonomi 2026. Topik kita hari ini adalah cerita di balik data. Kami akan berbincang bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo, Ibu Evi Trisusanti, SSI, MT, MSC. Dan bagi Anda pendengar, siaran ini bisa Anda dengarkan ya di frekuensi kami 99,7 MHz, 105,5 MHz, AM-nya di 1008 kHz. Anda juga bisa mengikutinya ya di RRI Digital di Android Anda. Juga bisa Anda saksikan tayangan ini di kanal YouTube RRI Madiun. Jangan lupa tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan nantinya kami juga membuka kesempatan ya bagi Anda semuanya untuk bergabung bersama kami di 0351-459-198, WA-nya di 08-11366-9907. Kami tunggu partisipasi Anda pendengar hingga tuntasnya nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin Anda ingin berbagi pengalaman ya, apakah Anda sudah disensus begitu ya, seperti apa pelaksanaan sensus yang Anda ketahui begitu, atau justru Anda belum disensus ya, sabar pendengar, karena sensus ekonomi 2026 ini akan berlangsung hingga 30 Agustus 2026. Dan pagi hari ini berkaitan dengan topik kita sensus ekonomi 2026 cerita di balik data, kami sudah terhubung bersama dengan Ibu Evi Trisusanti, SSI, MTMSC, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. Assalamualaikum Bu Evi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bulan.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bu Evi? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Mantap semangat.
0: Baik. Terima kasih sebelumnya Bu Evi sudah meluangkan waktunya bersama RRI ya pagi hari ini di tengah kesibukan Bu Evi yang saya ketahui di status WA-nya begitu ya, ikut terjun bersama petugas yang ada di lapangan untuk pelaksanaan demi suksesnya sensus ekonomi 2026. Bu Evi langsung saja ya berkaitan dengan sensus ekonomi ini, kan kemarin sudah dilaksanakan ataupun dimulai di pertengahan Juni begitu ya, sampai sekarang begitu. Sebelum jauh berkaitan dengan sensus, mengapa sih perlu disensus begitu Bu Evi?
1: Ya, baik Mbak Ulan, karena instansi Badan Pusat Statistik memiliki amanah yang sangat khas ya, sangat spesifik, yaitu menyediakan data yang terbaik ya untuk bangsa. Jadi untuknya bukan hanya untuk pemerintah ya, jadi ini untuk kita semua, karena data itu adalah sifatnya universal, jadi siapapun yang akan menggunakan. Untuk sensus ekonomi sebenarnya merupakan amanah dari undang-undang, yang dimana kita melaksanakan sensus ekonomi itu setiap 10 tahun sekali. Dan ini merupakan sudah sensus ke-6 ya, ya

0: kita laksanakan sejak Indonesia merdeka, begitu. Dan sebenarnya ini juga merupakan amanah dunia ya, karena sensus ekonomi tidak dilaksanakan hanya di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain, di Jepang, di Cina, negara-negara maju masih tetap melaksanakan sensus ekonomi yang metodenya juga door to door, begitu. Jadi ini merupakan suatu kewajiban kami karena kami diamanahkan sebagai institusi yang bisa menyediakan data, dan karena memang data untuk perekonomian itu penting ya. Jadi kita itu mau membangun, kalau tanpa data bagaimana? Data itu merupakan sebuah apa, kompas ya. Jadi di mana kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, seperti itu. Jadi siapapun presidennya ya, bukan hanya presiden yang sekarang. Jadi kita sudah melakukan sensus sejak presiden kita yang pertama, gitu Bu Ulan.
1: Iya, 6 kali pelaksanaan sensus ya, Bu Evi ya, di 10 tahunan begitu. Agenda 10 tahunan dari BPS adalah pelaksanaan sensus ekonomi begitu. Lalu apa yang membedakan sensus ekonomi di tahun ini dengan 10 tahun ke yang lalu, Bu Evi?
0: Untuk yang tahun ini memang kita lebih lengkap ya. Jadi untuk coverage-nya itu kita mendata dari keluarga. Jadi perekonomian keluarga juga kita data. Oleh karena itu mungkin heboh di media sosial pertanyaannya yang private ya. Dan memang sebenarnya karena sangat private, maka sebenarnya tidak boleh disampaikan kepada publik, karena itu sudah dilindungi juga dengan undang-undang. Kemudian uniknya di sensus ekonomi tahun ini adalah pertanian juga kita tetap ikut data kembali, seperti itu, Bu Ulan.
1: Perekonomian keluarga, kemudian pertanian, gitu ya, juga ikut
0: dan
1: di
0: sektor sampai sektor jasa ya, dari pertanian sampai sektor jasa. Ada kecualinya yaitu pemerintahan tidak disensus lagi karena datanya sudah lengkap di pemerintahan.
1: baik. Sektor jasa, pertanian, kemudian perekonomian keluarga, begitu ya. Tadi di awal-awal sudah disentil sama Bu Evi berkaitan dengan perekonomian keluarga yang akhir-akhir ini mungkin booming ya, Bu Evi ya. Nah, ini seperti apa, Bu Evi? Karena kan nyun sewu yang ditanyakan juga soal penghasilan begitu ya, kemudian juga pengeluaran, bahkan sampai yang ditanyakan adalah sekali makan berapa rupiah begitu.
0: Itu merupakan salah satu pendekatan untuk yang kita sebut dengan probing ya, Bu Ulan, untuk gali informasi. Terkadang saya sendiri kalau diminta untuk menghitung pengeluaran per bulan itu saya sedikit agak ini ya, agak pusing gitu ya. Jadi memang teman-teman petugas kami latih untuk bisa memandu responden, memandu warga untuk bisa mengira-ngira ya. Jadi mungkin juga hanya Allah yang tahu lah ya pengeluaran persisnya
1: Iya.
0: berapa.
1: Karena setiap hari nggak sama ya, Bu Evi ya.
0: Iya betul, jadi tiap hari juga nggak sama. Kemudian untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bergerak di UMKM juga merupakan ya penghasilannya mungkin hari ini apa omset tinggi, kemudian besok berkurang, begitu ya. Jadi fluktuatif itu sebenarnya karakteristik UMKM sudah bisa kami sadari betul. Oleh karena itu teman-teman kami latih selama 3 hari waktu itu juga kita kita berikan cara-cara untuk menggali informasi dari responden, memandu mereka untuk mengingat ya, memperkirakan berapa pengeluaran per bulan. Nah, sebenarnya mungkin Bu Wulan sudah tahu ya bahwa sekarang itu perdagangan atau perekonomian kita itu ada shifting gitu ya. Jadi dulu kita kalau mau beli sesuatu yang mungkin kita harus ke Surabaya gitu ya. Mungkin tokonya ada di Surabaya, sekarang kita cukup pakai marketplace, kemudian kita bisa memesan, kemudian beberapa hari kemudian datang dengan manis, kita tinggal duduk di rumah gitu ya. Kemudian ada yang paket gitu ya. Nah, seperti itu ya sudah ada pergeseran kegiatan ekonomi yang tidak kasat mata seperti itu. Jadi perlu juga kita data dari rumah ke rumah, dan pendekatannya juga dari keluarga gitu. Biasanya usahanya seperti apa, itu yang perlu kita gali, karena sebenarnya akhirnya ini merupakan sebuah aktivitas yang bernilai ekonomi, Bu Ulan.
1: Yeah.
0: Jadi ini yang perlu kita kita gali apa namanya datanya untuk bisa kita persembahkan, dan jika digunakan untuk perencanaan pembangunan perekonomian atau digunakan oleh masyarakat untuk melihat market share atau untuk investasi. Kemudian kita tahu Ponorogo itu adalah wilayah yang banyak pekerja migrannya ya,
1: ya,
0: jadi
1: betul.
0: mereka membentuk kapital dulu, kemudian nanti setelah terkumpul ingin tetap bekerja di kampung halaman dan bisa memulai usaha. Nah, untuk usaha itu kan tentunya merupakan suatu keputusan besar. Jadi kalau tanpa data mungkin akan skala apa berisiko tinggi gitu ya. Kalau tanpa data dan dia menentukan lapangan usaha apa atau jenis usaha apa yang akan dilakukan, begitu harus apa namanya riset dulu gitu ya.
1: Ya.
0: Jadi itu yang kita coba untuk persembahkan kepada bangsa Indonesia secara nasional, juga secara khusus untuk masyarakat di Ponorogo. Oleh karena itu, data ini bukan keberhasilan, misalnya berhasil secara 100% lengkap, komplit gitu, bukan keberhasilan BPS ya sebenarnya. Ini merupakan keuntungan dan keberhasilan Indonesia untuk bisa mempersembahkan data yang terbaik, sehingga besok kita kalau mau membangun itu ya tepat, strateginya tepat, kemudian untuk perekonomian keluarga juga mana yang perlu dibantu, misalnya punya usaha UMKM atau
1: Yeah.
0: apa, apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan untuk apa namanya untuk meningkatkan apa skala usaha mereka, seperti misalnya hasil dari sensus ekonomi sebelumnya itu ada kredit ya, karena memang UMKM itu kan biasanya keterbatasannya modal gitu ya. Jadi biasanya ada kredit yang interestnya apa bunganya rendah untuk UMKM. Tapi semuanya itu kan ada syarat dan ketentuannya ya yang harus di apa dipenuhi oleh yang akan menerima bantuan kredit. Seperti itu sih,
1: Oke,
0: Bulan.
1: nggih. Karena nyun sewu 10 tahun itu kan pergeserannya luar biasa ya, Bu Evi ya. Tadi juga sudah disampaikan Bu Evi bahwasanya ketika dulu kita berbelanja itu secara langsung, 10 tahun sekarang begitu ya, sudah beralih ke marketplace begitu ya, Bu Evi ya, baik pembelian ataupun penjualan begitu. Ini juga ada pertanyaan yang masuk Bu Evi di YouTube RRI Madiun ya, dari akun Arsyad yang punya affiliate. Ini apakah juga disensus Bu Evi gitu?
0: Iya, betul sekali. Jadi ini merupakan suatu ekonomi yang ekonomi kreatif mungkin ya saya itu, karena di situ juga seni bagaimana membuat video yang menarik untuk bisa menarik perhatian dan kemudian melakukan purchasing ya, pembelian, dan kemudian dari situ ada apa perekonomian yang berputar, dan tentunya kita bisa menyaksikan bahwa di saat ini ketika long weekend begitu banyak tempat-tempat wisata yang dikunjungi oleh warga gitu ya, itu juga sebuah fenomena yang merupakan perputaran ekonomi bertumbuh di sana begitu. Jadi ini juga yang perlu kami sebenarnya kami himpun gitu ya. Terus bersama dengan kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan bahwa ini bukan untuk mengekspos pajak ya gitu.
1: Jadi, ini yang dikhawatirkan ya, Bu Evi ya.
0: Betul sekali. Jadi ini memang kami sudah mengalami beberapa penolakan ya dari usaha-usaha gitu, karena mereka khawatir mereka mengkhawatirkan bahwa data yang masuk ke pemerintah itu akhirnya
1: Bu Evi.
0: Apa nge-freeze?
1: Iya. Bu Evi, ini suaranya putus-putus ya. Mungkin bisa diulang nggih.
0: Iya. Iya. Kita ulangi ya.
1: Nggih, monggo Bu Evi.
0: Jadi kami juga sebenarnya sudah mengalami beberapa penolakan bulan. Ya. Beberapa penolakan itu karena kekhawatiran terkait dengan pajak. Sebenarnya kekhawatiran ini mungkin karena kami ini adalah instansi pemerintah gitu ya. Jadi mereka menganggap bahwa ketika data sudah masuk ke pemerintah, maka itu akan diolah untuk mencari potensi pajak, baik yang lama maupun yang di statistik itu ada apa ya, kode etik internasional yang tidak boleh dilanggar ya, dan itu berlaku sejak dulu gitu, dan itu sudah disepakati dan sudah kami laksanakan selama BPS itu ada, yaitu data individu itu tidak pernah kami berikan kepada pihak lain gitu. Okay. Beberapa kali pula teman-teman dari pajak untuk mendatangi kami mendapatkan data perusahaan itu tidak bisa kami berikan, karena memang sudah diatur dengan undang-undang bahwa kami tidak boleh memberikan data, baik data individu maupun data usaha, kepada pihak lain gitu. Jadi ini juga yang salah satu hal yang membedakan bahwa sensus ekonomi 2026 ini bulan adalah kami menggunakan aplikasi bulan. Jadi yeah. Tidak ada paper, tidak ada bekas ini ya, jadi tidak akan dijadikan bungkus gorengan gitu misalnya setelah sensus itu.
1: Ya.
0: Ini langsung dikirim ke server BPS, kita ada double encryption, dan aplikasi ini murni dibangun oleh orang BPS sendiri, tidak ada pihak ketiga yang dilibatkan, begitu. Jadi memang ini kita build up sendiri aplikasinya, dan insya Allah aman, dan secara undang-undang kami tidak diperbolehkan untuk membocorkan rahasia atau data apapun kepada pihak lain, walaupun sama-sama pemerintah bulan. Jadi insya Allah aman datanya.
1: Oke, okay, artinya data tersebut berakhir begitu ya, keep di BPS, sehingga tidak ada hubungannya dengan pajak ya Bu Evi. Yeah. Ya, dan itu tentunya data tadi juga sudah disampaikan Bu Evi, dijamin kerahasiaannya. Okay. Okay. Sehingga masyarakat juga jangan khawatir jika didatangi oleh petugas untuk didata berkaitan dengan sensus ekonomi 2026, begitu nggih Bu Evi?
0: Ya, so
1: baik. Kemudian ada pertanyaan lagi Bu Evi yang masuk ya dari akun Ahmad. Masih banyak yang salah paham terkait dengan SE 2026, sensus ekonomi 2026 ya, disangka pendataan desil untuk penerima bansos, Bu Evi.
0: Betul, jadi memang karena kita itu ya tidak semua pemerintah daerah itu bisa mengupdate data penduduknya ya bulan. Jadi inilah sumber daya keuangan, sumber daya manusia, momentum pada saat sensus ekonomi ini itu juga digunakan untuk mengupdate kondisi ekonomi keluarga. Jadi memang kita mengadakan pendataannya itu termasuk bagaimana kondisi perumahan
1: yeah.
0: dari warga gitu ya. Jadi memang ini apa namanya, kalau misalnya kita manfaatkan itu ya ada untuk mengupdate sebenarnya, untuk mengupdate data keluarga yang kita punya, karena sekarang data kita itu data keluarga, data tunggal
1: yeah.
0: Bu Bulan. Ya, jadi kita tunggalkan bersama dengan adminduk. Jadi data yang dulu pernah kita kumpulkan pada saat 2022 di Oktober yang kita sebut dengan registrasi sosial ekonomi itu terus mengalami update, tetapi kalau tidak di dalam pendataan besar seperti ini kita itu hanya mengupdate sekitar kurang dari 30% bulan. Di sensus ekonomi ini juga digunakan untuk mengupdate data keluarga kita. Jadi okay. itu yang ujung seperti itu ya. Kalau desil itu naik, nanti bantuannya akan lepas.
1: Yeah.
0: Begitu. Itu yang dikhawatirkan oleh masyarakat gitu ya. Tetapi kita harus tahu bahwa sangat relatif terhadap satu dengan yang lainnya, begitu bulan. Jadi sebenarnya kalau memang kondisinya itu tidak mampu dan perlu dibantu, maka dia akan stay di desil yang bawah, begitu bulan. Okay. Dan itu memang kalau memang harus dibantu oleh negara, negara akan hadir untuk keluarga-keluarga yang memang tidak bisa menolong dirinya sendiri, harus hadir negara di situ begitu. Jadi ini yang perlu kita edukasi sebenarnya kepada masyarakat, bahwa terkadang masyarakat ingin selalu mendapatkan bantuan,
1: ya,
0: padahal kemampuan pemerintah baik itu daerah maupun pusat itu kan terbatas ya, dan diprioritaskan ada kelompok-kelompok yang diprioritaskan untuk bisa dibantu, dan ini yang kita coba untuk update terus, kita mutakhirkan terus, sehingga keributan di masyarakat bahwa kok ada yang ngambil bantuan sosial itu atau transfer BLT ya waktu itu, kesera ya, apa itu transfer yang kesera itu, bantuan langsung tunai kesera itu, kok yang ngambilnya itu pakai mobil, kok yang ngambilnya itu gelang emasnya itu apa banyak gitu-gitu.
1: Iya.
0: Jadi yang salah-salah sasaran itu kita coba untuk kurangi. Jadi
1: Ya.
0: kita betul-betul nanti bantuan negara itu diberikan, bantuan pemerintah itu diberikan kepada kelompok masyarakat yang betul-betul memang membutuhkan dibantu. Begitu Bulan.
1: Oke, baik. Tentu tidak mudah ya, Bu Evi, membuat seluruh masyarakat itu memiliki pemahaman yang sama begitu. Karena latar
0: Betul.
1: belakang masyarakat juga berbeda-beda begitu ya. Lalu apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman BPS, Bu Evi?
0: Iya, sebenarnya berbicara mengenai data itu kita diajari untuk menjadi orang yang jujur, Bu Wulan. Jadi kita itu kalau memang kita itu ada kekurangan di mana gitu ya, itu kita harus ungkap. Misalnya di dalam usaha mikro dan kecil menengah itu sangat tidak stabil. Tidak stabilnya kenapa gitu ya? Oh, karena memang konsumennya sedikit gitu ya. Apa yang harus dilakukan supaya mereka bisa kelanggengannya itu bisa, usahanya bisa panjang seperti itu. Nah, kalau selalu dikecil-kecilkan gitu ya, dianggapnya tidak laku usahanya, tidak bisa operasional. Nah, ketika diberikan intervensi, ternyata mereka laku-laku aja. Nah, intervensinya itu seperti menggarami air laut, Bulan. Jadi nggak tepat gitu. Jadi ini yang perlu kita sampaikan kepada warga, bahwa mengedukasi memang ya, edukasi terkait dengan data itu juga tidak mudah ya, kepada semua pihak begitu, tidak hanya kepada masyarakat gitu. Kadang-kadang kita coba untuk memberikan edukasi bahwa sebaiknya data yang diberikan itu adalah data yang sebenarnya, karena nanti akan digunakan untuk memberikan intervensi-intervensi yang seharusnya tepat. Ya, kita ibaratkan ketika kita sakit ya. Nah, ketika kita mengalami tidak enak badan gitu. Kenapa gitu ya? Apa yang terjadi? Terus kita misalnya diukur, misalnya periksa cek lab gitu. Ternyata misalnya kolesterolnya baik-baik saja gitu, tapi kita bilang kolesterol saya tinggi gitu supaya mendapatkan obat misalnya. Nah, ternyata ketika diberikan obat kolesterol penurun kolesterol, kolesterolnya sangat rendah dan itu juga tidak baik. Apalagi misalnya tekanan darahnya tinggi gitu misalnya. Ternyata dikasih obat penurun tekanan darah. Nah, maka malah makin drop, malah jadi masalah lagi. Jadi sebenarnya seperti itu program pembangunan ekonomi ya, memang harus spesifik karena setiap daerah itu kan problemnya beda
1: ya.
0: Antara Madiun dengan Ponorogo misalnya itu juga berbeda karena Ponorogo itu agak jauh dari pintu tol misalnya, seperti itu.
1: Ya. Oke, baik. Kemudian ini ada pertanyaan dari akun Sony ya, Bu Evi mau tanya, Bu Evi, banyak keluarga yang biaya pemasukan itu tidak sebanding dengan pengeluaran. Tapi kondisi tersebut memang ada dan itu nyata begitu. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Kemudian kondisi tersebut itu biasanya terjadi dan ditemukan di keluarga miskin, katanya.
0: Oke, ya sebenarnya kita itu mencatat pengeluaran ya. Untuk pengeluaran ini sebenarnya bisa berasal dari mana saja ya. Misalnya dia dari pendapatan usahanya, bisa dari misalnya dia bekerja sebagai pegawai atau karyawan atau buruh, itu bisa berasal dari pendapatan, itu bisa juga dari pemberian, atau bisa juga dari meminjam, begitu. Jadi memang ada beberapa teori-teori neraca mikro yang sudah diberikan kepada teman-teman, dan itu sebenarnya kalau memang dia ada pinjaman, ya itu sebaiknya diinformasikan saja. Nanti untuk teman-teman petugas lapangan itu bisa memberikan penjelasan, karena ada blok catatan bahwa selama ini keluarga ini survive berdasarkan bertahan begitu dari hari ke hari, misalnya bantuan dari keluarga atau bantuan dari keluarga apa warga sekitar, atau berasal dari pinjaman begitu. Begitu Bu Wulan. Jadi memang karakteristik keluarga itu memang harus tertangkap betul di dalam ini, di dalam apa namanya, di dalam esensi ekonomi ini.
1: Oke. Baik, kalau yang pegawai mungkin sudah ajek ya bahasanya ya Bu Evi untuk penghasilannya begitu. Lalu yang serabutan bagaimana Bu Evi? Kalau misalkan serabutan itu kan penghasilannya tidak menentu, tetapi pengeluarannya pasti begitu.
0: Ya, ya itu kita tangkap saja, kita catat saja pengeluaran-pengeluarannya, kemudian pendapatannya kita, kalau memang dia lebih besar pengeluarannya, tidak apa-apa sebenarnya. Itu tinggal dijelaskan saja. Gitu. Okay. Nanti yang dari pendapatannya. Nah, mungkin yang seperti ini ya.
1: Oke. Okay. Yang penting dicatat ya, Bu Evi ya, karena data itu sangat penting begitu ya. Bu Evi, waktu kita masih cukup panjang ya, hingga nanti tuntasnya jalan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita lanjutkan berkaitan dengan sensus ekonomi 2026, topik kita adalah cerita di balik data. Kita jeda sejenak ya, Bu Evi ya. Kita dengarkan yang satu ini.

0: kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata!
1: Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, setiap hari kemerdekaan 17 Agustus, bendera merah putih yang disebut Sang Merah Putih wajib dikibarkan warga negara di rumah, di sekolah, kantor, gedung-gedung, transportasi pribadi dan umum yang dikibarkan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam. Dalam keadaan tertentu, pengibaran bendera negara dapat dilakukan pada malam hari. Merah putih berbentuk persegi panjang dengan perbandingan 2 lebar banding 3 panjang. Ukuran 200 cm x 300 cm diperuntukkan di lapangan Istana Kepresidenan. Ukuran 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum. Ukuran 100 x 150 cm untuk penggunaan di ruangan. Ukuran 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara. Dan ukuran 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum. Ukuran 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja. Sudahkah Anda memasang sang merah putih di bulan Agustus ini?

0: Baik, Anda masih bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Madiun. Kanal informasi dan inspirasi pagi hari ini kami berbincang bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo, ada Ibu Evi Tri Susanti SSI MTMSC. Topik kita pagi hari ini pendengar, Sensus Ekonomi 2026, cerita di balik data. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0351459198, WA-nya di 0811366997. Kami tunggu ya partisipasi Anda hingga tuntasnya jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bu Evi masih bersama kami ya? Masih di
1: Oke,
0: siap. Kita lanjutkan ya Bu Evi berkaitan dengan Sensus Ekonomi 2026. Kemarin Bu Evi kalau nggak salah terjun ke lapangan bersama teman-teman petugas begitu ya. Lalu seperti apa pelaksanaan di sana Bu Evi ketika Bu Evi mau monitor langsung begitu ya?
1: Ya, sebenarnya alhamdulillah untuk Ponorogo ini kita hari ini sudah 80% kataan, tetapi memang tidak rata di semua kecamatan gitu bulan. Jadi kami perlu tahu juga ada kecamatan yang progresnya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Kita coba untuk mendalami sebenarnya permasalahannya itu apa, apakah ada penolakan atau ada sesuatu hal yang menghambat pendataan seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan di Ponorogo ini misalnya seperti ada yang nikahan, itu misalnya satu RT gitu ya, jadi satu RT-nya itu susah untuk didata gitu Bu. Jadi kemarin saya datang ke sana ternyata mereka ada ya habis panen, jadi ada panen juga, jadi sehingga tugas itu ada yang membantu keluarganya panen dulu gitu, kemudian ada yang ada acara hajatan karena ini sudah mulai banyak yang menikahkan anaknya gitu ya. Jadi kalau di desa itu gotong royongnya masih tinggi gitu bulan, jadi harus membantu kerabatnya yang sedang ada apa hajatan gitu. Jadi kemarin sebenarnya masalahnya cuma itu gitu. Jadi saya kira ada penolakan yang besar gitu, ternyata tidak gitu ya. Jadi kita coba untuk mendorong teman-teman ini untuk bisa melaksanakan pendataan sesuai dengan target ya. Target kita punya target harian, kita punya target mingguan, kita juga jadi ya, kemarin itu di tanggal 15 Juli itu kita sudah harus 40%.

0: yang anak ya, di mungkin anak di bawah umur yang tinggalnya sendiri. Kalau di Ponorogo itu ada ya, karena misalnya ibu bapaknya itu bekerja di luar negeri gitu, jadi tinggal di rumah itu tinggal anaknya saja. Dia di bawah umur lah, di bawah 18 tahun kayak gitu, itu kita coba cek betul apa tidak begitu. Jadi hal-hal yang itu kita coba lakukan kunjungan ulang setelah prelis yang kita punya itu sudah kita cek semua, kita update semua, ditambah lagi dengan usaha-usaha yang sebelumnya belum ada di prelis. Jadi kita coba untuk selengkap mungkin ya, semua usaha itu terdata, kita dapat datanya, semuanya dengan restu masyarakat tentunya. Kalau tidak mau didata mungkin kami dibohongin gitu bulan.
1: Oke. Bu Evi, kemarin kalau nggak salah launchingnya itu tanggal 15 Juni, nggih. Berarti nanti berakhirnya kalau nggak salah 30 Agustus? Atau ada perubahan lagi, Bu Evi?
0: Ya, 31.
1: 31.
0: 31 Agustus.
1: Oke. Baik. Ini tadi disampaikan Bu Evi ya, bahwasanya untuk progresnya di tanggal 4 Agustus ini atau hari ini sudah mencapai 80% begitu, nggih. Itu sudah sesuai target yang ditentukan oleh BPS, Bu Evi?
0: Sudah sesuai itu. Kita sudah sesuai dengan target gitu. Ini merupakan hal yang sangat baik. Kalau Ponorogo itu tidak terlalu banyak tantangan yang berarti, karena bukan industrial, wilayah yang industri ya, ada kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri. Beda dibandingkan dengan Sidoarjo dan Surabaya. Nah, Sidoarjo Surabaya itu agak rendah capaiannya karena memang kesulitan untuk bisa mengakses usaha-usaha itu gitu. Kalau di kami ya, insya Allah sih masih lancar. Memang ada beberapa, cuman kita masih upayakan, masih ada waktu. Mudah-mudahan kita bisa mengedukasi, kita secara persuasif untuk bisa mendapatkan data yang dari usaha-usaha mereka. Kekhawatirannya masih sama, Mbak Ulan. Pajak. Padahal kami bukan petugas pajak.
1: Betul. Dan juga tadi disampaikan di awal ya, bahwasanya untuk data yang diperoleh ya dari hasil pendataan sensus ekonomi 2026 oleh BPS ini akan dijamin kerahasiaannya begitu. Bu Evi, kalau angka realnya 80% tadi berapa nggih?
0: Jumlah real usaha, jumlah persisnya.
1: Nggih, jumlah persis yang sudah didata begitu.
0: 80,03% kalau dari sisi jumlah usahanya itu, sebentar saya cek di ininya, jumlah total usahanya termasuk pertanian sampai jasa 248.987 untuk semua lapangan usaha. Ya, itu untuk apa namanya? Untuk jumlah usahanya gitu. Jadi 80%-nya segitu.
1: Oke, optimis ya Bu Evi sampai nanti akhir Agustus itu nanti seluruh sasaran ini bisa terdata begitu.
0: Yes, tentunya kita juga berharap dukungan dari semesta termasuk dari Yang Maha Kuasa, kemudian juga kepada masyarakat Ponorogo bisa membuka pintunya, membuka hatinya untuk bisa membantu kami mengumpulkan data yang sebenarnya. Data ini juga akan berguna bagi masyarakat secara umum ya, secara luas gitu. Dan ini merupakan pendataan yang niatnya baik ya. Tidak ada unsur untuk bisa memungut pajak, itu kami betul-betul sudah menjalani profesi ini, sudah menjalankan sensus ini sejak lama, dan emang tidak pernah kami berikan ke pihak manapun datanya gitu. Jadi kekhawatiran untuk menjadi data dasar untuk mencari sumber pajak baru atau pajak tambahan begitu sebenarnya tidak beralasan, karena memang betul-betul terpisah gitu.
1: Bu Evi, tadi kan disampaikan ya ada penolakan begitu, bukan hanya di Ponorogo saja, bahkan seluruh seluruh daerah begitu ya, ada kasus yang seperti itu begitu. Lalu treatment yang dilakukan teman-teman BPS seperti apa, Bu Evi? Apakah menggandeng tokoh masyarakat setempat atau seperti apa?
0: Ya, betul sekali. Jadi kami ini kegiatan pendataan sebenarnya

0: Badan Pusat Statistik itu selain ada sensus juga ada survei bulan yang kami laksanakan setiap sepanjang tahun gitu ya. Jadi masalah penolakan sebenarnya bukan di sensus saja, tetapi alhamdulillah kami selalu dalam melaksanakan kegiatan pendataan itu selalu menggandeng pemerintah daerah juga, juga menggandeng tokoh-tokoh masyarakat, dan di sana kami mencoba melakukan sosialisasi juga edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal gitu ya. Dari kami juga punya media sosial, kami punya juga Pemda juga punya, kami mencoba untuk apa yang namanya berkoordinasi gitu. Di Ponorogo itu kami juga berkoordinasi dengan Dinas PMD ya, untuk bisa melakukan sosialisasi dan juga berkoordinasi dukungan sampai ke level, bahkan ke level RT gitu. Di sana itu kami sudah bersurat ke Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Juga yang selalu mendukung kami itu adalah Baperida serta Diskominfo.
1: Yeah.
0: Jadi ini yang merupakan tiga pilar untuk satu data Ponorogo juga dalam pembinaan statistik sektoral. Kami senantiasa mendapatkan dukungan yang baik dari pemerintah daerah. Itu juga mungkin yang menjadi kita bisa pada hari ini bisa mencapai 80% gitu.
1: Okay.
0: Karena setiap kali ada masalah, kami selalu larinya ke desa gitu, ke ketua RT gitu,
1: Okay.
0: untuk bisa apa namanya membantu untuk menjelaskan. Karena masyarakat kita itu kan masyarakat yang komunikasinya masih bukan isi pesannya ya, bulan ya. Dia itu selalu melihat siapa yang menyampaikan gitu.
1: Yeah.
0: Jadi mungkin itu yang strategi itu yang kami apa gunakan untuk bisa memberikan penjelasan. Karena memang penolakan-penolakan yang ada itu hanya karena mereka mendapatkan informasi yang salah. Itu
1: Oke,
0: saja sih.
1: baik.
0: Setelah mereka mengetahui dan merasa teryakinkan, nah, akhirnya pendataan bisa dilakukan gitu.
1: Oke, nggih.
0: Yeah.
1: Teman-teman juga dibekali rompi, kemudian ID card, terus kemudian juga surat tugas resmi begitu ya. Sehingga
0: Ya,
1: ini juga
0: betul.
1: sekaligus meyakinkan ke masyarakat bahwasanya ini resmi begitu, pendataannya resmi dari BPS. Kemudian Bu Evi,
0: Ya.
1: ketika misalkan ada masyarakat ya ataupun pelaku usaha yang apa ya, Mbak, menolak begitu ya di data, dampaknya
0: Ya.
1: terhadap kualitas data secara nasional seperti apa, Bu Evi?
0: Tentunya dampaknya kita akan kehilangan seperti kita sedang menyusun puzzle, puzzlenya kecil-kecil gitu bulan. Jadi kita kehilangannya datanya kurang gitu. Jadi ya under gitunya. Pencatatannya menjadi under. Harusnya perekonomian Ponorogo itu tercatatnya 100, tapi karena tidak mendapatkan data dari beberapa usaha, misalnya kita cuma bisa mendapat gambaran bahwa oh nggak sampai 100, hanya misalnya 80 seperti itu.
1: Oke.
0: Dan ini merupakan sebuah hal yang membahayakan ya menurut saya. Kita melakukan perencanaan pembangunan untuk kewilayahan, baik itu secara nasional, provinsi, kemudian kabupaten, berdasarkan data yang under recorded itu akan sangat jadi bias gitu. Jadi intervensinya juga akan berbeda seperti itu. Dan yang ingin saya sampaikan juga ya, bahwa kita itu kan nanti disajikannya dalam bentuk agregat ya. Jadi bentuk agregat seperti indikator-indikator makro wilayah, perekonomian wilayah seperti produk domestik regional bruto, berapa apa kemudian dia berapa pertumbuhan ekonominya, seperti itu. Kemudian mau melihat PDRB per kapita, seperti itu akhirnya menjadi rendah gitu. Nah, untuk Ponorogo khususnya selama ini PDRB per kapitanya jadi sangat rendah dibandingkan lebih rendah, relatif lebih rendah dibandingkan wilayah sekitarnya. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan, dan sebenarnya kami berharap betul pada sensus ekonomi tahun ini kita mendapatkan gambaran perekonomian Ponorogo yang sesungguhnya. Karena menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi ini sangat potensial karena saya melihat bahwa banyak pekerja migran di sini. Pekerja migran itu mendatangkan remitan gitu ya, dan akumulasi modalnya sangat tinggi. Dan kita bisa melihat dengan relevansinya dengan harga tanah ya di Ponorogo itu kan tinggi harga tanahnya. Dan ternyata mau berapapun diberikan harga, ada aja ya yang beli. Jadi kemampuan secara kapitalnya itu kuat gitu. Nah, per kapitanya yang kalau dibagi dengan semua masyarakat mungkin relatif lebih rendah. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan bagi saya sendiri, dan sebenarnya kami membutuhkan masyarakat untuk bisa lebih jujur dalam memberikan terkait dengan usahanya, ya, omset usaha seperti itu, kemudian juga dengan kemampuan ini gitu. Dari pertanian mungkin ya, karena dari 30% di Ponorogo ini menggantungkan penghasilan mereka itu dari sektor pertanian, dan kita tahu bahwa sebenarnya memang sektor pertanian ini sepertinya perlu digarap lebih serius lagi, karena kalau kita lihat tingkat kesejahteraan petani itu memang masih rendah ya. Jadi kadang-kadang petani itu kalau kita hitung struktur usahanya itu, dia itu tidak pernah menghitung berapa harga tenaga kerjanya gitu, dan tenaga kerjanya itu ya petaninya sendiri, ya, gitu. Betul. Dan ini merupakan sebuah apa ya, hal yang memprihatinkan menurut saya. Karena di negara maju petani itu, biasanya di Jepang, di Belanda, petani itu merupakan profesi yang sangat menguntungkan ya, profitnya itu tinggi. Tapi kalau kita lihat di negara kita, petani dengan apa ya, pertama dengan tingkat edukasinya yang menurut saya relatif rendah itu, terus kemudian minim dari apa namanya pelatihan gitu ya, istilahnya apa itu juga menjadi kemampuan skill dia untuk melakukan budidaya itu menjadi kurang maksimal, sehingga misalnya hasilnya tidak, produksinya itu tidak tinggi begitu, seperti itu sih.
1: Oke, baik, kita juga mengapresiasi ya Bu Evi, teman-teman petugas di lapangan yang saat ini juga masih bergelut berkaitan dengan data ya, untuk melaksanakan pendataan dari rumah ke rumah, karena terkadang bukan lamanya pendataan ya Bu Evi ya, tapi mereka harus bolak-balik karena mungkin yang didata ini sibuk, atau juga bahkan mereka ini harus mendengar apa ya, cerita curhatan dari para responden begitu ya. Namun kita berharap bersama bahwasanya target 100% untuk sensus ekonomi 2026 nanti juga bisa tercapai begitu. Bu Evi, ini waktu kita terbatas ya berkaitan dengan sensus ekonomi 2026, tapi sebelum kami tutup, ini ada pertanyaan dari akun Ipang, apa benar sensus ekonomi sebagai penentu desil? Dengar dari cerita teman, ada satu RT di sekitar Kelun, ini Kota Madiun ya, gak mau disensus karena se-RT itu desil 1, takut naik, jadi menolak disensus, bahkan ketua RT-nya ini juga desil 1 begitu. Tadi di awal-awal sudah disampaikan Bu Evi ya, mungkin bagi Anda yang terlewat begitu ya, nanti bisa menyaksikan kembali tayangan ini di YouTube-nya RRI Madiun. Kemudian dari akun Reno, sekaligus mungkin nanti close statement ya dari Bu Evi ya. Kendala di setiap daerah itu mungkin beda, tapi yang pasti belum semua warga memberi data yang jujur sejauh mana keakuratan hasil survei nanti. Monggo Bu Evi sekaligus close statement.
0: Ya, baik, untuk menentukan desil ini sebenarnya tidak serta-merta ini berasal dari hanya dari pendataan sensus ekonomi ya Bu Bulan, juga pendengar RRI Madiun, bahwa sebenarnya desil ini juga ada sumber lain untuk diupdate. Jadi ada dari Cek Bansos, juga ada dari 6NG, ini dari Kementerian Sosial. Nah, kemudian tadi saya sudah sampaikan bahwa sensus ekonomi juga merupakan momentum baik untuk melakukan update data data keluarga gitu. Nah, nanti ini juga memang masuk ke DTSEN seperti itu. Tetapi apakah kemudian serta merta desilnya akan naik, itu tidak serta merta seperti itu gitu. Jadi saya ulangi lagi seperti yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman semuanya yang pendengar RRI, bahwa jika memang kondisinya itu memang butuh bantuan, dan dia akan stay di desil 1 atau desil 2 gitu. Ya, karena memang kondisinya memang dia perlu dibantu. Tapi kalau memang dia sudah lebih sejahtera, maka sebenarnya harus bisa legowo kalau dia memang mendapatkan desilnya lebih baik gitu, lebih tinggi seperti itu. Okay. Jadi ya, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk closing statement mungkin Saya hanya menyampaikan ya bahwa kegiatan pengumpulan data apapun itu adalah kita mencoba membangun istana bata demi bata. Jadi data yang baik itu tidak hanya tergantung dari kegiatan pelaksana kegiatannya, tetapi juga tergantung dari masyarakat dalam merespon, ya, memberikan jawaban untuk kondisi mereka sendiri dengan jawaban yang sesungguhnya. Kualitas data itu ditentukan dua arah, ya, dan semakin baik kualitas data yang kita kumpulkan, maka ini akan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, jika sebuah kaum ingin mengubah nasibnya, maka mulailah dengan memberikan kontribusi terbaik dalam data, sehingga data ini bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan kita bersama. Saya kira itu, Bulan, yang bisa saya sampaikan untuk sensus ekonomi 2026 ya. Di RRI.
1: Baik, terima kasih Bu Evi Tri Susanti, SSI MTMSC, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, yang pagi hari ini sudah meluangkan waktunya ya bersama RRI berbagi pengalaman, berbagi cerita juga, kemudian mengedukasi juga berkaitan dengan sensus ekonomi 2026. Kita sama-sama berharap ya bahwasanya hasil sensus ini ke depan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan ekonomi yang tentunya lebih tepat sasaran dan juga mampu menjawab tantangan pembangunan di masa mendatang. Akhirnya, dari Studi Integrasi Pro 1 RRI Madiun, saya Eka Wulan, mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Informasi pertama yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda kali ini datang dari Rizky Darmawan. Pemkot Batu mengkaji ulang landing zone para layang Songgokerto. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, pemerintah Kota Batu saat ini tengah mengkaji ulang kondisi area pendaratan atau landing zone para layang yang selama ini menjadi salah satu fasilitas penting bagi para atlet. Langkah ini dilakukan setelah munculnya sejumlah bangunan di sekitar kawasan yang dinilai berpotensi mempengaruhi keamanan dan kenyamanan aktivitas para layang. Wali Kota Batu Nur Rohman mengatakan pemerintah daerah akan segera melakukan survei dan pemetaan untuk mengetahui kondisi lahan yang masih tersedia. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penataan kawasan secara menyeluruh. Pemerintah Kota Batu juga berencana menjalin komunikasi dengan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan, khususnya di sekitar sisi barat area pendaratan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah bertambahnya bangunan yang berpotensi mengganggu aktivitas olahraga udara tersebut.
2: Kemudian sisi barat tadi itu kita akan komunikasi dengan masyarakat, sebagainya nanti ditutupi di bangunan. Tidaknya mengoptimalisasi dan semakin
1: selain melakukan pemetaan kawasan, pemerintah daerah akan mengidentifikasi sejumlah fasilitas pendukung yang masih perlu dilengkapi. Penataan ini diharapkan tidak hanya mendukung kegiatan olahraga, tetapi juga meningkatkan kenyamanan wisatawan yang datang ke kawasan Songgokerto. Pemerintah juga memastikan belum ada rencana untuk memperluas area pendaratan sebelum hasil kajian selesai dilakukan. Di sisi lain, kolaborasi dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di sekitar kawasan juga akan terus diperkuat agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan seiring dengan pengembangan sektor olahraga dan juga pariwisata. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
3: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
4: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
3: Maksudnya gimana tuh?
4: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
3: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
4: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
3: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
4: Iya, dari hal sederhana itu kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
3: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
4: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.

0: di pagi hari ini datang dari William Nathan. Jelang laga kontra Persebaya, pelatih Arema FC Marco Santos tegaskan hormati lawan, tetapi tetap bidik tiket final Piala Presiden 2026. William, silakan.
1: Pertandingan paling dinanti di babak semifinal Piala Presiden 2026 akan tersaji malam ini. Arema FC menghadapi rival abadinya Persebaya Surabaya dalam derby Jawa Timur yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Laga ini menjadi penentu langkah kedua tim menuju partai final. Arema FC datang dengan modal positif setelah lolos dari fase grup melalui dua kemenangan yang mengantarkan Singoedan ke empat besar. Sementara Persebaya juga menunjukkan performa konsisten hingga memastikan tiket semifinal. Meski bertajuk derby, pertandingan kali ini berlangsung dalam suasana yang berbeda. Laga digelar di tempat netral dan tanpa kehadiran penonton. Kondisi tersebut membuat atmosfer pertandingan dipastikan tidak semeriah pertemuan kedua tim pada umumnya. Namun tensi persaingan di lapangan diperkirakan tetap tinggi mengingat rivalitas panjang yang dimiliki kedua klub. Pelatih Arema FC, Marco Santos, memastikan timnya siap menghadapi pertandingan penting tersebut. Menurutnya, absennya Aremania memang menjadi kehilangan bagi tim Arema karena supporter merupakan bagian penting dalam pertandingan sepak bola. Meski begitu, Marco Santos meminta para pemainnya tetap fokus dan memberikan penampilan terbaik. Marco Santos juga mengakui kondisi timnya belum sepenuhnya ideal. Namun dia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk membawa Arema FC melangkah ke partai final. Pertandingan persiapan dari sisi teknik, taktik, fisik maupun mental terus dimatangkan selama tim berada di Bandung sebelum bertolak ke Bali kemarin. Pertemuan dua tim besar asal Jawa Timur ini pun diperkirakan akan berlangsung ketat sejak menit awal. Selain mempertaruhkan gengsi sebagai rival, kedua tim juga memburu satu tempat di final untuk menjaga peluang meraih trofi Piala Presiden 2026. Pemenang pertandingan Arema FC kontra Persebaya akan menghadapi juara pertandingan semifinal lainnya yang mempertemukan Persib Bandung dan Persija Jakarta. Karena itu, semifinal kali ini tidak hanya menghadirkan derby Jawa Timur, tetapi juga menjadi bagian dari persaingan empat klub terbesar di Indonesia dalam perebutan gelar juara Piala Presiden 2026. William Nathan melaporkan.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: sembari Anda menikmati komposisi-komposisi yang kami putarkan, juga spesial untuk temani Anda beraktivitas di edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Kita masih akan terus mengupdate kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini Agusin Irdiani siap menginformasikan untuk Anda bahwa DPRD Surabaya ajak warga semarakkan HUT RI dengan kibarkan merah putih. Agusin, silakan.
1: Ya, baik pendengar, Ketua Komisi DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widiatmoko ini mengajak seluruh warga Kota Surabaya untuk menyemarakan peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 dengan mengibarkan bendera. Ajakan ini disampaikan usai menerima aspirasi dari komunitas bernama Kami Anak Negeri kemarin yang menginginkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakan peringatan kemerdekaan semakin meningkat. Dan ia juga menjelaskan jika komunitas tersebut mengusulkan agar pemerintah memberikan sanksi kepada warga yang belum mengibarkan bendera hingga saat ini. Namun menurutnya usulan tersebut juga tidak dapat diterapkan karena Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 ini tidak mengatur sanksi bagi warga yang belum mengibarkan bendera merah putih. Dan meskipun demikian, ia juga mengapresiasi aspirasi tersebut sebagai pengingat pentingnya menumbuhkan semangat nasionalisme. Ia juga berharap pelaku usaha kawasan pemukiman hingga bangunan di sepanjang jalan utama ikut berpartisipasi mengibarkan bendera merah putih selama bulan kemerdekaan ini.
2: Kami menerima penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh rekan-rekan dari komunitas yang menamakan dirinya Kami Anak Negeri, di mana poin-poin aspirasi yang disampaikan adalah terkait dengan begitu banyak warga Kota Surabaya ini yang sampai dengan hari ini belum mengibarkan bendera merah putih. Sementara di dalam surat edaran Mendagri sendiri itu sudah mengatur tentang kewajiban dari warga negara, baik itu yang di rumah maupun di jalan-jalan, para pelaku usaha untuk mengibarkan bendera merah putih dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Nah, kami tadi menyampaikan kepada rekan-rekan, dan satu lagi bahwa permintaan mereka adalah mendorong kepada pemerintah Kota Surabaya, jika ada warga yang belum mengibarkan bendera di tanggal 1 sampai 31 Agustus itu, mereka meminta untuk diberikan sanksi, kan gitu ya. Nah, namun aspirasi yang disampaikan mereka yang terkait dengan permintaan untuk diberlakukan sanksi hukum kepada warga yang tidak mengibarkan bendera, tentu tidak serta-merta bisa kita tindak lanjuti. Kenapa? Karena memang Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 itu tidak mengatur terkait dengan sanksi hukum kepada warga negara yang belum mengibarkan bendera merah putih, khususnya di momen kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Ya, dan ini juga berharap pemerintah Kota Surabaya dapat menghidupkan kembali kebiasaan mengumandangkan lagu Indonesia Raya, Indonesia Raya secara serentak pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebagaimana diterapkan di sejumlah daerah. Dan menurutnya langkah tersebut dapat memperkuat rasa kebangsaan di tengah masyarakat. Dan ia juga menghimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan ajakan di media sosial yang negatif seperti mengibarkan bendera saat yang tanpa dasar yang jelas. Ia juga mengajak warga tetap menjaga semangat kesatuan dan juga memaknai peringatan kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Demikian Agusin Irdiani melaporkan.
0: Baik, terima kasih Agusin berkaitan dengan DPRD Surabaya yang mengajak warga semarakkan HUT RI dengan kibarkan merah putih. Kita bergeser ke kabar lainnya, ada Arka Riantoni yang menginformasikan pemerintah Kabupaten Lumajang memperkuat sistem keselamatan masyarakat di kawasan rawan bencana Gunung Semeru. Karyantoni, silakan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Lumajang telah memperkuat sistem keselamatan masyarakat di kawasan rawan bencana Gunung Semeru. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dua pos Aju Semeru di Curakobokan, Kecamatan Candipuro, dan Ororo Ombo, Kecamatan Pronojiwo dioptimalkan sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi peringatan dini, terutama Semeru. Langkah ini dilakukan menyusul masih tingginya potensi bencana yang dipicu aktivitas Gunung Semeru saat ini, khususnya banjir lahar dan awan panas guguran di sepanjang daerah aliran sungai yang berhulu di gunung tersebut. Kepala Pelaksana atau Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho ketika dikonfirmasi RRI mengatakan keberadaan pos Aju memiliki peran sangat strategis untuk mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat, relawan hingga pekerja yang beraktivitas di zona rawan. Selain melakukan pemantauan lapangan, petugas di kedua pos juga bertugas menyampaikan update aktivitas gunung secara berkala. Untuk mendukung fungsi itu, pos Aju, Curakoboan, dan Ororo Ombo saat ini dilengkapi sirene peringatan dini yang dapat diaktifkan saat kondisi memerlukan kewaspadaan masyarakat. Sistem sirene tersebut pendengar diharapkan memberi waktu cukup bagi warga untuk menghentikan aktivitas di kawasan berisiko atau melakukan evakuasi sesuai arahan oleh petugas. Sinugro juga menekankan kecepatan penyampaian informasi adalah kunci dalam mengurangi risiko korban, karena itu BPBD menjadikan pos Aju sebagai pusat informasi sekaligus titik koordinasi petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap dengan penguatan sistem peringatan dini ini, masyarakat dapat menerima informasi lebih cepat dan akurat. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menekan risiko bencana dan meningkatkan keselamatan warga di sekitar Semeru. Dari Lumajang, reporter RRI Jember, Kak Antoni melaporkan.

0: Kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Anda juga bisa dengarkan siaran kami di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Lepas dari satu komposisi yang kami hadirkan untuk Anda, kami ajak Anda juga untuk terus menengok kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini Carol Umam sudah tersambung melalui telepon dan akan mengabarkan tentang Sekolah Rakyat Sampang mulai mengenalkan program unggulannya kepada para siswa baru melalui masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Selain pendidikan berbasis asrama dan penguatan karakter, sekolah ini menargetkan setiap lulusan menguasai 3 bahasa asing serta memiliki sedikitnya 1 keterampilan sesuai minat dan bakatnya. Khairul Umam, silakan.
1: Iya, baik pendengar, Sekolah Rakyat di Kabupaten Sampang menargetkan seluruh lulusannya mampu menguasai 3 bahasa asing dan memiliki sedikitnya 1 keterampilan sesuai minat dan bakat. Target tersebut menjadi bagian dari program nasional Sekolah Rakyat yang mulai diperkenalkan kepada peserta didik baru selama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, menjelaskan bahwa penguasaan 3 bahasa merupakan salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki seluruh lulusan Sekolah Rakyat. Selain itu, setiap siswa juga diarahkan mengembangkan 1 keterampilan yang sesuai dengan potensi masing-masing, baik di bidang seni, olahraga maupun keterampilan lainnya. Menurut Denok, sistem pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, seluruh siswa juga dibina melalui pendidikan karakter, penguatan nilai-nilai keagamaan, pengembangan life skill, hingga pembelajaran kewirausahaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan asrama. Melalui konsep pendidikan tersebut, Sekolah Rakyat Sampang berharap mampu mencetak lulusan yang memiliki karakter kuat, berdaya saing, menguasai 3 bahasa asing, serta memiliki keterampilan yang siap diterapkan saat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Terima kasih Khairul Umam, selamat kembali bertugas. Bergeser ke Angela Reska yang kali ini mengabarkan 2 siswa-siswi Sekolah Rakyat terpilih menjadi calon anggota Paskibraka Kabupaten Pacitan di tahun 2026 kali ini. Angela, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Paskibraka Kabupaten Pacitan akan menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan. Dari 70 pasukan, terdapat 2 siswi dari Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 46 Pacitan, yakni Nada Nakia dan Guan Indarto. Kepala SRMA 46 Pacitan, Bayu Arifianto, mengaku bangga atas prestasi yang diraih oleh siswa-siswinya tersebut. Ia juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu siswa-siswi SRMA 46 Pacitan yang berhasil terpilih menjadi calon anggota Paskibraka Kabupaten Pacitan tahun 2026. Bayu mengatakan sebelumnya ia telah berpesan kepada para siswa untuk melakukan yang terbaik pada saat mengikuti seleksi karena Paskibraka tingkat kabupaten mempunyai nilai yang sangat tinggi. Bahkan menurut Bayu, jika suatu saat anak-anak ingin mengikuti jejak masuk ke Taruna, menjadi anggota Paskibraka bisa menjadi salah satu referensi. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Pacitan, Turmudi, juga berpesan kepada seluruh anggota Paskibraka terpilih untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia berharap pemusatan pendidikan dan latihan Paskibraka Pacitan tahun 2026 ini berjalan dengan baik dan lancar. Diketahui, 70 pasukan terpilih tersebut terdiri dari 36 anggota laki-laki dan 34 anggota perempuan. Para pasukan ini akan menjalani masa karantina, sudah dimulai dari Senin kemarin, tanggal 3 Agustus 2026 hingga tanggal 17 Agustus. Dan rencananya, calon anggota Paskibraka Kabupaten Pacitan akan dikukuhkan pada tanggal 15 Agustus mendatang. Dari Pacitan, Angela Rizka melaporkan.

0: akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini ada Ermina Jane yang juga akan mengabarkan berkaitan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP dijadwalkan meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Ermina, silahkan.
1: Iya, pendengar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwara Sirait hari ini meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Peninjauan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Tadi Menteri PKP sempat berbincang bersama warga penerima bantuan didampingi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardi Daud serta perwakilan dari pemerintah Kota Surabaya.

0: rumah yang direhabilitasi melalui program DSPS. Sementara itu khusus di Kota Surabaya, alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya tahun ini mencapai sekitar 1.420 unit. Jumlah ini meningkat 768% dibandingkan tahun lalu yang hanya 185 unit rumah. Dan selain memperbaiki kualitas hunian, pelaksanaan bantuan BSPS dari pemerintah ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah, sebab program ini juga melibatkan tenaga kerja lokal dan mendorong penggunaan material bangunan dari pelaku usaha setempat. Tadi saya juga sempat berbincang dengan salah satu penerima bantuan BSPS, Ibu Darsih, yang merupakan warga Ambengan Batu Gang 3 Surabaya, yang mengaku bersyukur bahwa rumahnya ini bisa mendapatkan bantuan perbaikan. Namun ia mengatakan bahwa untuk biaya upah tukang senilai 2,5 juta rupiah baru bisa diterima pada termin kedua atau nanti ketika bangunan atau renovasi rumahnya sudah selesai. Demikian laporan Ermina dari Tambak Sari, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Ermina, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ninda Alivia. Ribuan siswa semarakan lomba baris sambut HUT RI ke-81. Ninda, silakan.
2: Ya baik, pendengar, ribuan siswa sekolah dasar memadati ruas jalan di pusat kota Blitar untuk mengikuti lomba baris dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 161 regu dari SD dan MI tampil menunjukkan kekompakan dan kedisiplinan di sepanjang lintasan yang dipadati warga. Lomba baris tingkat SD menjadi agenda pembuka rangkaian perlombaan HUT RI yang digelar pemerintah kota Blitar. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga bertujuan menanamkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air kepada para pelajar sejak usia dini. PLT Kepala Diswara Kota Blitar Heru Eko Pramono mengatakan sebanyak 161 regu dari SD dan MI se-Kota Blitar mengikuti perlombaan dengan rute sepanjang kurang lebih 3 km. Peserta memulai perjalanan dari depan kantor wali kota di Jalan Merdeka, kemudian bergerak ke arah barat, lalu ke selatan di Jalan Teratai, kemudian kembali ke arah timur di Jalan Mastrip, selanjutnya rombongan melintasi Jalan TGP, Jalan Ahmad Yani, Jalan Diponegoro, Jalan Sultan Agung, hingga berakhir di Mall Pelayanan Publik yang berada di Jalan Cokro Aminoto. Heru menegaskan lomba baris bukan sekedar perlombaan tetapi juga menjadi sarana membentuk karakter generasi muda. Rangkaian lomba baris HUT RI juga masih berlanjut dengan hari ini. Untuk hari ini 4 Agustus 2026, ini untuk tingkat SMP dan SMA yang diikuti 101 regu, kemudian pada 6 Agustus nanti akan berlangsung kategori instansi dengan 111 peserta, sedangkan kategori umum akan digelar pada 9 Agustus dan diikuti 40 regu. Sementara itu, demi menjaga keamanan dan kelancaran, Polres Blitar Kota menerapkan rekayasa lalu lintas di sepanjang rute perlombaan, di mana ada dua ruas jalan yang ditutup, yaitu Jalan Merdeka dan Jalan Cokro Aminoto. Petugas gabungan juga disiagakan di sejumlah titik sepanjang lintasan. Mereka bertugas mengatur arus lalu lintas sekaligus mengamankan jalannya peserta hingga seluruh regu mencapai garis finish di Mall Pelayanan Publik dengan aman dan tertib. Sementara informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Ninda. Lepas dari Ninda Alivia, kita bergeser ke Ayu Citra. Guna meningkatkan kehandalan prasarana, sejumlah petugas KAI 27 Madiun melakukan inspeksi di jalur Madiun Kertosono. Ayu Citra, silakan.
3: Iya, benar, demi meningkatkan kehandalan prasarana, maka saat ini sejumlah petugas KAI 27 Madiun melakukan inspeksi di jalur Madiun Kertosono. Ayo pendengar, dilakukan oleh Vice Presiden KAI 27 Madiun Ali Ahmadi saat melakukan inspeksi jalur Madiun Kertosono menggunakan lori dresin. Ia mengatakan pendengar bahwa memang kegiatan ini dimulai dari stasiun Madiun dan didampingi pula oleh jajaran manajemen serta tim quality control.
4: Dalam perjalanan dressing cek lintas ini, kami ingin memastikan bahwa keandalan prasarana, fasilitas, pelayanan penumpang di stasiun itu sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Di luar itu, juga kami akan memastikan bahwa SDM operasional yang ada di lintas, baik tenaga perawatan prasarana maupun operator prasarana, tetap siap menjalankan tugas dan tetap semangat untuk meningkatkan keselamatan, menjaga safety operasional, dan tetap meningkatkan pelayanan penumpang yang ada di stasiun.
3: Ya, benar, sementara itu alias saya menambahkan pula bahwa perusahaan jalur ini mengikuti kondisi rel, jembatan, tahunan hikmat, peringatan sebidang, best

0: hingga perangkat persinyalan. Dan selain prasarana air menengah, Alvin Afandi juga meninjau fasilitas layanan di stasiun untuk pelanggan dan juga petugas. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
1: Terima kasih Ayu Citra. Kita bergeser ke kabar terakhir yang disampaikan oleh Emil Akbar. Pemkab Pasuruan tahun ini membangun banyak tandon dan menara air di wilayah kekeringan. Emil, silakan.
2: Tahun ini pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang membangun tandon-tandon air di beberapa wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Pasuruan. Dan saat ini tinggal diisi air aja oleh BPBD Kabupaten Pasuruan. Saya sudah bersama dengan Ibu Widya Purwanti selaku Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Ibu, bisa dijelaskan total ada berapa tandon air yang dibangun?
3: Saat tahun ini kita menyediakan 32 tandon di 4 kecamatan.
2: Kecamatan apa saja?
3: Kecamatannya Winongan, Pasepan, Lumbang, Kejayaan.
2: Total 32
3: titik. Jadi masing-masing dusun itu ada beberapa titik.
2: Ini yang mencukupi berapa banyak satu tandon?
3: Kalau kapasitasnya 5.000 liter sih.
2: Ini setiap tahun atau baru tahun ini?
3: Sepertinya BPBD sudah pernah menyediakan tandon-tandon, cuman kita kemarin kebetulan mendapatkan tugas untuk membangun dudukan sama tandonnya.
2: Berarti pengadaan tandon dari APBD semua?
3: Dari APBD. Nanti airnya 1 miliar sekitar, kalau anggarannya 1 miliar.
2: Tahun sebelumnya belum ada kayak begini pengadaan tandon?
3: Kalau di Selakarya belum pernah, tahun ini aja baru.
2: Dan posisinya saat ini sudah ready semuanya?
3: Ready. Sudah tinggal ngisi, mungkin minggu ini bisa diisi air oleh BPBD atau pihak-pihak yang mau mengisi, misalnya dari JSA dan lain-lain bisa mengisi.
2: Siapa yang ingin disampaikan masyarakat, Bu, apapun terkait dengan pembangunan tanah?
3: Mungkin bisa dimanfaatkan dengan lebih baik dan lebih bijak, lebih berhemat juga, terus di saat kekeringan kita memang harus waspada tentang penyakit-penyakit, ya penyakit tentang kekeringan dan lain-lain.
2: Langsung dari Ibu beliau terkait dengan pembangunan tandon air di wilayah-wilayah kekeringan di Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih Emil Akbar. Dan pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini di edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Kita jumpa lagi di edisi hari Kamis tentunya, mengupdate juga kabar-kabar lain dari rekan-rekan reporter. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya Sari Julia pamit. Sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

Mendengar Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan pihaknya tidak membatasi media massa meliput aksi demonstrasi. Media massa bebas melakukan peliputan selama memperhatikan prinsip dan kaidah jurnalistik. Hal itu disampaikan Menkomdigi merespon maraknya konten video media sosial yang menunjukkan sebuah aksi demonstrasi. Dalam video tersebut memuat keterangan bahwa aksi demonstrasi tidak diberitakan di berbagai lini media massa. Menkomdigi menegaskan bahwa konten tersebut tidaklah benar. Ia mempersilahkan masyarakat untuk mengkonfirmasi pelarangan peliputan aksi demonstrasi itu ke seluruh lini media massa. Lebih lanjut, Mutia Hafid juga mengatakan bahwa pemerintah mendukung penuh prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini juga berlaku terhadap kebebasan pers nasional sebagai bagian dari prinsip demokrasi. Pemerintah melalui Menkomdigi ditegaskannya mendorong media massa untuk meliput setiap kegiatan aksi demonstrasi dengan kecepatan dan ketepatan informasi sebagai salah satu upaya memerangi konten hoax yang beredar di ruang digital. Info lain bisa Anda baca pendengar di laman resmi rri.co.id atau unduh saja aplikasi RRI News di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Info stok darah hari ini.
4: Informasi stok darah pendengar khususnya untuk unit donor darah PMI Kota Madiun hari ini terupdate untuk paket darah lengkap golongan darah A sebanyak 81 kantong, golongan darah B 115 kantong, golongan darah O 148 kantong, golongan darah AB 27 kantong. Kemudian trombosit pekat untuk golongan darah A sebanyak 8 kantong, golongan darah B 9 kantong, golongan darah O 10 kantong, dan golongan darah AB 6 kantong. Kemudian plasma darah segar yang dibekukan untuk golongan darah A tersedia 12 kantong, golongan darah B 2 kantong, golongan darah O 4 kantong, dan golongan darah AB 5 kantong. Besok pendengar untuk agenda Palang Merah Indonesia akan dilaksanakan di Universitas Merdeka Madiun mulai pukul 8 sampai dengan selesai. Atau Anda juga bisa menghubungi kantor Palang Merah Indonesia Kota Madiun yang berkantor di Jalan Bali nomor 41 Kartoharjo Madiun Jawa Timur dengan hotline 081-330-665589.
3: Demikian info stok darah hari ini.

0: Saatnya Anda ikuti Literasi Digital Program 1 RRI Madiun.
1: Ya, selamat siang Madiun. Siang ini pendengar, untuk Anda semuanya kami hadirkan literasi digital di tengah era digital seperti sekarang ini, yang tentunya kalau bicara tentang era digital pasti erat kaitannya juga dengan media sosial ya. Kita bangun tidur buka ponsel, kadang cari informasi carinya gadget, bahkan lihat jam sekarang ini kita seringnya buka ponsel gitu ya. Bahkan kita tidur mau bangun aja kita dimanjakan dengan alarm yang ada di handphone kita. Tentu artinya ini menjadi salah satu tren, tetapi juga menjadi sebuah pilihan, karena semuanya seringkali berawal dari apa yang muncul di beranda media sosial. Tapi sebetulnya pendengar semuanya dan juga pemirsa ya, pernah gak sih kita bertanya, apakah yang kita pilih atau yang kita gunakan selama ini betul-betul lahir dari pikiran kita sendiri, atau jangan-jangan tanpa disadari kita ini sebenarnya sudah diarahkan sama yang namanya algoritma, mendengar. Jadi kebiasaan kita selama ini, minat kita sukanya apa, kadang-kadang kita juga bereaksi dalam sebuah konten karena hasil apa yang sudah kita telusuri ya, begitu. Nah, itu ada kaitannya dengan tema yang akan kita hadirkan hari ini, pendengar, tentang terseret algoritma, bagaimana media sosial membentuk cara kita berpikir dan juga memilih. Siang hari ini yang hadir di Studio Pro 1 RRI Madiun, narasumber saya Ibu Maria Magdalena Widiantari Esos MSI. Beliau ini adalah dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Merdeka Madiun. Selamat siang Bu Maria.
2: Selamat siang Mbak Mada.
1: Terima kasih sudah datang di RRI. Tinggal loncat aja ya Bu ya. Sebelah ya. Kampusnya UNMER deket banget.
2: Iya.
1: Kalau bicara tentang media sosial sekarang ini, Bu Maria, bahkan hari ini tadi saya aja ketika melihat temanya, yang kita cari pasti pertama kali adalah handphone gitu kan. Cari tahu nih bagaimana algoritma media sosial sekarang ini. Tapi sebelum ke pertanyaan yang lebih jauh, Bu Maria, sebenarnya orang itu ketika bermedsos, mereka tuh hanya sekedar merasa bahwa medsos ini hiburan, sesederhana itu, atau sebenarnya pola pikir kita tuh sudah dipengaruhi sama media sosial, Bu Maria?
2: Iya, kalau sebelum kita ngobrol masalah algoritma ya, kita ngobrol dulu masalah perilaku kita.
1: Betul.
2: Cara kita berkomunikasi. Sekarang yang namanya gadget itu kan sudah menjadi apa ya, seperti nafas buat kita ya. Kita bangun tidur, tadi betul yang disampaikan bahwa kita bangun tidur aja yang dicari handphone dulu.
1: Padahal secara gamblang dokter itu sudah mengatakan kalau bisa kita harus mengurangi gadgeting ya. Bangun tidur HP yang dicari.
2: Iya, pasti, entah itu mau lihat jam, entah itu mau cari informasi apa, bahkan ngecek status WA-nya teman, itu kan juga satu perilaku kita. Jadi sebetulnya secara ini ya, secara perilaku kita ini sudah dikendalikan oleh gadget.
1: Wah, ngeri-ngeri sedap ya.
2: Ya, ngeri-ngeri sedap. Nah, karena itulah kenapa kita harus pintar-pintar memilih, kira-kira kita harus pintar mengendalikan diri dulu.
1: Iya, betul.
2: Mengendalikan diri dulu, apakah saya ini sudah sangat terkantung dengan media sosial, atau sangat terkantung dengan gadget, atau saya sebenarnya sudah mengendalikan gadget sesuai dengan kebutuhan saya, atau saya yang dikendalikan, begitu kan ya. Nah, itu kesadaran yang harus kita bangun begitu.
1: Iya. Tapi kalau bicara tentang kesadaran diri manusia, kadang-kadang ada yang namanya detoksifikasi digital ya.
2: Betul.
1: Kita tahu itu, bahwa kita tahu kok kalau screen time itu ada waktunya, berapa jam sehari, bahkan ada semacam fitur di handphone. Betul. Ketika kita menggunakan terlalu lama, sudah ada muncul sinyal bahwa Anda sudah menggunakan sekian jam gitu biasanya ya. Artinya ada sebuah pembatasan yang secara tidak langsung kita sebenarnya sudah di warning nih, tetapi ternyata pada kenyataannya manusia juga seringnya bablas, Bu Maria. Bagaimana?
2: Nah, itulah kuasa algoritma ya. Bagaimana media sosial itu sudah mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita memilih. Nah, kita harus tahu dulu algoritma itu apa sih gitu ya. Algoritma itu ibaratnya nih ya, ibaratnya kita datang ke satu warung atau resto begitu ya, rumah makan begitu ya. Sekali kita datang datang begitu, apa misalkan pesan makanan gitu ya, apa begitu yang kita suka begitu, besok lagi datang lagi kita makan yang sama
1: ya.
2: Kemudian itu kan menjadi pola itu ya. Nah itu yang akan kemudian dikenali oleh pemilik warungnya. Oh ternyata pelanggan yang ini sukanya misalnya ini sebenarnya makanannya harusnya pedes, tapi orang ini nggak suka pedes.
1: Kita
2: kasih yang nggak pedes. Nah algoritma media sosial ini kira-kira bekerjanya seperti itu.
1: Bisa membaca artinya.
2: Betul. Jadi bisa membaca pikiran kita, suka apa yang kita suka, apa yang kita sering akses, begitu ya. Yang itu kemudian mengarahkan kita kepada konten-konten yang sesuai dengan apa yang kita suka, begitu. Jadi kalau misalnya kita kemudian merasa bisa mengendalikan media kita, bisa mengendalikan gadget kita, sebenarnya enggak gitu juga begitu. Jadi apa yang sudah kita suka, kita akses, kita konsumsi, itu kemudian akan dimunculkan terus gitu ya. Contoh misalnya ya, misalnya kita ini saya juga sering juga ini kebawa juga begitu ya. Apa misalnya saya di satu platform apa namanya marketplace begitu ya. Mencari apa sih ya, sepatu misalnya. Nanti di semua media sosial ketika saya
1: sepatu
2: buka
1: semua,
2: sepatu semua begitu ya. Jadi itu sudah kita sudah terbaca begitu ya. Jadi mulai dari gaya hidup, kemudian persepsi sosial kita, kemudian bahkan keputusan politik itu juga bisa dikendalikan oleh algoritma media sosial ini. Maka kalau kita merasa saya nggak tergantung amat dengan media sosial, kayaknya nggak juga begitu.
1: Tapi ternyata saya juga pernah mengamati dua orang yang menggunakan gadget yang sama, mencari topik yang sama, tapi hasil konten yang dihasilkan oleh dua gadget ini berbeda. Meskipun anggap saja topiknya satu kuliner, yang lainnya juga kuliner, tapi konten yang dihasilkan ternyata juga gak sama-sama banget, begitu Bu Maria. Artinya kan ada semacam apa ya, di sini ada semacam sistem yang sebetulnya bisa nih kita kendalikan dengan dengan tanpa kita mengabaikan algoritma tadi ya gitu ya.
2: Iya, sebetulnya bisa kita itu mengendalikan, bisa, yaitu tadi kita kembali kepada kesadaran diri. Jadi saya ini bakal dikendalikan, ini saya harus ngeprank ini. Algoritmanya harus kita prank ini. Saya sehari-hari misalnya ini yang lagi rame nih, yang saya suka FYP di apa medsos saya ini pertarungan Sarwenda sama Ruben Onsu.
1: Waduh.
2: Parah bener. Jadi semua orang berbicara mengenai pertikaian dua orang ini begitu ya. Nah, itu bagaimana cara kita untuk bisa lepas dari apa namanya algoritma pertikaian dua orang ini. Misalnya kita dengan secara sengaja sudah abaikan itu, kemudian kita akan memilih konten yang berbeda. Jadi misalnya tadi ya Mbak sudah menyampaikan ada dua yang sama-sama makanan begitu ya. Kita yang tadinya misalnya kita suka makanan Padang nih ya. Kita sekali-sekali yang warung lain lah, misalnya soto atau apa gitu kan pilihannya banyak begitu ya. Termasuk tadi ketika misalnya kita terjebak pada pertikaian Ruben Onsu dan Sarwenda ini tadi, kita bisa misalnya tiba-tiba memilih yang tadinya mungkin sehari-hari kita nonton terus karena FYP ya, kita penasaran ya gitu ya. Kemudian kita baca maka dia akan muncul terus. Nah sekali waktu bosan sama yang ini, kita coba baca yang lain, misalnya tiba-tiba ngobrol masalah perang misalnya, misalkan ngobrol masalah Donald Trump misalnya. Nah itu nanti akan mengikuti begitu. Jadi kita punya kesadaran untuk mengakses media ini sesuai dengan kebutuhan kita. Dan itu gak mudah sih.
1: Betul. Saya justru malah berterima kasih dengan akun-akun media sosial yang punya follower yang fantastis ya. Karena bagaimanapun mereka ini bisa mendistraksi konten-konten yang FYP yang sebetulnya secara konten ini tidak bagus, gitu ya. Jadi kita berterima kasih malah justru dengan beberapa pengguna media sosial yang punya follower yang besar. Jadi mereka secara tidak langsung bisa mengobrak-abrik FYP kita yang sebelumnya misalnya diwarnai dengan gosip dan sebagainya. Tetapi Bu Maria, kalau misalnya algoritma ini sebagai salah satu pengendali usernya ya di media sosial, seberapa jauh sebetulnya algoritma ini mempengaruhi seseorang ketika membentuk opini misalnya, misalnya isu sosial atau politik lah, katakanlah begitu.
2: Algoritma ini kan bekerjanya bisa mengarah menyasarnya tuh kan ke otak kita ya sebetulnya ya. Jadi kalau kita itu terus-menerus terekspos oleh satu konten tertentu, itu secara neuroscience ini ya, itu otak kita itu akan terlatih untuk mengikuti itu terus begitu.
1: Kayak jadi, ada addicted nggak sih,
2: iya,
1: di situ?
2: Iya, itu akhirnya akan mengarah kepada addicted tadi gitu ya. Nah, kalau mungkin kita semua ini ya bisa melihat ya bagaimana algoritma itu bisa mengendalikan kita itu caranya misalnya dengan kita ngeklik apa ya satu konten tertentu begitu ya. Kemudian ada muncul timernya 5, 4, 3 itu kan kita ditahan untuk melihat itu begitu loh, kita ditahan untuk melihat itu. Nah, itu dengan secara tanpa kita sadari otak kita terlatih untuk melihat itu. Nah, itu terus kemudian juga misalnya video pendek itu ya. Nah, kita itu kan kadang-kadang ini ya suka video pendek itu kan biasanya dibuat secara bombastis gitu. Nah, kita gampang tertarik dengan itu begitu. Jadi ketika ada video pendek kita secara tanpa kita sadari kita melihat itu. Kita kan kadang-kadang ya seringkali jarang kita menyadari kalau misalkan ada video pendek terus kemudian kita langsung cepat-cepat scroll gitu kan. Enggak. Kita pasti lihat dulu. Ini apa ya, tentang apa ya? Padahal disitulah kemudian algoritma mencatat. Nah, itulah bagaimana dia bekerja pada otak manusia. Jadi kita ini secara tanpa kita sadari kita itu sudah dikendalikan. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita ada misalkan orang yang minta, sebenarnya kita bisa memilih loh begitu ya. Apa iya kita benar-benar bisa memilih ketika kemudian ngeklik apa itu kemudian muncul iklan, terus kemudian ada timernya, kemudian ada sesuatu yang bombastis yang kemudian membuat kita tertarik begitu ya. Nah, ini sebenarnya bekerjanya kalau bisa dibilang itu bekerjanya itu secara samar ya, kita yang nggak menyadari itu gitu. Tetapi coba saja Mbak, coba saja kita satu ketika begitu ya, kalau misalkan FYP-nya kita itu ada satu konten yang itu terus begitu. Kita secara nakal nih ya, secara nakal atau dalam tanda kutipnya nakal itu kritis begitu ya, kita sengaja saya hari ini nggak mau lihat yang itu deh. Gitu. Nah, itu dia akan berubah. Dia akan berubah. Jadi sebenarnya cara bekerjanya seperti itu, algoritma itu gitu.
1: Artinya ketika dia ditinggalkan, sebenarnya dia juga akan merubah konten-konten yang kemarin sempat muncul begitu ya di beranda kita. Misalnya kita nonton UMKM terus dia akan muncul UMKM, tetapi ketika besoknya kita stop nih tidak nonton, dia pasti akan ngacak lagi begitu kan.
2: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong zaman sekarang Bu Maria, orang-orang ini kan pastinya terbawa dengan arus yang namanya sesuatu yang viral. Biasanya gitu. Nah, apakah ini juga jadi sebuah bukti bahwa algoritma ini juga mengendalikan perilaku seseorang untuk jadi orang-orang yang konsumtif atau impulsif dan sebagainya?
2: Iya, sebetulnya
1: seperti yang dicontohkan Bu Maria di awal tadi ya, ketika nonton sepatu munculnya sepatu semua gitu.
2: Seperti itu. Makanya jangan salah tadi ya Mbak Tam, dari Mbak Maria kan menyampaikan ada yang pemilik akun yang besar itu kemudian dia mengaca algoritma gitu. Jangan salah, mereka itu juga ada hidden motifnya begitu.
1: Itu
2: jadi mengalihkan dari satu konten tertentu ke kontennya dia begitu. Nah, nanti akan munculnya juga konten-konten yang serupa dengan punyanya dia, dan mungkin juga akan berafiliasi dengan konten itu begitu.
1: Saling berkaitan ya sebenarnya ya.
2: Sebetulnya jadi sebetulnya begini. Teknologi itu kan memang diciptakan untuk mempermudah hidup kita ya. Jadi untuk memfasilitasi apapun yang kita mau begitu. Tetapi apapun pengendalinya itu adalah diri kita. Nah, bagaimana sebetulnya algoritma ini ya, media ini atau teknologi ini itu mengendalikan kita itu munculnya itu dari cara kita berpikir sebetulnya. Misalnya nih ya, misalnya filter bubble gitu ya. Nah, itu orang kalau misalkan terbiasa mendengar informasi itu terus-menerus gitu, maka dia berpikirnya itu akan itu terus begitu. Nah, itu akan terus-menerus kemudian ada di pikirannya dia, dan dia akan terus mencari yang serupa dengan itu begitu. Jadi seperti apa sih ya namanya? Bias kognitif lah ya. Kalau misalkan di saya saya hanya mau informasi yang sesuai dengan apa yang saya mau begitu. Nah, itu akhirnya akan mengarahkan terus seperti itu begitu. Untuk mencari informasi-informasi yang mungkin berlawanan, yang mungkin berbeda, yang mungkin itu butuh kesadaran dan tidak mudah memang begitu.
1: Kalau algoritma sebenarnya kan juga kayak manusia punya rasa bosan ya, ketika dia ditinggalkan sama usernya dengan konten yang barusan, misalnya konten UMKM, dia akan mengacak lagi. Sama dengan manusia sebetulnya, ketika satu hari dia bosan dengan satu konten sepatu misalnya, artinya kan besok dia akan berpindah ke konten yang lainnya. Secepat itukah Bu Maria manusia itu merubah pola pikirnya dari satu hal ke hal yang lain, utamanya yang viral nih biasanya gitu?
2: Memang ini kan sebenarnya yang di balik layar media ini kan juga punya
1: tujuan ya,
2: tujuan betul juga begitu ya. Jadi kalau misalkan itu kan ada timenya ya, timenya ada gitu ya. Di sini kita harus membuat agenda apa, nanti setelah agenda ini akan apa, begitu kan?
1: Udah ada, formatnya udah ada.
2: Okay. Begitu. Jadi memang supaya nggak bosen ini, orang harus dialihkan dulu, misalnya. Nanti akan kembali lagi gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita mengamati gitu ya, mengamati benar apa yang dilakukan oleh media sosial itu akan terlihat sekali kok. Okay. Terlihat sekali fluktuasinya itu akan seperti apa, polanya akan seperti apa begitu. Hari ini kita bicara masalah ini, nanti tiba-tiba begitu ya akan beralih ke masalah yang berbeda, tapi nanti akan kembali lagi begitu. Karena apa? Agendanya ini loh yang mengendalikan, atau memang sudah di format seperti itu.
1: Okay. Gitu. Saya punya teman yang juga sampai saat ini masih kecanduan drama Cina.
2: Oh, sama kayak saya.
1: Ah, ternyata Bu Maria penyuka drama Cina juga. Jadi ini kan sebetulnya dia harus membuka kunci langganannya itu kan ya, karena kalau misalnya nonton gratis harus nonton iklan dulu dan sebagainya. Akhirnya karena dia tertarik dengan jalannya cerita, mau dia tidak mau dia berkesinambungan setiap hari itu harus menunggu iklan dulu untuk mendapatkan tontonan yang gratis. Apakah ini artinya juga mental seseorang sudah mulai dipengaruhi oleh algoritma, Bu Maria?
2: Betul. Sebetulnya kalau yang seperti ini ya, ketergantungan terhadap cerita-cerita ini kan pasti akan menimbulkan rasa penasaran gitu ya.
1: Betul.
2: Gak cuma di media sosial atau di televisi kan juga seperti itu. Film-film yang bersambung itu apa, kalau yang teman-teman yang di
1: series
2: saya
1: ya
2: series itu misalnya kayak waktu saya kuliah dulu ya, itu sinetron ya, Pak Sanjung
1: ya. Waduh, itu sampai seri berapa tuh?
2: Sampai ribuan 8 kan ya, itu ya.
1: Iya.
2: Sampai ribuan.
1: Betul.
2: Ini kan ya
1: episode-nya
2: gitu. Nah, itu karena apa? Ada rasa muncul rasa penasaran, habis ini apa sih? Habis ini apa sih gitu. Sebenarnya kita sudah terkendali di situ. Kalau sebetulnya saya kan juga termasuk yang sering nonton drajing kalau masih waktu-waktu
1: apa sih Bu?
2: Begitu ya, pelepasan sih tadi ya, motif kita bermedia sosial itu kan ada mencari informasi, ada mencari teman gitu ya, ada mencari validasi, ada juga yang hanya pelepasan saja gitu ya. Di tengah rutinitas kadang-kadang saya kalau siang-siang begitu sambil makan waktu jam istirahat gitu ya, saya nonton drajin yang pendek-pendek itu yang di TikTok misalnya. Nggak boleh nyebut ya, boleh
1: aman,
2: kan? Nah, itu kan ceritanya sebetulnya itu hampir sama semua begitu ya.
1: Kalau, hanya karakter tokohnya aja
2: betul,
1: beda-beda ya.
2: Betul. Jadi ceritanya arahnya hampir sama. Cuma kalau misalkan kita mau putus di satu episode gitu ya, itu kita sudah bisa menduga, ah nanti paling ceritanya akan seperti ini.
1: Ya.
2: Tetapi kan karena kadang-kadang ada asik-asiknya, kadang-kadang ini ya penasaran ini habis ini gimana ya. Tapi benar nggak sih ya nanti akan ceritanya seperti ini. Nah, itu akhirnya akan membuat kita penasaran. Nah, tadi yang berbayar tadi itu akan seperti itu tanpa terasa, karena kita misalkan sudah tertarik dengan ceritanya, terus kemudian kita penasaran dengan alurnya akan seperti apa, endingnya akan seperti apa, maka kemudian kita akan ngeklik-ngeklik, nggak tahu-tahu kita sudah akunnya sudah
1: terbaca ya,
2: terbaca, terus kemudian ini ternyata dia penyukanya seperti ini drama nih,
1: yaudah kita sodorin yang ini aja gitu ya.
2: Iya betul. Okay. Terus kemudian nanti dia tidak akan tertarik gitu. Itu kan ada tuh ya di media sosial yang apakah Anda tertarik dengan tayangan ini atau tidak begitu.
1: Ya.
2: Nah, nanti tiba-tiba ngeklik itu atau tanpa sengaja ngeklik itu, nah mereka akan munculkan itu. Gitu. Lama-lama tiba-tiba saldo kita berkurang
1: abis
2: terus
1: ya. Begitu. Ya. Saya curiga sebenarnya di balik algoritma ini ada supranatural ya kali ya, bisa membaca semuanya gitu.
2: Nah, itulah keampuhan teknologi itu seperti itu.
1: Iya. Gitu. Ini menarik ya Bu Maria, apalagi zaman sekarang kalau kita lihat masyarakat pada umumnya tidak hanya Gen Z saja ya, bahkan mereka sudah mulai mengunduh gaya hidup orang-orang yang hidup di media sosial, mulai dari standar gaya hidupnya, mulai dari pakaiannya, outfit kalau anak sekarang bilang, kemudian juga standar kecantikannya. Betul. Bahkan untuk ukuran kesuksesan ini, Bu Maria, yang kemarin sempat ramai juga kan, beberapa waktu yang lalu ada seorang motivator juga yang melarang kita sebenarnya untuk nonton stream-stream gak jelas, kita tidak diperbolehkan untuk main game yang gak jelas, kita harus berinvestasi dan sebagainya. Padahal kalau ditelisik, dia sebetulnya promosi juga ya, gitu betul. Ya. Artinya bagaimana Bu Maria melihat ini? Apakah juga algoritma ini membentuk karakter seseorang untuk sebenarnya jati dirinya bisa berubah sedemikian gara-gara nonton media sosial?
2: Bisa. Okay. Tadi karena apa? Karena otak kita menjadi terlatih untuk konten itu sesuai apa yang dikatakan di konten itu. Ini macam kontennya tuh bisa beragam ya, mulai dari fashionnya, gaya hidup, terus kemudian ajakan ya, apapun yang mempersuasi gitu ya, yang sifatnya persuasif ya, misal ajakan untuk investasi misalnya, itu kan sebenarnya kan ada hidden motifnya juga ya. Begitu. Kemudian gaya hidup, kenapa kok kita munculkan gaya hidup yang seperti ini supaya mengikuti begitu ya. Nah sebetulnya ini kan bagaimana otak kita itu menjadi terlatih karena kita sering mendapatkan paparan itu gitu.
1: Ya, ya.
2: Sebetulnya banyak sudah penelitian mengenai terpaan media ini ya, dampak terpaan media ini ya terhadap bisa pola perilaku terkait dengan lifestyle, terkait dengan pembelian produk, terkait dengan macam-macam lah ya, termasuk pilihan politik begitu ya. Itu sebetulnya sudah banyak penelitiannya yang menyebutkan bahwa semakin kita sering terpapar itu, otak kita itu akan terlatih untuk terus mencari informasi-informasi yang sejenis begitu. Nah dengan sendirinya ketika kita meyakini bahwa informasi-informasi itu benar, maka kita akan berperilaku seperti apa yang kita yakini benar itu tadi. Nah ketika keyakinan kita terhadap informasi itu bahwa itu adalah informasi yang benar, dia akan terus mencari informasi-informasi sejenis yang kemudian membentuk perilakunya dia, dan itu kemudian berpola. Nah itu sebetulnya arahnya bagaimana sih media sosial, terpaan media, terus kemudian informasi-informasi persuasif itu membentuk perilaku, itu sebenarnya jalannya seperti itu.
1: Bicara tentang paparan yang disampaikan Bu Maria, siapa sebetulnya yang paling rentan menjadi kelompok yang mudah dipengaruhi oleh paparan algoritma di media sosial, khususnya Bu Maria? Kalau menurut Bu Maria seperti apa?
2: Ya, yang tingkat literasinya rendah pasti. Ya. Tingkat literasi rendah itu bisa terjadi di semua kalangan, gitu. Jadi saya tidak bisa menyebutkan kelompok yang mana, terus kemudian di usia berapa, dengan tingkat edukasi seperti apa, gitu ya. Itu bisa terjadi di semua kalangan. Mungkin Bapak Ades juga pernah dengar ya, bahkan seorang profesor pun bisa ketipu, gitu ya. Kena tipuan dari telepon-telepon gelap ya. Kan sekarang itu bahayanya begini ya, AI termasuk ya, keterlibatan AI ini kan juga perlu kita waspadai ya.
1: Betul.
2: Ketika kita mendapatkan telepon yang seolah-olah itu live, apa sih namanya ya, telepon video call ya, video call yang seolah-olah itu memang manusia tapi sebetulnya bukan,
1: cloning gitu ya,
2: dia hasil rekayasa AI gitu ya, dan itu terjadinya penipuan segala macam itu enggak cuma menyasar ke masyarakat yang literasinya bisa seharusnya ya, seharusnya rendah begitu ya. Bahkan di orang-orang yang tingkat edukasinya tinggi pun bisa ketipu begitu. Nah, saya pikir ini kelompok rentan ini ya memang orang-orang yang memang literasinya rendah, dan itu butuh tidak hanya sentuhan dari luar untuk membuat literasinya meningkat, tetapi juga kesadaran bahwa literasi saya masih rendah terkait dengan hal ini, saya harus belajar apa begitu. Jadi untuk kelompoknya siapa yang rentan, itu kita semua rentan sebetulnya.
1: Kalau saya pikir sekarang ini yang mengalami degradasi itu adalah membaca, Bu Maria. Kalau zaman dulu kan kita masih belum disuguhkan dengan audiovisual secantik sekarang, orang-orang masih maulah datang ke perpustakaan, masih baca di dalam transportasi dan sebagainya. Kalau sekarang kayaknya jarang melihat anak-anak zaman sekarang betul-betul baca hard copy seperti itu ya. Rata-rata mereka mengambil short video dan sebagainya. Nah ini tentunya akan jadi sebuah dampak yang berbeda kalau dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya begitu, Bu Maria. Bagaimana anak-anak zaman sekarang tumbuh dengan informasi yang dipilihkan sama algoritma bukan dari orang tua gitu.
2: Ya ini menjadi tantangan ya, terutama di dunia pendidikan ya. Mm-hmm. Kadang-kadang gini loh ya, di sekolah aja kita juga dibolehkan anak-anak kita ini untuk mengakses informasi ya, memang kita ada batasannya, tetapi kan kita tidak bisa, mungkin kita bisa membatasi ketika mereka di sekolah, tetapi di luar sekolah kita tidak bisa mengendalikan mereka juga gitu ya. Jadi memang ada harus ada sentuhan apa ya, pembatasan ini memang harus ada pembatasan dipaksakan begitu ya. Misalnya dari kementerian misalnya membatasi tayangan-tayangan ini untuk usia, usaha itu sudah ada, sudah dijalankan, tetapi juga hasilnya belum mengembirakan kan, karena memang tidak mudah mengendalikan sentuhan teknologi ini, perkembangannya sangat luar biasa, bahkan lebih cepat dari perkembangan cara kita berpikir, cara kita belajar gitu ya. Nah ini terasa sekali Mbak ketika misalnya di mahasiswa saya saja misalnya ya, di kampus kita membimbing skripsi itu dosen ya apalagi yang seusia saya yang sudah setengah baya begini ya, kalau misalkan mengakses teknologi itu harus luar biasa begitu ya. Itu kita harus benar-benar mengenali mana yang bahasanya AI, mana yang memang dia bahasanya hasil penelitiannya mahasiswa sendiri gitu ya. Jadi mahasiswa masih apa teman-teman ini ya, apalagi minat baca kita termasuk rendah juga ya. Kita termasuk masyarakat gambar gitu ya. Lebih cepat nangkep edukasi itu dari gambar daripada dengan membaca gitu ya. Nah, ini yang memang harus kita waspadai dari sisi perkembangan teknologi. Sudah minat baca nya itu rendah, terus kemudian kita disajikan dengan menu-menu yang singkat-singkat, tetapi mungkin kebenarannya kita nggak tahu begitu ya. Ini memang menjadi satu usaha yang harus kita ini ya Mbak, kita mulai atau kita kiatkan lagi untuk terus untuk membaca buku gitu ya. Di beberapa negara seperti bahkan di negara-negara yang sumbernya teknologi ya, di China, di Eropa itu sudah mulai kembali lagi. Misalkan tugas itu pakai tulis tangan, terus kemudian sudah tidak pakai lagi smart TV begitu yang untuk ini, berarti dia pakai papan tulis kembali ke pola-pola konvensional. Itu sebenarnya adalah cara-cara orang-orang yang sudah mulai ketakutan terhadap kuasa teknologi ini begitu. Nah, mungkin karena ada benarnya juga ya, sebagian orang mengatakan teknologi ini tidak membuat kita semakin pinter, tidak membuat kita, karena kita disuguhi cara-cara instan begitu. Nah, ini yang memang harus kita antisipasi.
1: Saya pernah berada di dalam sebuah rumah sakit ketika menyediakan wifi gratis, Bu Maria. Ternyata di sana juga tidak bisa full akses ya, artinya ada pembatasan. Itu hanya bisa mengakses aplikasi rumah sakit tersebut dan juga WA untuk komunikasi keluarga seperti itu ya. Artinya sebetulnya public facilities yang ada di sekitar kita, misalnya di Madiun, harusnya bisa dong memblokade beberapa situs yang kiranya ini rawan, rentan, mendistraksi anak-anak muda dengan konten-konten yang mungkin agak sedikit riskan begitu. Tapi faktanya sampai sekarang kita kalau misalnya akses public facilities itu masih disuguhkan dengan website ataupun juga konten-konten yang masih full akses gitu. Tapi tunggu dulu Bu Maria, nanti kita respon selepas yang satu ini ya. Kita jeda sejenak karena banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Anda pendengar semuanya. Kita rehat sejenak, nanti kita segera kembali setelah yang satu ini.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Kupas tuntas secara aman, cerdas, dan beretika di ruang digital bersama narasumber kompeten. Dalam Literasi Digital, Program 1 RRI Madiun.
4: Ya, kita masih lanjutkan lagi ya pendengar untuk literasi digital siang hari ini. Tadi kita sebelum jeda sempat membahas tentang Wi-Fi dengan aksesnya yang berbeda-beda pada setiap tempat, begitu Bu Maria ya. Bagaimana kalau menurut pendapat Bu Maria ketika ada sebuah Wi-Fi dalam satu public facility tetapi

0: belum total ya.
1: Pasti ada lah ya. Apa namanya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu yang kemudian membobol itu yang apa, menjadi penghambat.
0: Karena semakin cerdas semakin cerdik ya.
1: Semakin cerdas semakin pintar, teknologinya juga semakin canggih gitu ya. Mereka juga belajar tentang itu gitu. Nah, kalau misalkan ini apa ya, kecepatan antara teknologi apa ya, kecanggihan teknologi ini dengan kecepatan kita belajar itu kan jauh ya. Jadi orang-orang yang punya kemampuan itu ada yang jadi good cop, jadi bad cop begitu kan ya. Nah, kadang-kadang kita sudah berusaha banget ini ya untuk membatasi, tapi ternyata jebol juga di luar gitu. Sama dengan kayak kita aja kalau misalkan ini ya Mbak, kita kan di rumah kita mendidik anak-anak misalnya jangan buang sampah sembarangan ya. Kita sudah atur buang sampahnya di sini dan seterusnya, tetapi kita kan tidak bisa mengendalikan ketika kita ada di luar begitu ya. Ketika anak-anak ada di luar, ketika dia menyaksikan ada orang lain yang membuang sampah sembarangan, dia ikut-ikutan begitu kan. Sama dengan ini teknologi gitu ya. Sepinter apapun kita itu membatasi, kalau ada orang yang masih saja untuk membuka akses batasan itu, itu pasti akan terjadi. Saya pikir komitmen bersama ini yang penting gitu.
0: Itu dia.
1: Tidak hanya dari sisi pemerintah, tetapi juga kita semuanya begitu ya. Jadi saya tapi apa ya, ada rasa ini aja ya, ada rasa seneng juga ya, ada banyak sekali pihak-pihak yang sekarang itu tanpa diminta mereka secara volunteer gitu ya, berusaha untuk ikut serta di usaha-usaha pemerintah untuk melakukan pembatasan ini. Apakah mereka melakukan pembatasan secara mandiri atau dia mengedukasi orang-orang di sekelilingnya begitu kan ya. Nah, itu yang apa patut kita apresiasi dan kita dukung terus gitu. Komdigi juga saya pikir sudah banyak termasuk RRI juga ya, sudah banyak memberikan edukasi mengenai literasi dan bekerja sama dengan banyak stakeholder gitu ya, termasuk juga melakukan pembatasan-pembatasan. Nah, ini kan upaya-upaya yang supaya kita keluar dari dampak-dampak negatif dari apa internet ini ya. Setiap teknologi itu kan seperti pisau bermata dua ya.
0: Betul.
1: Kadang-kadang dia menguntungkan, tapi kadang-kadang dia bisa mencelakai begitu ya. Nah, maka solusinya itu nggak hanya dari sisi pemerintah saja, termasuk yang pertama di tingkat individu. Dia harus paham apa sih yang dia mau akses dari internet ini, terus kemudian apa yang harus kita hindari, ya, mana yang baik buat kita, mana yang tidak baik, itu adalah kesadaran diri kita. Kemudian di tingkat komunitas, jadi di tingkat komunitas kita juga harus bangun itu komitmen untuk jangan sampai lah ya kita mendapatkan dampak negatif dari era internet ini atau media sosial terutama begitu ya. Kemudian ada di tingkat regulator di pemerintah ya, itu juga harus bekerja sama. Jadi tiga tingkatan ini harus bekerja sama supaya ekses negatifnya ini menjadi lebih berkurang lagi, karena saya yakin ini persoalan yang sangat besar, tetapi bisa kita atasi mulai dari tingkat individu dulu begitu ya, kemudian menyebar di tingkat di sekitarnya begitu.
0: Artinya secara garis besarnya adalah bagaimana mengarahkan rasa penasaran ke dalam tempat yang tepat, ke arah yang tepat seperti itu.
1: Betul.
0: Tentu dalam hal ini adalah peran orang tua. Bu Maria, sejauh ini pastinya kaitannya dengan algoritma ini kan, anggap saja kita tidak bisa mengontrol bagaimana arus algoritma yang ada di dunia media sosial ini. Kaitannya tidak hanya Indonesia saja masalahnya ya, di seluruh dunia bahkan. Lantas paling tidak kita bagaimana memberikan sebuah pembatasan untuk anak-anak yang sedang tumbuh tanpa kita membatasi arus informasi yang seharusnya mereka juga harus dapatkan gitu, Bu Maria.
1: Harus ada ini ya, screen time-nya ya, yang harus dibatasi gitu ya.
0: Okay.
1: Sesuai dengan alokasi ininya, apa yang dia harus terima di usianya dia begitu. Jadi seperti misalnya ketika misalkan masih batita ini ya, saya juga sedih juga sih ya, kadang-kadang ibu-ibu karena dia sudah asik nonton drakor, drajin dan seterusnya, kemudian biar anaknya nggak mengganggu,
0: kasih
1: kemudian
0: ponselnya, kasih ponsel gitu ya,
1: itu tolonglah itu agak disadari bahwa anaknya akan nggak baik begitu. Tetapi itu pun juga bisa dibatasi misalnya hanya apa di didownloadkan misalkan konten-konten yang memang pantas seusia dia begitu. Nah, kemudian di

0: misalkan di usia yang lebih lebih banyak, misalkan anak SD sekarang, yeah, kan untuk mengerjakan tugas, untuk belajar dan seterusnya, itu kan mereka memang butuh ya, mereka memang butuh konten-konten yang memang mendukung proses pembelajarannya dia itu. Nah, itu juga harus dibatasi, boleh tetapi pada saat belajar atau pada saat ini saja. Nah, setelah itu harus ada pengawasan juga bagaimana cara mereka hanya terbatas di situ saja. Kalau kita membatasi, benar-benar membatasi, nanti kasihan mereka juga akan ketinggalan informasi, ketinggalan kemampuan, ketinggalan skill segala macam gitu ya. Mm-hmm. Tetapi kalau misalkan dibiarkan, jangan sampai kebablasan gitu. Mm-hmm. Jadi memang ya pintar-pintar kita gas rem aja untuk yang terkait dengan konten yang mana yang boleh diakses oleh anak-anak kita. Baik. Itu. Dan tentu saja keteladanan orang tuanya ya. Hmm. Jangan anaknya jangan pegang handphone gitu sambil kita pegang handphone begitu. Hmm. Sambil kita terus-menerus enggak pernah lepas dari handphone begitu. Okay. Keteladanan itu juga penting.
1: Baik. Gitu. Jangan sampai hidup kita ini cuman jadi apa ya istilahnya, gema dari apa yang terus-terus diperdengarkan dengan algoritma ya.
0: Iya.
1: Sesekali mungkin kita coba cari deh sesuatu hal yang berbeda di luar sana. Betul. Kita juga boleh kan mengatakan untuk tidak setuju, kita ragu dengan konten di media sosial, kan gak masalah juga ya, Bu Maria ya.
0: Iya. Okay. Tapi konten-konten media itu juga menyediakan ruang untuk polarisasi.
1: Iya, betul.
0: Jadi mungkin dari satu sisi satu konten tertentu kita gak sepakat, tapi kita juga menemukan konten yang lain yang tidak sepakat, dan kita akan merujuk kepada konten-konten yang sesuai dengan apa yang kita yakini itu tadi.
1: Betul.
0: Sama sih sebetulnya kasusnya, hanya arahnya memang berbeda. Yang ini pro tentang sesuatu, yang ini kontra tentang sesuatu, begitu. Tapi sebetulnya boleh loh sekali-sekali kita itu ada di di ruangannya orang yang berbeda dengan kita, tetapi hanya untuk melihat insight aja. Jadi untuk mendapatkan insight, kira-kira kenapa ya kok mereka berpikirannya seperti itu, kok berbeda dengan saya, begitu. Nah, itu juga termasuk salah satu bagaimana menggunakan media sosial secara kritis gitu.
1: Okay.
0: Nah, itu tapi itu butuh kesadaran lagi begitu.
1: Iya, itu dia tadi pentingnya literasi begitu ya. Tapi Bu Maria, mungkin ada satu hal yang ingin disampaikan Bu Maria untuk pendengar dan juga pemirsa yang mungkin ada yang sudah terlanjur sampai sekarang ini terdistraksi dengan konten yang disukai sehingga setiap hari harus absen nonton konten tersebut, atau yang baru mulai masuk nih ke dunia media sosial, bagaimana baiknya untuk memanage diri kita, pola pikir kita dan sebagainya.
0: Ada istilah namanya digital mindfulness ya, sekarang bahasa-bahasanya itu kan asik-asik.
1: Betul.
0: Gitu ya. Itu kesadaran ketika kita masuk ke ruang digital gitu. Jadi meskipun contohnya ini ya, meskipun saya itu sering nonton Drajin gitu ya, tetapi memang tujuannya itu hanya untuk hiburan saja, tidak untuk kemudian involve ke ininya. Jadi kalau misalkan kita tertarik kepada satu konten tertentu gitu, kita harus tahu batasnya sampai mana begitu.
1: Yeah.
0: Karena konten-konten kita itu kan beragam. Kita ini kalau bahasa komunikasinya nih ya, kita itu hidup di medan stimulus. Stimulusnya itu macam-macam.
1: Betul.
0: Ada yang plus, ada yang minus, ada yang kemudian menguntungkan kita, ada yang menjerumuskan kita, begitu ya. Digital mindfulness ini akan mengarahkan kita atau membimbing kita supaya kita itu nggak terlalu terjerumus pada konten-konten yang memang sebetulnya tidak menguntungkan untuk kita.
1: Okay.
0: Gitu. Kadang-kadang kita tuh kan nggak butuh ya informasi-informasi kayak tadi yang saya contohkan berantemnya Sarwenda sama Ruben, tapi kan kita dipaparkan itu gitu. Teman kita misalnya dia mengakses itu karena kita itu berteman, akhirnya kita kan ikut juga itu.
1: Baik.
0: Gitu. Nah, itu kalau misalkan ini kita jangan akses, kita boleh memilih untuk itu begitu.
1: Iya. Baik. Pilihan terbaik sebetulnya selalu lahir dari sebuah kesadaran ya, bukan dari rekomendasi. Jadi kita juga harus berani untuk mengatakan, kita harus berani bertanya sesuatu hal yang benar atau tidak. Kita juga berhak untuk menyanggah sesuatu hal yang dianggap janggal, apalagi di media sosial. Bu Maria, terima kasih banyak sudah hadir di Pro 1 RRI Madiun. Senang sekali tema hari ini cukup menarik untuk pendengar dan juga pemirsa. Semoga bisa jadi insight ya untuk mereka semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan Bu Maria, selamat siang. Terima kasih. Pendengar dan juga pemirsa, sekaligus saya Madaris undur diri dari ruang dengar Anda di Literasi Digital siang hari ini. Tonton ulang ya siaran hari ini di official YouTube RRI Madiun, tapi jangan bergeser channel. Selepas ini Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta akan dihadirkan untuk Anda. Selamat siang.
2: Baru saja Anda ikuti Literasi Digital Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di episode berikutnya. Literasi Digital hadir setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga setiap bulannya, mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Janis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Mendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba kepada Bisha.
2: Bagus.
1: Bisha.

0: Timnas Indonesia harus menerima kekalahan usai takluk 0-3 dari Vietnam. Pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 yang berlangsung tadi malam di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan. Kemudian memastikan bersama seluruh tim akan terus berjuang untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus dihadapi.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho juga mengakui banyak melakukan kesalahan bersama rekan-rekannya selama pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini pun bertekad akan kembali lebih baik lagi bersama skuad Garuda untuk mengamankan laga terakhir.
2: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar ke depannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan Singapura.
0: Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin. Unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya dengan poin sama. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada laga pamungkas grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal. Apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Hilamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Dedi Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Dedi mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan. Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan. Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari, lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah menangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PPPBVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPLT, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPLT Andi Fajar mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PLT sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali, Kirana Junarto, dan juga Medina Laviola Reinama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Muhdan Zarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskot yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Muhdan Zarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga Koni, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisal, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basit juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini.
4: Ya, saya target
5: sama lawannya.
4: Agak kesulitan tadi waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara, gak jadi juara.
1: Diketahui pada saat ini olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 4 Agustus 1940, Abdurrahman Wahid lahir di Jombang, Jawa Timur. Namanya kemudian dikenang sebagai tokoh Muslim Indonesia. Pria yang akrab disapa Gus Dur ini kemudian bisa menjabat sebagai presiden keempat Indonesia dari tahun 1999 hingga 2001. Gus Dur meninggal dunia pada usia 69 tahun, tahun 2009 silam.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Madiun siang ini kembali kami lanjutkan bersama saya Prita Audia yang pastinya akan menemani siang hari Anda pendengar di hari Selasa 4 Agustus 2026 hingga nanti jelang petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk di perjumpaan awal ini kami akan hadirkan lagu-lagu campursari dan juga sajian informasi terkait kesehatan ataupun juga gaya hidup akan kami sampaikan untuk Anda pendengar, sembari juga menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya pada pukul 11.42 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami pendengar, satu lagu dari Niken Salindri dengan Nyidam Sari kami hadirkan untuk menemani Anda siang hari ini.

0: rusa101.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Segera kita ikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Pendengar, untuk itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Allahu akbar. Allah.

الله أكبر. أشهد أن لا

long. أشهد أن لا

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: مثيرة حكمة، ikhlas merupakan komitmen tertinggi yang seharusnya ditambatkan oleh setiap mukmin dalam hatinya. Segala amalan yang dilakukan hendaknya murni bertujuan hanya untuk mencari ridho Allah, bukan karena hal lain. Allah sendiri telah memerintahkan kita untuk menjadikan motivasi utama ibadah kita hanya untuknya, seperti yang tersurat dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dengan karakter hati yang murni dan benar-benar tulus dalam beribadah kepada Allah, maka akan menjadikan seorang mukmin tidak mudah dibujuk rayu dan diprovokasi oleh setan.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sembari menemani ya santap siang Anda atau waktu rehat Anda dari aktivitas yang padat di hari Selasa ini, pendengar ya. Informasi berikut ini mungkin Anda juga di media sosial beberapa waktu belakangan sering melihat ya konten dari seorang kreator asal Bantul ya, yang dijuluki Duta Ketahanan Pangan. Karena konten kreator ini sangat konsisten membagikan resep dengan mengganti bahan utama sumber karbohidrat ya, menggunakan kimpul, salah satu umbi lokal Indonesia, pendengar. Nah, selain membagikan ide memasak ya, ini juga mengenalkan kembali beragam sumber karbohidrat lokal yang mungkin selama ini memang kalah populer dibandingkan misalnya beras atau kentang gitu ya. Jadi beragam makanan seperti mashed potato, dumpling ayam, sampai camilan yang umumnya menggunakan kentang atau nasi, ini diolah menggunakan kimpul ya oleh sang kreator yang tadi mendapat julukan Duta Ketahanan Pangan. Jadi sebenarnya apa itu kimpul, pendengar ya? Mungkin dari Anda yang juga sering mengonsumsinya bahkan, atau mungkin pernah mengonsumsi tapi tidak tahu kalau itu ternyata kimpul. Mungkin Anda masih menganggapnya sama seperti singkong ya, hampir mirip begitu. Nah, lantas apa sih kimpul dan seperti apa kandungan karbohidratnya? Pendengar, saya juga akan hadirkan informasi selengkapnya setelah beberapa sajian lagu dan juga info terkini nanti pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat.

Selamat siang pendengar, kami hadirkan info terkini. Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun menyebut tantangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 kini bergeser pada pendataan usaha pertanian. Sebab masih ada sebagian responden yang menganggap mereka sudah tidak lagi menjalankan usaha pertanian. Kepala BPS Kabupaten Madiun Wisma Eka Nur Cahyanti menjelaskan kondisi tersebut umumnya terjadi ketika hasil usaha pertanian sedang sedikit. Akibatnya sebagian responden menganggap usahanya telah berhenti, padahal usaha tersebut masih ada dan hasilnya tetap dijual ketika kembali berproduksi banyak. Informasi berikutnya, putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan penggunaan anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis disorot DPR RI. Putusan MK tersebut saat ini dikabarkan mulai mempengaruhi pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara 2027. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris memperkirakan anggaran MBG tahun 2027 berkisar 40 hingga 50 triliun rupiah. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Demikian info terkini.

bendera merah putih wajib dikibarkan setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Adapun yang berhak mengibarkan bendera merah putih adalah warga negara di rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Indonesia dan kantor perwakilan RI di luar negeri. Bendera merah putih juga dapat dikibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lain. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang

Kalau berbicara tentang sumber karbohidrat tadi ya, selalu yang ada di pikiran kita itu tertuju pada nasi putih ya. Karena kalau kita bicara di Indonesia yang sangat kaya dengan bahan pangan lokal yang tentunya juga tidak kalah sehat dan juga bergizi. Salah satunya tadi kimpul, pendengar ya. Nah, lantas apa sebenarnya kimpul? Mungkin baru pertama kali mendengar ya, atau malah sudah sering mencicipinya, pendengar. Jadi kimpul sendiri ini merupakan salah satu sumber karbohidrat alternatif yang patut untuk diperhitungkan ya, atau menjadi salah satu pilihan ya untuk Anda konsumsi sehari-hari. Ada spesialis gizi klinik Dr. Igus Ulfayaze ya, spesialis gizi ini menjelaskan kalau setiap bahan pangan ini punya karakteristik dan kandungan gizi yang khas. Nah, menariknya pendengar, kalau dibandingkan dalam berat yang sama, kandungan karbohidrat di dalam kimpul ini lebih rendah daripada nasi putih. Kenapa demikian? Karena kadar air di dalam kimpul ini jauh lebih tinggi. Nah, kemudian ada poin penting lagi, bahwa seratnya juga lumayan lebih tinggi, jadi bisa membuat rasa kenyang lebih lama ya, bahkan dibandingkan nasi. Tentu ini menjadi kabar baik mendengar ya, untuk bisa menjadi alternatif pilihan bahan pangan kita untuk menjaga pola makan yang sehat juga. Dan bahkan jika dibandingkan dengan sumber karbohidrat lain seperti singkong atau kentang ya, ini kalau dengan singkong, kandungan karbohidrat kimpul tercatat lebih sedikit rendah ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan kentang, ini kandungan gizinya juga ternyata tidak jauh berbeda. Nah, karena kaya akan karbohidrat kompleks dan juga serat yang tinggi, tentunya kimpul ini sangat bisa dipertimbangkan untuk bisa menjadi pilihan menu sehari-hari Anda di rumah, terutama untuk Anda yang mungkin menjalani program diet ya, atau ingin menjaga berat badan. Jadi kimpul bisa menjadi salah satu menu yang bisa Anda tambahkan ke dalam piring Anda, pendengar.

Petruk kantong bolong. Para winasis tanah Jawa sering mulangake bab ngilmu kantong bolong. Kantong tegesi wadah, bolong tegesi suwek. Mula diseni sepiro wae kantong bolong mesti bakal entek gusis ora ana tepake. Sing duweni ngilmu iku yaiku Petruk. Mula sering kasebut Petruk kantong bolong. Ya kuwi panengahe punakawan. Petruk asale saka tembung Jawa kuno. Patrap kang ngemu teges tindak tanduk. Petruk saka tembung Arab ya kuwi fatruk tegese ninggalake. Mula Petruk kantong bolong mujudake gegambaran wong sing seneng weweh marang sapodo-podo lan ninggalake barang kang ala ing panguripan saben dinane. Anggone weweh lan prihatin nganti kabutuhane dewi kurang. Mula ana crita pedalangan sandangan Petruk sarwa prasaja. Petruk gedhe gentur tapane, betah ngelih lan seneng tirakat. Bebarengan Semar, Garing lan Bagong asring munggah gunung medun jurang. Nasak ri bebundutan mlebu alas, ketemu satu kewan galak. Nggoleki Wahyu sangkan paraning dumadi. Momong saha nderekake para satrio Pandhawa. Kang watake ambek para Marta berbudi bawa Leksana. Petruk seneng tertulung marang wong kang nandang kacingrangan. Tanpa mbedak-bedake gulungan lan asal usule. Saben weweh ora tau dibiwarake. Lakune sesideman bebasan tangan tengen ngulungi tangan kiwa ora mangerteni. Sebab kang digoleki pancen dudu pangalembono. Ananging nindakake laku utama. Jaman biyen wong ngamalake ngilmu kantong bolong pawadan ikhlas. Senajan uripe rekoso ananging bak weweh ora wigih-wigih. Sebab duwe keyakinan Gusti ora sari. Becik ketitik ala ketara. Sapa nandur kabecikan bakal ngawoh kebecikan. Kosok baline. Sapa nandur angkara murka bakal tuwuh angkara murka uga. Ing jaman saiki akeh wong kang ngamalke ngilmu kantong bolong nanging beda cak-cakane. Kantong bolong ditegesi wadahe bolong. Diseni sepiro wae tansah kurang. Mung nganggo numpuk bondo sauka-ukae. Kaya wadah borot wae. Mula ra mokal. Senajan wis dibayar negara nanging isih rumangsa kurang banjur tumindak culika laku ngiwa. Gampang niteni. Ngilmu kantong bolong yaiku ora tau nrimo. Senenge numpuk bondo. Yen perlu nganti tekan pitung turunan ora bakal entek. Tumindake mesti adigang adigung adiguna. Sopo siro sopo ingsun menawa menehi pambiyantu mesti ono pamriye. Kacarita ing lakon Petruk dadi ratu. Petruk kang biasane urip prasaja nindakake laku utama bisa kapilut gudu nindakake angkara murka. Sebab Petruk dititipi pusaka Kalimasada kagungane Prabu Puntadewa kang kastene ngedapi-dapi. Mula terus nganggo aji mumpung
apa kang dikarepke mesti bisa kelakon. Kanthi pusaka Jamus Kalimasada, Petruk kepingin dadi ratu kang disubya subya kawula. Sugih blegedhu kasukan Mas Pices Raja Brana. Ratu Sonya Wibowo kasil diperjaya dening Petruk. Sebanjure Petruk madeg ratu ing Sonya Wibowo. Jejuluk Prabu Bel Gedwel Beh Tong Tong Sot. Uripe Petruk banjur mukti Wibowo, banjur lali ninggalke Semar Gareng lan Bagong. Saben dina nanggap ledhek kenyo sing ayu-ayu, ngombe omben-omben kang marai owah pikire. Daharan sarwa enak sandangan pating gebyar. Abdi dalem siaga sendika dawuh. Kabeh kawula Sonya Wibowo ora ana kang wani ngalang-alangi. Merga tansah suka-suka muja hawa nepsu. Ilang kaprawiran Sang Prabu Bel Gedwel Beh Tong Tong Sot usanane lena. Badar dadi Petruk kantong bolong. Mula sejatine manungsa iku mung jejer titah sakwantah. Duweni mung lali karo salah. Mula aja padha kakehan polah mundhak sansaya bubrah.

Ya, pendengar, apakah Anda juga sering meminum satu sendok makan mungkin minyak zaitun dengan sedikit perasan lemon yang mungkin ini juga terdengar seperti pola hidup sehat yang sederhana. Tapi hati-hati, karena bagi sebagian orang, kebiasaan ini justru akan menimbulkan masalah kesehatan baru jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Ada dokter spesialis kulit, Dr. Uri Pamela, SPDVA, ini mengingatkan bahwa ada resiko yang harus diwaspadai. Di balik, konon katanya kalau mengonsumsi tadi ya, campuran minyak zaitun dengan perasan lemon, ini akan memberikan kulit yang glowing begitu. Nah, bagi individu yang punya riwayat masalah pencernaan ya, sifat asam dari lemon ini bisa menjadi bumerang, pendengar. Karena konsumsi rutin dalam jangka panjang juga dapat mengganggu kesehatan lambung ya. Apalagi yang memiliki GERD nih. Nah, selain risiko pencernaan ya, kandungan kalori dalam minyak zaitun juga harus diperhatikan. Meskipun mengandung lemak sehat ya, minyak zaitun juga merupakan bahan makanan yang padat energi. Jadi kalau dikonsumsi berlebihan tanpa menghitung asupan kalori harian lainnya, ini juga berisiko terhadap penambahan berat badan, pendengar. Nah, selain itu, Dr. Uri juga memberikan peringatan khusus bagi orang yang sedang dalam masa pengobatan tertentu ya, apalagi yang mengonsumsi obat pengencer darah, karena hal ini dikarenakan kandungan vitamin E dosis tinggi di dalam minyak zaitun juga mempengaruhi cara kerja obat ya. Jadi sangat disarankan agar berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum mencoba tadi ramuan minyak zaitun dan juga perasan lemon yang ingin dikonsumsi rutin setiap harinya, pendengar. Masih tetap bersama kami, pendengar di Pro 1 RRI Madiun siang hari ini.

Oke, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, ya, untuk sesi kali ini harus saya sudahi, namun tetaplah bersama kami. Pukul 13 siang waktu Indonesia Barat, ya, sajian informasi dalam dinamika siang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pastinya, hanya di Pro Satu Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. Menghadapi musim kemarau, Bupati Madiun menekankan pentingnya manajemen air agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Pemkab Ponorogo menyiapkan sederet acara memperingati hari jadi ke-530 Kabupaten Ponorogo. AKBP Rizky Pratama Wida Prastianto resmi mengemban amanah sebagai Kapolres Madiun Kota, menggantikan AKBP Wiwin Junianto Supriyadi. Selain ketiga topik tersebut, pendengar Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi. Bersama saya Prita Audia, inilah Dinamika Siang selengkapnya, edisi Selasa 4 Agustus 2026.
1: Dinamika Siang.
0: Menghadapi musim kemarau, Bupati Madiun menekankan pentingnya manajemen air agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Ulfa Larasati melaporkan selengkapnya untuk Anda.
2: Bupati Madiun Hari Wuryanto mengingatkan pentingnya manajemen penggunaan air untuk menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau. Hari menilai Kabupaten Madiun memiliki potensi sumber daya air yang cukup sehingga hanya memerlukan pengelolaan yang efektif dan efisien.
3: Kalau kekeringan itu tinggal kita manajemen airnya bagaimana. Karena Kabupaten Madiun itu potensi airnya luar biasa sehingga tinggal memanajemen air itu.
2: Hari menambahkan untuk mengantisipasi kekeringan, pengelolaan air dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pemanfaatan pompa, saluran irigasi, serta menjaga daya serap waduk dan embung di wilayah Kabupaten Madiun, seperti Dawuhan, Notopuro, Saradan, dan Wates. Selain itu, pemerintah Kabupaten Madiun juga memberikan bantuan 30 titik sumur bor yang tersebar di 15 kecamatan. Hari mengimbau para petani agar menggunakan air secara bijak dan tidak membiarkannya terbuang percuma. Menurutnya, tata kelola air yang baik menjadi kunci utama dalam menghadapi potensi kekeringan di musim kemarau. Hari juga mendorong Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun untuk terus memperkuat kolaborasi dengan petani. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mewujudkan kesejahteraan petani di Kabupaten Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: PMI Ponorogo berkolaborasi dengan BPBD hari ini mendistribusikan air bersih di Dukuh Bungur Desa Munggu Kecamatan Bungkal karena ada 153 jiwa terdampak kekeringan. Eka Wulan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
4: Palang Merah Indonesia PMI Ponorogo melakukan dropping atau penyaluran air bersih di Dukuh Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal pada Selasa 4 Agustus 2026. PMI menyediakan satu armada truk tangki untuk menyalurkan air bersih di daerah rawan kekeringan. Ketua PMI Ponorogo Luhur Karsanto mengatakan, dropping air bersih itu dilakukan sebagai wujud komitmen PMI melaksanakan misi kemanusiaan, terutama membantu warga di daerah krisis air bersih. Apalagi berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, musim kemarau tahun ini berlangsung cukup panjang.
5: Jadi ini komitmen kita, dari tahun ke tahun kita pedulilah terhadap warga yang terdampak kekeringan ini. Ini kekeringan ekstrim dan itu memang kelamaan dari BMKG. Kita akan mengalami kekeringan panjang hingga, dan itu sudah muncul pertama di Dusun Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal. Nah, ini titik awal, ini langkah awal kecil tapi mudah-mudahan bermanfaat.
4: Sementara itu, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Ponorogo Agung Prasetya menuturkan, saat ini ada 153 jiwa di Dukuh Bungur Desa Munggu Bungkal yang kesulitan mendapatkan air bersih. BPBD pun telah melakukan dropping air bersih sejak sepekan lalu. Ia juga mengapresiasi keterlibatan PMI yang ikut serta menyalurkan air bersih di desa terdampak kekeringan.
6: Kita kolaborasi dengan PMI mendistribusikan air bersih di Desa Munggu, Dukuh Bungur, Kecamatan Bungkal tersebut. Sumber-sumber air itu masih ada, cuman dalam tanda kutip mulai berkurang. Jadi untuk pekan pertama di bulan Agustus ini kita jadwalkan satu minggu satu kali, dan itu nanti seandainya memang semakin kering dan sumber-sumber air semakin kritis akan kita distribusikan mungkin bisa kita jadwalkan seminggu dua kali.
4: Di pekan pertama Agustus ini, belum ada laporan dari desa lain yang meminta pasokan air bersih dari BPBD. Berdasarkan hasil asesmen, ada sejumlah desa yang setiap tahun langganan kekeringan, seperti di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, serta Desa Duri dan Wates di Kecamatan Selahung. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: BPBD Ngawi menggandeng lintas sektor dalam mendistribusikan air untuk mengatasi krisis air bersih. Imam Malik melaporkan untuk Anda.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi memetakan sedikitnya 6 dusun dari total 11 titik potensi di wilayahnya telah mulai terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Menanggapi kondisi ini, BPBD telah menyalurkan dropping bantuan air bersih ke seluruh lokasi terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngawi, Prilayuda Putra, menyampaikan 6 wilayah yang terkonfirmasi mengalami krisis air bersih meliputi 1 dusun di Kecamatan Beringin, 2 dusun di Kecamatan Pitu, 1 dusun di Kecamatan Kasreman, dan 2 dusun di Kecamatan Ngawi. Total warga terdampak di wilayah-wilayah ini mencapai lebih dari 200 kepala keluarga KK. Yuda melanjutkan, untuk menangani krisis mendesak ini, BPBD Ngawi menyiagakan 2 unit armada truk tangki air berkapasitas masing-masing 5.000 liter yang beroperasi secara kontinu di lapangan. Penyaluran air bersih dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan PMI, BPWS Bengawan Solo, serta partisipasi aktif dari komunitas lokal setempat.
8: Sejauh ini kita sudah melaksanakan dropping dah ke 6 dusun itu. Kemudian kita dalam dropping kolaborasi dengan PMI dan juga BPWS Bengawan Solo, dan juga ini ada komunitas di wilayah Pitu kemarin juga melaksanakan dropping.
7: Yuda menambahkan, selain upaya distribusi darurat, BPBD Ngawi juga mulai melangkah ke penanganan jangka panjang melalui koordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DPRKP untuk mengasesmen debit air, khususnya di wilayah rawan kekeringan bagian utara dan selatan Bengawan Solo. Dari hasil pemetaan sementara, sebanyak 5 titik lokasi direncanakan bakal mendapat bantuan pembangunan sumur bor untuk menambah pasokan air. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Dinamika siap.
0: Informasi berikutnya kami hadirkan dari Kota Madiun. Pendengar, pembekalan strategi penagihan inovasi dan anti korupsi diberikan pada aparatur Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Madiun untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
9: Pemerintah Kota Madiun terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD. Salah satu upayanya dengan memperkuat kapasitas aparatur Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda setempat melalui pembaruan data wajib pajak, strategi penagihan, sekaligus penguatan pemahaman hukum agar pelaksanaan tugas tetap sesuai aturan. Langkah tersebut disampaikan dalam sosialisasi anti korupsi, penguatan langkah strategis pendataan dan penagihan pajak daerah tahun 2026 yang menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Kota Madiun Komaidi dan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai narasumber. Kajari Kota Madiun Komaidi mengatakan, Kejaksaan sengaja terlibat dalam memberikan pendampingan agar petugas Bapenda bekerja secara profesional tanpa dibayangi rasa takut selama menjalankan tugas sesuai prosedur.
10: Penggunaan instrumen hukum itu kan ada asasnya. Asasnya asas ultimum remedium. Artinya sepanjang tidak ada upaya lain, baru hukum digunakan. Nah, tapi kalau ada upaya-upaya yang sebelumnya, apakah itu administrasi atau langkah-langkah yang berdataan itu dilakukan lebih dulu, baru kalau nanti mentok, baru ke kita pendampingan. Gitu. Jadi digunakan upaya terakhir.
9: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan PAD. Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada besarnya penerimaan pajak, tetapi juga pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bagus juga meminta segera memperbarui basis data wajib pajak agar sesuai dengan kondisi real di lapangan.
11: Saya menyampaikan bahwa pendapatan itu ada dua, pendapatan yang masuk ke kas daerah dan pendapatan yang langsung ke masyarakat. Dalam hal ini pelaku ekonomi. Apa yang kita lakukan supaya masyarakat ini ekonominya, perputaran ekonominya naik, pendapatannya naik. Saya menyampaikan bahwa tadi pendataan data-data wajib pajak ini harus segera diupdate menyesuaikan sehingga nanti pendapatan daerah ini naik. Saya juga menekankan bahwa untuk menaikkan pendapatan daerah ini tidak menaikkan tarif, tetapi bagaimana kita berinovasi, salah satunya aset yang kita manfaatkan.
9: Dia menegaskan peningkatan PAD tidak dilakukan melalui kenaikan tarif pajak maupun retribusi. Sebaliknya, pemerintah akan mendorong berbagai inovasi, termasuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan. Untuk diketahui, pada 2025, realisasi PAD Kota Madiun mencapai Rp323,3 miliar. Capaian tersebut ditopang penerimaan pajak daerah sebesar Rp164,8 miliar, retribusi daerah Rp129,7 miliar, serta pendapatan asli daerah lainnya. Adapun target PAD 2026 dipatok sebesar Rp296,81 miliar. Target itu terdiri atas penerimaan pajak daerah sebesar Rp144,1 miliar, retribusi daerah Rp134,7 miliar, dan pendapatan asli daerah lainnya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Kita bergeser ke Kabupaten Ngawi, Saudara. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi mengingatkan warga untuk melengkapi izin apabila ingin mengembangkan peternakan skala rumahan menjadi skala besar. Imam Malik melaporkan selengkapnya untuk Anda.
7: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi mengingatkan warga agar memperhatikan ketersediaan lahan serta kelengkapan izin lingkungan apabila ingin mengembangkan budidaya ternak dari skala rumah tangga ke skala usaha yang lebih besar. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi, Eko Yudo Nur Cahyo. Yudo menjelaskan pemanfaatan pekarangan sempit berukuran 1,5 meter x 1,5 meter memang sangat disarankan untuk pemenuhan konsumsi pangan mandiri keluarga. Konsep ini mencakup pemeliharaan ayam petelur mini, kolam lele sederhana, serta tanaman sayur harian. Namun, situasi akan berbeda jika budidaya tersebut hendak ditingkatkan kapasitasnya untuk tujuan komersial atau usaha skala besar. Yudo menegaskan penambahan populasi ternak secara signifikan memerlukan kalkulasi ulang terkait luas lahan, penanganan limbah, hingga dampak terhadap kenyamanan warga di lingkungan pemukiman, terutama yang dipicu oleh masalah polusi suara maupun bau dari kotoran ternak.
12: Kalau skala besar kan nanti kalau ya itu kan menimbulkan gangguan lingkungan. Nah ini pasti nanti tetangga protes. Nah sebelum protes itu ya sebaiknya bagi para peternak ini pembudidaya lele itu juga begitu. Lele itu juga menyebabkan bau kalau dalam cara budidayanya ini kurang benar, ini juga bisa menimbulkan di lingkungan itu tidak sedap. Ya, jadi makanya kalau sudah skalanya besar, ini memang harus izin lingkungan, ya, harus ada mengajukan NIB begitu.
7: Yuda menambahkan DPP Kabupaten Ngawi menyatakan kesiapannya untuk memberikan pendampingan dan edukasi teknis bagi masyarakat. Pihaknya ingin memastikan bahwa setiap pengembangan usaha peternakan warga dapat berjalan produktif. Selain itu, peternakan juga memenuhi standar regulasi serta tetap harmonis dengan lingkungan sekitar. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Ya, mendengar capaian pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Madiun telah menembus 82%. Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun pun menyiapkan sejumlah strategi untuk menuntaskan sisa target pendataan. Berikut laporan Ulfa Larasati.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Madiun mencatat pendataan sensus ekonomi 2026 telah mencapai 82,04% hingga Senin 3 Agustus 2026. Artinya, sebanyak 278.867 responden telah berhasil didata dari target 339.924 SLS usaha dan keluarga. Kepala BPS Kabupaten Madiun, Wisma Eka Nur Cahyanti menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengejar sisa target pendataan. Salah satunya dengan menginventarisasi responden yang sulit ditemui maupun belum memberikan data. Daftar tersebut nantinya akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mendukung kelancaran pendataan di lapangan.
13: responden-responden yang susah untuk ditemui oleh para petugas kami, atau mungkin yang kiranya berat gitu ya untuk memberikan datanya kepada petugas gitu, itu kita minta kepada tim untuk diinventarisasi. Nah, nanti untuk daftar tersebut akan coba kita untuk kolaborasikan gitu ya, mungkin dengan pemerintah daerah atau dengan pihak-pihak terkait, bagaimana caranya supaya kita bisa membantu teman-teman petugas kita untuk bisa melakukan pendataan di responden tersebut gitu.
2: Selain itu, BPS Kabupaten Madiun juga menyiapkan langkah khusus untuk perusahaan yang berstatus kantor cabang atau kantor penunjang di Kabupaten Madiun. Wisma menambahkan, pihaknya akan menelusuri lokasi kantor pusat perusahaan tersebut dan berkoordinasi melalui BPS Provinsi dengan BPS di wilayah setempat agar data perusahaan tetap dapat dihimpun. Sementara itu, Wisma menyebut kondisi di lapangan menunjukkan perkembangan positif. Masyarakat dinilai lebih terbuka dan menerima petugas sensus yang datang untuk mendata. Ia pun mengapresiasi dukungan berbagai pihak termasuk media yang telah membantu mensosialisasikan pentingnya sensus ekonomi 2026 kepada masyarakat. Untuk menjaga kualitas pelaksanaan pendataan, BPS Kabupaten Madiun juga membuka layanan aduan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan maupun masukan terkait pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Aduan tersebut dapat disampaikan melalui WhatsApp di nomor 0812-3511-3519 maupun pesan langsung ke Instagram resmi BPS Kabupaten Madiun. Menjelang akhir masa pendataan, Wisma mengimbau seluruh petugas untuk tetap menjaga kesehatan, memperkuat kerjasama tim, dan menjaga komitmen menyelesaikan pendataan sesuai target waktu. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Madiun untuk berpartisipasi aktif mensukseskan sensus ekonomi 2026, sebab data tersebut menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan ekonomi pemerintah di masa mendatang. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dinamika Siang. Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, Anda masih menyimak Dinamika Siang edisi Selasa 4 Agustus 2026. Informasi berikutnya kami hadirkan dari Ponorogo, Saudara. Pemka Ponorogo menyiapkan sederet acara memperingati hari jadi ke-530 Kabupaten Ponorogo. Berikut laporan Eka Wulan.
4: Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan untuk memeriahkan hari jadi ke-530 Ponorogo. Selain menghadirkan hiburan dan pertunjukan seni, perayaan tahun ini juga diwarnai doa bersama sebagai wujud harapan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksana tugas PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita mengatakan, rangkaian kegiatan diawali dengan Ponorogo Kreatif Festival di depan Paseban Alun-Alun mulai 4 hingga 7 Agustus. Berbagai agenda telah disiapkan mulai dari pentas musik, fashion show yang melibatkan pelajar, hingga makan bersama masyarakat menggunakan tumpeng di alun-alun Ponorogo.
14: Caranya banyak banget, jadi juga nanti ada PCF juga ada, dimulai tanggal 4. Lah terus nanti pas di acara hutnya macam-macam, yang pastinya ya kita banyak yang untuk berdoanya. Terus ada tumpeng di tengah alun-alun. Nanti kita bareng makan-makan bersama masyarakat. Terus banyak sih. Terus juga nanti ada musik juga ada. Terus ada parade, kayak fashion show gitu.
4: Lis Diarita berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar. Ia berkaca pada pelaksanaan tahun sebelumnya yang sempat terkendala hujan, sehingga sejumlah penampilan tidak dapat berlangsung maksimal. Menurutnya, konsep perayaan tahun ini tidak banyak berubah dibandingkan tahun sebelumnya. Namun semangat kebersamaan dan gotong royong dalam membangun Ponorogo menjadi pesan utama yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Di sisi lain, Lis Diarita menyampaikan bahwa perayaan hari jadi ke-530 Ponorogo digelar secara sederhana dengan lebih mengedepankan doa dan kebersamaan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat persatuan dan bersama-sama membangun Ponorogo agar semakin maju. Seperti diketahui, berbagai rangkaian kegiatan pada peringatan hari jadi ke-530 Kabupaten Ponorogo diawali Ponorogo Kreatif Festival pada 4 hingga 7 Agustus, kemudian lomba kebersihan antar kecamatan, festival karawitan, Ponorogo Culinary Sale, istighosa dan majelis zikir Maulidur Rasul Al-Hikmah, penampilan musik angklung, live music, festival hadroh, Qotmil Quran dan doa bersama, lomba tumpeng antar OPD dan kecamatan, kemudian wilujengan kenduri agung, upacara hari jadi Kabupaten Ponorogo pada 11 Agustus, kemudian wayang kulit, konser musik Sekar Kinanti Wening Doyo atau Malam Anugerah dan Harmoni Ponorogo, serta cek kesehatan gratis. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Sementara itu, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Perdakum Ponorogo menggandeng puluhan pelaku usaha bidang kuliner ikut menyemarakan Hari Jadi Ponorogo bertajuk Ponorogo Culinary Sale. Eka Wulan kembali melaporkan untuk Anda.
4: Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Perdakum menggandeng puluhan pelaku usaha sektor kuliner menyemarakkan peringatan Hari Jadi ke-530 Kabupaten Ponorogo bertajuk Ponorogo Culinary Sale. Salah satu bentuk partisipasi yang disiapkan adalah pemberian diskon hingga 53% kepada masyarakat selama sepekan. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdakum Kabupaten Ponorogo, Paras Parafirodena, mengatakan pihaknya telah mengundang sekitar 51 pelaku usaha kuliner. Meski demikian, tidak seluruh pelaku usaha yang diundang berpartisipasi. Dari sekitar 51 pelaku usaha, sebanyak 10 hingga 15 diantaranya telah mengonfirmasi belum bisa mengikuti program karena masih menjalani renovasi maupun kendala lainnya. Adapun diskon up to 53% itu diantaranya berada di kafe dan rumah makan di sejumlah ruas jalan protokol seperti Jalan Urip Sumaharjo, Jalan Hos Cokro Aminoto, Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Sultan Agung, dan Jalan Jenderal Sudirman.
15: Kita himbau kepada pelaku usaha mesepakati dari hasil rapat itu untuk diskon di hari jadi 53%, up to 53%, karena hari jadi Ponorogo yang ke-530. Harapannya dari mereka dengan adanya program ini nantinya Ponorogo yang usahanya kuliner nanti bisa tentunya dengan adanya diskon ini bisa nanti bisa ramai, tentunya juga masyarakat antusias untuk menyaksikan kegiatan Hari Jadi Ponorogo.
4: Program diskon tersebut akan berlangsung mulai 5 hingga 11 Agustus 2026 atau selama satu pekan menjelang puncak peringatan Hari Jadi Ponorogo pada 11 Agustus. Menurut Paras, program tersebut terbuka bagi seluruh masyarakat baik warga Ponorogo maupun pengunjung dari luar daerah seperti Madiun, Surabaya, dan wilayah sekitarnya. Masyarakat dapat mengenali tempat usaha yang berpartisipasi melalui penanda atau label khusus yang dipasang di outlet. Ia menegaskan keterlibatan pelaku usaha melalui program diskon dan berbagai kegiatan pendukung itu ke depan mampu meningkatkan kunjungan masyarakat ke sentra kuliner di Bumi Reog. Tidak hanya itu, program tersebut juga diharapkan bisa menggerakkan perekonomian lokal selama rangkaian peringatan Hari Jadi ke-530 Kabupaten Ponorogo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Puncak acara Hari Jadi ke-90 SD Negeri 3 Madiun Lor berlangsung meriah, diawali jalan santai dengan berbagai door prize menarik dan lomba tumpeng antar kelas. Berikut catatan Sabrina.
16: Suasana ceria dan penuh kebersamaan menyelimuti perayaan puncak acara Hari Jadi ke-90 SDN 03 Madiun Lor, Selasa 4 Agustus 2026. Acara diawali dengan jalan santai yang diikuti oleh seluruh warga sekolah. Kemeriahan semakin terasa saat panitia mulai membagikan berbagai macam door prize menarik. Selain itu, keterlibatan dari paguyuban kelas 1 hingga kelas 6 dalam lomba tumpeng turut memeriahkan puncak acara. Ketua Panitia Acara Juniawan Arif SPD menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan hari ini dirancang dengan konsep berbeda untuk merangkul seluruh elemen sekolah.
17: Ada lomba tumpeng dari paguyuban kelas 1 sampai kelas 6, yaitu biar paguyuban juga merasa memiliki sekolah dan memeriahkan Disnatalis yang ke-90 ini. Ini konsepnya beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau ini per kelas, jadi lebih ramai. Persaingan antar kelas, antara kelas 1 dan kelas yang lebih atas bisa lebih terlihat seperti itu.
16: Melalui kolaborasi erat antara sekolah dan paguyuban orang tua, perayaan ulang tahun ke-90 ini diharapkan dapat semakin memperkuat rasa kebersamaan serta rasa memiliki terhadap SDN 03 Madiun Lor. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Kita bergeser ke Pacitan, Saudara. Program Taruna Bakti dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bertujuan untuk mendampingi para siswa sekolah rakyat dalam beradaptasi dengan lingkungan asrama melalui materi kepramukaan, wawasan kebangsaan, hingga kedisiplinan. Angela Rizka melaporkan selengkapnya untuk Anda.
18: Program Taruna Bakti Sekolah Rakyat telah dimulai. Kementerian Sosial Republik Indonesia telah memberangkatkan lebih dari 1.000 Taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian untuk mendampingi para siswa sekolah rakyat saat beradaptasi dengan lingkungan asrama. Program ini juga bertujuan untuk menjalin semangat integrasi dan kebersamaan antara Taruna dengan siswa sekolah rakyat melalui pembinaan pramuka, karakter, disiplin, dan kemandirian. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk membentuk sikap perilaku, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang memiliki karakter disiplin. Sebanyak 5 Taruna Akademi TNI melaksanakan program ini di Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 46 Pacitan. 5 Taruna tersebut melaksanakan berbagai kegiatan bersama para siswa SRMA 46 Pacitan mulai hari Minggu tanggal 2 Agustus kemarin hingga tanggal 7 Agustus mendatang. Salah satu Taruna asal Surabaya, Sermatar Ivan Nurfai Sudirman mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk melatih para siswa sekolah rakyat dalam penerapan kedisiplinan.
19: Tujuan kita di sini untuk melatih adik-adik yang ada di sini untuk menerapkan kedisiplinan di kehidupan sehari-hari, karena yang kita tahu kedisiplinan merupakan kunci dari kesuksesan, dan karena kedisiplinan kita bisa menghargai waktu, menghargai orang lain, dan dari situlah kita akan menjadi sukses.
18: Dalam kegiatan ini, Ivan berpesan kepada para siswa sekolah rakyat untuk tidak melupakan Tuhan dalam setiap kegiatan. Ia juga berharap seluruh siswa sekolah rakyat bisa menjadi orang yang sukses dan menjadi orang yang hebat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 46 Pacitan menyambut hangat kedatangan 5 Taruna Akademi TNI dalam program Taruna Bakti Sekolah Rakyat. Angela Reska kembali melaporkan untuk Anda.
18: Selama 5 hari, dimulai dari hari Minggu 2 Agustus 2026 kemarin hingga hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 mendatang, Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 46 Pacitan menerima kedatangan 5 Taruna Akademi TNI. Kelima Taruna tersebut akan memberi materi tentang wawasan kebangsaan, kepramukaan, wawasan Nusantara, bela negara, dan kedisiplinan. Salah satu materi yang diajarkan kepada para siswa SRMA 46 Pacitan adalah tentang Peraturan Urusan Dinas Dalam atau PUDD. Materi ini mengajarkan tentang tata cara hidup sehari-hari di lingkungan asrama, seperti cara merapikan tempat tidur hingga merapikan pakaian di dalam almari. Salah seorang siswi SRMA 46 Pacitan, Tiwi Agustin, yang berasal dari Kecamatan Punung mengaku, materi ini bermanfaat bagi dirinya untuk melatih kerapian dan kedisiplinan.
20: Saya tuh dapat ilmu baru, bagaimana cara beresin kasur sama lemari yang benar, baik, terus rapi, ringkes gitu. Nah, terus juga saya baru tahu kalau di lemari SR ini tuh hanya untuk disediakan menyimpan pakaian seragam itu. Nah, untuk pakaian hari-hariannya itu cukup dimasukkan dalam koper seperti itu.
18: Senada dengan Tiwi, salah satu siswa SRMA 46 Pacitan, Angga Anta Ramadhani, yang berasal dari Kecamatan Nawangan, mengatakan kedatangan para taruna membuatnya semakin termotivasi.
21: Untuk dari diri saya sendiri, saya sudah termotivasi dari kakak-kakak taruna. Orangnya disiplin-disiplin, kompak, dan juga bisa menjaga martabaknya. Saya berharap teman-teman di SRMA 46 Pacitan dan sekolah SR lainnya bisa menjadi atau mengikuti jenjang ke Akademi Militer.
18: Selain materi PUDD, para Taruna Akademi TNI juga mengajarkan tentang kerapian dan kepramukaan hingga tata cara makan yang baik dan benar. Materi ini bertujuan untuk menanamkan karakter disiplin kepada para siswa sekolah rakyat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Dari Pacitan kita ke Kota Madiun, pendengar, AKBP Rizky Pratama Wida Prastianto resmi mengemban amanah sebagai Kapolres Madiun Kota menggantikan AKBP Wiwin Junianto Supriyadi yang kini dipercaya menjabat Kapolres Tulung Agung. Aris Deka melaporkan selengkapnya untuk Anda.
9: AKBP Rizky Pratama Wida Prastianto resmi

Wiwin Junianto Supriyadi yang kini dipercaya menjabat Kapolres Tulungagung. Rizky mengaku terkesan dengan sambutan hangat yang diterima sejak tiba di Kota Madiun. Menurut dia, kondisi daerah yang kondusif menjadi modal sekaligus tantangan untuk dipertahankan. Rizky menegaskan menjaga keamanan tidak bisa dilakukan Polri sendirian. Menurutnya, keberhasilan menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat

0: berbeda semua tokoh. Dan saya yakin dan percaya insya Allah, saya bahkan sangat-sangat merasa terbantu dengan kehadiran para senior, para tokoh, sepupu yang ada di sini. Karena sesungguhnya, keamanan itu bukan semata-mata kebutuhan Polri, tapi merupakan seluruh kebutuhan seluruh masyarakat yang ada.
1: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, berbagai capaian pembangunan Kota Madiun dalam 5 tahun terakhir tidak lepas dari sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, instansi vertikal, dan masyarakat. Dia menambahkan, mulai Agustus tahun ini hingga tahun depan, Kota Madiun akan dipenuhi berbagai agenda pembangunan.

0: Menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polres Madiun Kota yang telah mendukungnya selama sekitar 1 tahun 5 bulan bertugas, serta berharap sinergi Kapolres yang baru dengan Forkopimda dan tokoh masyarakat dapat terjalin lebih erat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Demikian dinamika siang kali ini pendengar edisi Selasa 4 Agustus 2026. Anda bisa mengakses informasi terkini melalui situs resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Prita Audia. Selamat siang.
2: Demikian dinamika siang RRI Madiun.

0: Iya, tadi sudah dibuka dengan sayangnya dari Via Valen. Itu artinya menandakan ya kalau Prodangdut kembali hadir siang hari ini. Prodangdut RRI Madiun ya, yang paling mantap pastinya. Apalagi siang hari ini saya tidak sendirian, pendengar. Ada dua teman saya, ada Amel. Halo Amel.
1: Halo pendengar, saya Amel nih, kembali lagi.
0: Iya, kembali lagi. Dan juga ada Jonathan. Halo Jonathan.
2: Halo pendengar, saya Jonathan.
0: Oke, dan pastinya ada saya Prita Audia yang akan menemani Anda semuanya dengan menghadirkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Ya pastinya bisa di request yang hari ini ya. Di mana Amel?
1: Yang tentunya bisa di nomor WhatsApp gitu ya, 0811-366-9907.
0: Atau juga bisa di line teleponnya di mana, Jonathan?
2: Di 459-198.
0: Oke, pastinya nanti sampai jam 3 sore begitu ya. Kita mau membahas soal sambal kacang. Kalian suka kacang. Ya, sambal kacang kan?
2: Suka.
0: Ini
2: suka.
0: Jadi makanan wajib kita ya, 3 kali sehari kadang, pecel gitu ya.
2: Iya.
1: Bener banget.
0: Tapi sebenarnya sambal kacang itu gak hanya untuk pecel aja gitu.
2: Yeah.
0: Nah, kalau favorit kalian mungkin selain di pecel, apa sih kalau sambal kacang itu? Amel dulu deh.
1: Amel dulu ya, Prita. Kalau biasanya itu batagor, kayak
0: batagor.
1: Tahu. Isinya yang ada tahu, terus ada somai gitu. Biasanya
0: ada
1: itu.
0: Isi kebahagiaan gak kira-kira di batagor?
1: Aduh, ada banget itu.
0: Oke, okay. Itu batagor kalau Amel. Yeah. Kalau Jonathan apa?
2: Kalau Jonathan ini, Kak, kerupuk pecel, masih pecel sih, tapi di yang kerupuk, enggak yang nasi, nah bukan yang nasi pecel.
0: Oke, okay, jadi
2: kerupuknya.
0: Di kerupuknya ya, iya. Dikasih sambal pecel gitu ya. Oke, okay, tapi memang sih siomay paling oke kalau menurut aku ya,
1: gitu
0: itu
1: kan
0: paling
1: ya.
0: Mantep. Nah, kalau pendengar sendiri apa sih ya gitu ya. Anda bisa mungkin kalau favoritnya sambal kacang itu lebih senangnya di apa? Apakah pecel atau mungkin dibikin batagor, gado-gado atau olahan yang lainnya gitu ya, atau malah kalau aku sendiri juga seneng kalau dimakannya itu masih dalam, belum di apa ya, belum dicampur sama air.
1: Oh, belum dicampur. Oh. Itu masih keringan gitu ya, Prita.
0: Jadi kalau dimakan tuh sama apa namanya, kerupuk gitu ya, itu kayaknya lebih oke okay gitu ya.
2: Kriuk dua-duanya, Prita.
0: Kriuk dua-duanya ya.
1: Kriuk.
0: Oke, okay, kita sambil menantikan ya untuk Anda yang mungkin ingin bergabung siang hari ini, baik itu di line telepon, baik itu di 459198 atau juga di WhatsApp di 0811-366-9907. Nah, ini saya bacakan dulu yang sudah bergabung di WhatsApp pendengar ya. Ada yang ada Ibu Karina di Madiun, katanya ingin diputarkan lagunya Kangen dari Trio Macan ya. Kalau sambal kacang paling suka dibuat pecel atau dibuat gado-gado, Mbak Prita? Ya, pecel sama gado-gado, ada sayurnya ya.
1: Mantap.
0: Iya, lagunya nanti akan saya hadirkan. Katanya salamnya untuk semuanya saja yang, dan juga yang siaran rame-rame nih siang hari ini. Terima kasih banyak kalau begitu. Kemudian masih ada juga yang mengirimkan pesan ya melalui WhatsApp siang hari ini. Ada siapa ini ya? Selamat siang Mbak Prita, request lagu Deno dari Warung Mas Tomo Salak 3, terima kasih. Baik, ditunggu ya, ini Pak Agus ya untuk lagunya. Nanti Prita carikan dulu. Baik, nah kalau bicara soal sambel ya, Amel sama Jonathan begitu.
1: Iya.
0: Sambal kacang itu kalian lebih suka yang modelnya halus banget atau yang memang masih ada tekstur kacangnya, jadi lebih apa ya, ada crunchy-nya
1: gitu. Gitu.
0: Atau ada crunches-crunches-nya gitu. Kalau Jonathan dulu sukanya seperti apa?
2: Jonathan kan kebetulan nenek Jonathan itu suka bikin sambal pecel sendiri gitu loh.
0: Okay.
2: Jadi jadi masih yang enggak yang halus banget, tapi masih ada apa ya, bahasa Jawanya pringkil-pringkilnya gitu. Masih ada pringkil-pringkilannya.
0: Gitu ya.
2: Jadi itu ya sukanya, berarti sukanya Jonathan ke situ sih, masih enggak yang halus
0: yang
2: banget
0: halus
2: gitu.
0: Banget,
2: iya.
0: Gitu. Kalau Amel?
1: Justru aku, justru saya kebalikannya ya, Prita, karena sambal kacang yang halus terus encer gitu tuh nikmat banget, apalagi pakai nasi dan siomay tadi gitu.
0: Oh, nasi sama siomay?
1: Nasi sama siomay.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa.
0: Oke. Okay. Tapi pakai ada kentangnya Mas Ian ya?
1: Ada juga.
2: Siomaynya full tapi sama nasi juga ya.
1: Biasanya kalau ambil sendiri itu sambal kacang sama ini, selain sama Dimsum.
2: Okay.
1: Enak gak sih itu?
2: Enak. Kalau gak sama gorengan itu juga enak.
0: Iya, itu enak banget sih. Apalagi Haji. I love Haji ya. Oke, tunggu dulu. Kita angkat dulu di line telepon. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdutnya Erin Majun. Mantap, Mbak Yu.
0: Mantap sekali, Pak Donasoro.
3: Gimana kabarnya, Mbak Yu? Sehat ya?
0: Alhamdulillah, sehat saya, Pak.
3: Iya, bukan siap langgar.
0: Iya.
3: Matono. Saya kok punya teman, Mbak Yu?
0: Iya, alhamdulillah ini ya.
3: Cucu-cucu saya, toh.
0: Cucu-cucu katanya. Iya.
3: Namanya Amelia itu. Cucu saya, lo yakin. Demi Allah.
0: Oke, ada Amel sama Jonathan, Pak Donasoro. Mau kenalan dulu.
3: Jonathan ya.
0: Enggak.
3: Ya, semoga lancar sehat.
0: Amin.
3: Sukses semuanya.
0: Iya, oke. Pak,
3: itu tadi
0: apa?
3: Apa temanya, Mbak Yu?
0: Sambal kacang. Iya, sambal kacang. Itu kan biasanya kalau pecel kan udah selalu jadi menu favorit andalan ya, tiga kali sehari.
3: Sambal kacang itu.
0: Apa kalau favoritnya, Pak Daniel?
3: Paling cocok loh, Mbak Yu.
0: Paling cocok menurut Pak Donasoro apa?
3: Kalau saya itu bikin itu
0: sate.
3: Sambal lontong, Mbak Yu.
1: Nikmat banget.
0: Waduh.
3: Ya. Bikin sate ayam itu, Mbak Yu.
0: Itu enak banget loh itu ya.
3: Betul dan bius.
0: Apalagi kalau masih anget-anget gitu ditambah kerupuk ya.
3: Iya betul soalnya.
0: Oke, nanti sore kita cari ya yang sambal lontong. Oke. Jadi mau diputarkan apa siang hari ini,
3: nanti
0: Pak?
3: Nanti aku punya dikasih tanpa kamu, Mbak Iya.
0: Tanpa kamu, oke. Iya. Salamnya monggo.
3: Salamnya nggak kelupaan temanku sekolah. Iya, kalau nggak Tumari.
0: Iya betul.
3: Iya, Bu Mari, semoga lancar ya.
0: Amin.
3: Bu Sekar tadi, semoga lancar ya, sukses semuanya.
0: Amin ya Allah.
3: Bu Tika, sama itu. Selamat siang, Bu Susi, sama Bu Kendue, itu Wulan, Mbak Iri ya.
0: Oke, siap.
3: Selamat siang. Bu Erni di Ponorogo juga selamat siang. Semoga sehat lancar sukses semuanya.
0: Amin ya Allah.
3: Gendu E itu siapa Mbak Yu? Uptabia. Selamat Dimas Muhammad, Dimas Agung Surah. Semoga sehat lancar.
1: Amin.
3: Salamnya saudaraku semua saja ya Mbak Yu ya.
0: Iya siap.
3: Kamu tiga-tiganya semoga sehat lancar.
0: Amin ya Allah.
3: Sukses semuanya. Kalau kurang hati-hati dan kelupaan beloknya, pokoknya kanan atau kiri.
0: Siap, matur nuwun Pak Donasoro, sehat selalu. Sami-sami.
3: Selamat siang Mbak Yu.
0: Selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Akhirnya kalau ngomongin sambal kacang, apalagi lontong ya, sate lontong itu jadi apa ya, penasaran saya itu. Jadi langsung kayak pengen apa ya, nanti langsung cari deh kayaknya ya. Oke, karena jadi kangen juga, kayak lama gak makan lontong sate ya, pakai sambal kacangnya yang khas itu ditambah kecap.

0: apa budu mentake resep iku?
1: Pojan resep tekol penolaman wisano aku. Bujuku takon melayu sedino petang kilo monggo jongko waktu telung bulan sampai saya kenggol tekan di kak ketemu ya.
2: Yang inilah suara hati.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Direktur Jenderal Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Kemenkyu, Askolani, mengumumkan pendaftaran dana bantuan pensiun.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, video tersebut identik dengan foto dalam artikel detik.com berjudul Bea Cukai sudah laporkan isi kontainer yang sempat numpuk ke Kemenperin yang terbit pada 31 Juli 2024. Adapun artikel tersebut membahas 26.000 kontainer yang tertahan di pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Suara Askolani dalam video itu terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kami hadirkan info terkini untuk Anda, pendengar. Rencana perampingan organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Madiun masih menunggu persetujuan pemerintah pusat. Perampingan tersebut akan dilakukan melalui perubahan struktur organisasi dan tata kerja SOTK dengan menggabungkan sejumlah OPD. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, proses penyusunan perubahan SOTK telah selesai dilakukan oleh bagian organisasi sekretariat daerah. Saat ini Pemkab Madiun tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah pusat sebelum perubahan tersebut dapat dilaksanakan. Informasi berikutnya, Saudara, Koordinator Gita Bahana Nusantara GBN 2026 Vincent Wiguna menegaskan pihaknya saat ini terus mematangkan persiapan. Tim paduan suara dijadwalkan tampil pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada Senin 17 Agustus 2026. Menurut Vincent, seluruh anggota GBN kini menjalani karantina dengan pola latihan intensif yang telah disusun tim pelatih, di mana sebanyak 183 peserta dari 30 provinsi baru berkumpul pada 1 Agustus kemarin. Dengar demikian info terkini.

0: Oke, masih di Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun. Mantap, masih bersama Prita, ada Amel juga sama Jonathan. Kita langsung sapa dulu ya di line telepon karena dari tadi sudah berdering ya.
1: Oke.
0: Sudah berdering. Selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo.
2: Iya. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun mantap.
0: Iya, ini Pak Ahmad Abdullah betul ya? Halo.
2: Bukan, dari Heri Sumber ini.
0: Oh,
2: Heri.
0: Pak Heri. Oh iya iya Pak Hari ya betul Pak Heri.
2: Iya.
0: Kabar sehat Pak Heri di Polewali Mandar.
2: Heri.
0: Iya. Kabar sehat.
2: Oh alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat selalu.
0: Iya oke. Okay. Ini kalau kita lagi berbicara soal sambal kacang. Kalau yang jadi favoritnya Pak Heri sendiri sambal kacang tuh biasanya apa sih gitu? Dipecel atau mungkin olahan yang lain, kalau di sana mungkin ada olahan yang lain apa gitu Pak dengan sambal kacang?
2: Ya di pecel lah ya, karena ya saya terbiasa makan waktu masih ada di Madiun dulu, makan pecel Madiun ya.
0: Iya, di sana ada pecel Madiun tapi Pak?
2: Iya.
0: Oh ada ya?
2: Ya?
0: Ada pecel Madiun di sana ya? Halo.
2: Ada.
0: Oke, okay. Baik, tombol kangen lah ya istilahnya ya.
2: Kebetulan satu atap dengan orang Madiun.
0: Oke, okay. Baik kalau begitu. Nah, ini mau diputarkan apa, Pak? Kalau siang hari ini untuk lagu dangdutnya? Halo.
2: Iya, halo.
0: Iya, mau diputarkan apa lagunya?
2: Mansur
0: S yang apa judulnya? Judulnya apa?
2: Jangan pura-pura.
0: Jangan pura-pura.
1: Jangan pura-pura.
2: Jangan pura-pura.
0: Salam-salamnya buat siapa silahkan sambil saya cari. Salamnya buat siapa saja Pak? Monggo.
2: Itu deh, Mbak yang itu kan ini siapa ini?
0: Halo.
1: Halo.
2: Iya.
0: Iya, salam-salamnya buat siapa Pak? Silakan.
1: Salam buat saya mungkin. Halo.
2: Salam buat Pak Dono.
0: Iya.
2: Bu Mari, ada juga Bu Tegar Taji. Terus ada Pak Rufianto di Kalimantan. Ada juga Pak Hariko Bios di sana. Ada juga Bu siapa lagi yang sebelum tadi? Tembus tadi siapa?
0: Tadi yang pertama ada Pak Dono aja ya. Kalau tadi yang pagi ada Bu Karina juga. Ada Bu Mar, ya. Siapa lagi?
2: Bu Karina yuk.
0: Oke.
2: Okay. Pokoknya semuanya yang
0: semuanya ya
2: pada siang hari ini.
0: Oke, okay, baik, siap.
2: Juga dari dua, matur
0: Sami-sami, Je.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sedikit terkendala sinyal sepertinya ya. Jadi suaranya kayak putus-putus nyambung ya. Tapi katanya tadi lumayan karena ada orang Madiun juga. Jadi ya kalau pengen pecel tinggal bisa dibantu untuk dibuatkan mungkin ya. Oke, kita bergeser di 459190 begitu ya. Amel dan Jonathan, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Mantap.
0: Halo. Nggih, Eyang Bari, pripun kabarnya sehat?
2: Mantap. Halo. Nggih, Eyang Bari. Ya betul. Kok acak Bapak?
0: Pripun.
2: Mantap ini kok pripun Bapak?
0: Nggih, Eyang Bari remen sambal kacang.
2: Mantap, Bapak senang.
0: Nggih.
2: Iki Mbak Pri.
0: Nggih, leres Prita.
2: Anu Mbak, kula niki soal budget niku boten doyan tenan sambal kacang tenan yo kan mbok iki mawon.
0: Oh, boten remen pedes to. Nggih.
2: Boten seneng pedes.
0: Ya, boten seneng pedes. Oke, tapi
2: Mbak. Mbak.
0: Pripon.
2: Mboten
0: nah, lara apa niki badhe diputerne napa?
2: Nggih,
0: lagunipun rumiyin apa? Eyang Beri.
2: Halo, Mbak. Halo, Di. Tanjung Pera, Mbak.
0: Tanjung Pera. Ya, kula padha sirien. Kula padha sirien nggih. Salam-salam rin monggo.
2: Wonten.
0: Salam-salam rin monggo kula patosipun.
2: Salam kagem Mbak Saita sekalian
0: sinten.
2: Salamipun kagem Mbak Prita.
0: Nggih.
2: Kagem Bapak Donatoro ning Wau.
0: Heeh.
2: Atek sinten Mbak Pandangan iki, Mbak?
0: Napa? Lagunipun wonten enten niki, Eyang Beri. Mungkin digantos. Digantos.
2: Mboten
0: enten, digantos sanesipun apa?
2: Napa?
0: Lagunipun apa? Aja diputer guys. Selain
2: napa? Mboten napa kula.
0: Oh nggih, makanya kula pilih nih. Siap, salamipun kagem sinten malih, monggo.
2: Nggih, malih. Kagem sedulur kemari, Mbak.
0: Nggih, siap. Oke.
2: Matur Mbak Nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalian apakah juga suka pedas, Amel dan juga Jonathan?
3: Kalau
0: sambal kacang.
3: Kalau Jonathan sendiri sih nggak suka pedes ya Prita, soalnya emang dari lahir kayaknya udah ditakdirin nggak suka pedes gitu. Jadi nggak suka pedes aja.
0: Nggak suka pedes aja. Kalau Amel? Yeah.
1: Kalau saya sendiri kurang lebih bisa pedes dan juga kadang enggak. Tapi lebih ke sumber aja gitu. Kalau Prita sendiri?
0: Aku sih pedesnya cukup, jangan yang pedes banget. Karena takutnya juga gak bisa menikmati ya.
3: Iya,
0: gitu.
1: Betul banget.
0: Oke, ini Bu Tika mungkin bisa ditelepon ulang kembali ya. Ini tadi sudah saya angkat tapi kayaknya belum tersambung. Mungkin bisa dimatikan dulu WhatsAppnya. Terus bisa telepon ulang ya siang hari ini. Karena kalau bicara soal sambal kacang tuh memang ini ya, apa namanya, pasti favorit banyak orang juga.
3: Iya,
0: gitu ya.
1: Betul.
3: Apalagi okay. Kan dari Madiun juga kan Prita.
0: Asli,
3: jadi mungkin
0: Madiun.
3: Apa kebanyakan orang Madiun juga suka gitu sama sambal pecel.
0: Iya, oke, okay, kita langsung sapa dulu ya. Ini sudah ada Bu Tika ya yang bergabung. Selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Bro Dangdut, dangdutnya RRI mantap.
0: Mantap. Bu Tika, assalamualaikum, kabar sehat baik?
4: Alhamdulillah baik, panas ya Mbak.
0: Iya panas.
4: Habis masuk rumah ini apa ngetet radio itu kok ada Mbak Prita.
0: Oh aduh, habis keluar beli sambal pecel jangan-jangan, sambal kacang ya. Iya, Bu Tika, kalau soal sambal kacang paling favorit di apa big makanannya?
4: Kalau sambal kacang itu enaknya sama serundeng ya Mbak.
0: Ini serundeng.
4: Kebetulan menunya itu tadi Mbak.
0: Oh gitu, pas ya. Lauknya pakai apa?
4: Serundeng pakai daging itu ya Mbak.
0: Waduh.
1: Jadi lapar nggih.
0: Ya saya udah lapar juga nih. Oke.
4: Semua tuh Mbak pesen semua jadi itu GoFood itu datang gitu. Ada rempeyek, ada
0: aduh
3: lengkap ya.
0: Oke, jadi paling suka memang jadi pecel ya Bu, sambal kacang ya.
4: Iya.
0: Tapi bisa bikin misalnya, sendiri? Bisa bikin sendiri Bu Tika?
4: Iya bisa, tapi aku blender ya Mbak. Jadi chopper gitu ya, pakai chopper.
0: Iya, gak apa-apa ya, gak ada yang ini kok ya. Oke, okay. Ini mau diputarkan apa sih hari ini ya, sambil menikmati apa sambal kacang?
4: Sambal diputar sambal kacang ya Mbak? And the gang itu loh Mbak. Apa kicau mania ya Mbak?
1: Kicau mania.
0: Saya cari-cari dulu ya. Salam-salam dulu boleh, silakan.
4: Jogja istimewa kan. Okay. Jogja itu rumah kedua ya Mbak.
0: Ya, nanti kalau enggak ada saya hadirkan Jogja istimewa karena ya seperti sambal kacang juga yang istimewa ya.
1: Betul dia.
0: Oke, okay, silakan salam-salamnya monggo.
4: Salamnya buat Om Dono Soro. Matur nuwun Om, terus buat Pak Bari yang sepuh itu ya Mbak.
0: Nggih, leres baru aja tadi turun.
4: Terus tadi Pak siapa Mbak? Tadi
0: ada Pak Heri di Polewali Mandar.
4: ya di Poli Mandar di Sulawesi ya. Terus ada Bu Mari, terus ada Mbak Ulan, Bu Susi, Bu siapa nggak lupa aku Mbak siapa ya Mbak? Jarang-jarang masuk. Oh Bu, ini Sekar Taji. Siapa satunya itu yang mirip suaranya itu Bu Galo, Bu Galo. Terus buat Muhammad, semuanya aja. Semuanya mudah-mudahan sehat selalu.
0: Mbak Amin ya Allah.
1: Amin.
4: Amel, gitu.
0: Ada Mbak Amel sama Mas Jonathan ya.
1: Gitu, halo.
4: Jonathan salam dia buat Mbak Ririnnya ya.
0: Aduh, ini jadi ikut ini ya, apa selebriti ini selebriti. Baik, terima kasih Bu Tika, lagunya ditunggu nanti ya.
4: Iya, terima kasih Mbak Prita, Mbak
0: Sami. Sami.
1: Iya, sami-sami.
0: Waalaikumsalam. Oke, pecel ya, lagi-lagi jadi juara ya, komporit ya. Kita apa namanya? Tapi sambal pecel itu juga satu penjual dengan yang lainnya juga rasanya bisa beda-beda ya.
3: Oh, iya, betul, betul.
0: Gak ada yang sama, ada yang gitu. Sama. Jadi memang punya karakter sendiri-sendiri. Betul. Tadi mungkin ada yang kalau seperti Jonathan sukanya tetap ada yang pringkelan-pringkelannya,
3: kacang-kacangnya
0: masih kasar-kasar. Kalau Amel lebih yang suka lembut, suka gitu lembut, ya.
1: Halus.
0: Oke, kalau saya dua-duanya bisa sih ya.
1: Dua-duanya
0: bisa. Tapi yang jelas ini saya dan teman-teman juga akan menghadirkan terlebih dahulu pendengar ya untuk tadi lagu yang sudah di request ada dari Polewali Mandar tadi Pak Heri ya. Ini diputarkan Mansur S dengan Jangan Pura-Pura pendengar ya. Pastikan tetap bersama kami di Prodangdut RRI Madiun.

Tahukah Anda, Islandia menjadi negara tanpa nyamuk? Seorang ahli entomologi bernama Erling Leifsson di layanan penyiaran nasional Islandia menyebut, iklim laut membuat komposisi kimia air dan tanah tidak memungkinkan untuk ditinggali nyamuk. Namun, nyamuk masih bisa masuk ke Islandia, baik yang dibawa melalui pesawat maupun mobil. Namun, nyamuk yang datang tidak bisa bertahan hidup, kemudian mati. Selain itu, ada teori mengemukakan bahwa tidak adanya nyamuk di Islandia karena iklim dingin yang tidak teratur dan bervariasi, di mana penurunan atau kenaikan suhu terjadi tiba-tiba. Dilansir dari Iceland, perubahan iklim yang tiba-tiba membuat pupa atau telur nyamuk tidak mampu menyelesaikan siklus hidup. Pupa tidak akan matang dan akhirnya mati.

0: Halo, masih bersama saya Amelia, pro dangdut, dangdutnya RRI. Mantap.
1: Mantap, mandirinya ketinggalan.
0: Oh iya, mandirin mantap. Masih bersama Amel gitu. Dan juga ada dua teman saya. Ada Jo dan juga Prita ya.
1: Iya, baik. Dan kita juga sudah kedatangan penelpon nih ya. Kita langsung sapa terlebih dahulu. Selamat siang, pro dangdut.
2: Dangdutnya RRI Madiun. Mantap.
1: Dengan siapa ya. Di mana?
2: Dengan Pak Agung Surya.
1: Pak Agung Surya di?
2: Ya, ntar itu aja. Ya.
1: Ya, Pak Agung Surya. Kalau bicara soal sambal kacang, favoritnya apa ini, Pak Agung Surya?
2: Ini dengan Mbak Prita.
1: Iya betul. Ada.
2: Nah, Mbak, lagi siapa?
1: Ada Mas Jonathan, Mas Jonathan juga. Jonathan. Iya, salam kenal.
2: Iya.
1: Sambal kacang?
2: Sambal kacang, Mbak. Ini saya kan kalau di Papua maupun di tengah, Mbak, ya pantai ya. Jadi sambal kacang itu saya pesan dari Jawa, Mbak, ya. Dari Jawa, ada yang putih, saya pesan. Itu di sana pakai ini, Mbak. Ikan laut dibakar, ya. Ikan laut dibakar.
1: Oke.
2: Sambal kacang tapi nggak boleh pedas, ya. Terus sama nasinya, Mbak, ketela. Ketela pohon tapi dia bus tuh, Mbak.
1: Terus ada pakai sambal kacang gitu?
2: Iya, sambal kacang. Intinya ketela pohon dia direbus. Ikannya itu ikan laut.
1: Ikan laut ya. Waduh. Lezat ya pastinya ya, bergizi dan juga protein dapat, karbonnya juga dapat. Oke. Okay. Ya, itu favoritnya ya Pak Agung Surya ya.
2: Iya, senang itu kalau.
1: Sangat senang. Oke, okay. Karena kalau di Madiun agak jarang kayaknya ya menu itu.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada kayaknya ya. Oke.
2: Okay. Baik ada. Itu dari Pakistan. Sini itu bisa Mbak pakai sendiri.
1: Oke. Okay. Baik kalau gitu. Nah, sambil mungkin berandai-andai menu itu ada lagi ya Pak Agung Surya ya. Bisa dinikmati lagi karena kan harus jauh ke mana tadi, tanah Papua ya pastinya.
2: Ya, Papua maupun di Maluku.
1: Di Maluku. Oke. Ya, ya, Pak Agung, ini mau diputarkan lagu apa? Sembari membayangkan aja dulu ya, mungkin menu itu.
2: Apa? Kalau dari Racun Asmara berapa ya?
1: Apa?
2: Racun Asmara.
1: Racun Asmara. Saya cari dulu. Salam-salamnya silakan.
2: Kan kita lama di Maluku, jadi sering pernah dengar lagu-lagu sambil, Mbak, ya.
1: Oke, sambil saya cari dulu, semoga ada. Salam-salam dulu, silakan.
2: Untuk Mbak Prita, dan semangat ya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih, Mbak.
1: Baik.
0: Waalaikumsalam.
1: Ketela direbus, ikan dibakar, tambah sambal kacang.
0: Mantap banget itu ya.
1: Lezat sekali itu ya. Oke, nggak apa namanya, kayaknya menu itu tentunya apa ya, dinikmati apalagi kalau bersama-sama. Lebih sedap betul gitu.
3: Makannya
1: ya.
3: Makannya bareng-bareng.
1: Makannya bareng-bareng.
0: Udah sedap bareng keluarga lagi, lebih sedap lagi.
3: Semoga ada yang jual ya gitu ya.
1: Iya, ini Pak Haryo Gobes ya. Mungkin bisa diulang lagi untuk teleponnya di WhatsApp ya. Ini bisa dimatikan dulu, habis itu telepon ulang lagi biar nanti bisa, ini karena belum tersambung begitu. Nah, saya sembari juga menanti nanti WhatsApp ya, saya angkat juga lagi di 459198. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
4: Halo.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Halo.
4: Sama Mbak Tia, TKP.
1: Oh, Mbak TKP. Kabar sehat Mbak TKP?
4: Halo ya, sama TKP.
1: Ya, kabar sehat baik ya.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya, Mbak.
4: Iya, teleponnya sejak malam Minggu itu, Mbak, kok kayak gini?
1: Kenapa?
0: Putus-putus.
1: Oh, agak telat gitu ya, delay gitu ya?
4: Itu mantul-mantul.
1: Oh, mantul-mantul. Oke deh. Nanti coba.
4: Iya, lama sekali. sekali.
1: Mm-hmm. Ya. Oke, okay. Ini mendengarkannya menggunakan radio ya? Atau handphone? Halo?
4: Iya.
1: Iya, pakai radio ya, bukan melalui streaming atau aplikasi radio digital ya?
4: Radio handphone juga sama kok.
1: Oh, sama. Oke. Okay. Ya, baik. Nah, ini kan bicara soal sambal kacang ya, Mbak TKP. Ini kalau paling favoritnya apa sambal kacangnya? Iya. Mm-hmm. Oke, ini masih mantul nih.
4: Favoritnya itu enaknya ya, sedikit pecel, nasi pecel.
1: Oke.
4: Sate juga.
1: Ya. Oke, okay. Itu favoritnya. Baiklah. Tapi kalau untuk lagu dangdut yang difavoritkan siang hari ini mau diputarkan apa?
4: Sate tahu ya juga bisa.
1: Sate tahu. Enak itu ya. Oke. Okay. Baik, ini mau diputarkan apa lagunya siang hari ini?
4: Tak berdaya aja.
1: Tak berdaya, salam-salamnya buat.
4: Tak berdaya.
1: Iya.
4: Oke,
1: tak berdaya. Salam-salamnya buat siapa?
4: Ya salamnya buat semuanya aja. Dan buat yang ada di studio selamat sore.
1: Selamat sore, matur nuwun. Baik, terima kasih ya, Mbak TKP ya.
4: Iya.
1: Baik.
4: Terima kasih semuanya.
1: Sami-sami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Oke, kita langsung bergeser di line WhatsApp ya. Ini selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Mantap. Pak Haryo Gobios di Kalimantan Timur ya, sambal kacang ya, ini. Ya. Kangen enggak sama sambal kacang?
5: Kangen betul. Kalau
1: kangen betul. Favoritnya apa? Pecel ya, atau dibikin apa biasanya?
5: Kalau saya ya sambal pecel itu di sama itu ulek godong turi itu.
1: Waduh, turi tahu kan kalian Mas Ian? Bang Turi. Terus kalau selain pecel dibikin apa lagi?
5: Kalau di Kalimantan sini biar apa aja pokoknya yang gorengan itu dicocol itu
1: sambal pecel ya. Sambal kacang ya.
0: Sambal kacang enak.
1: Iya. Iya.
5: Kalau apa ya? Kadang pisang goreng, singkong bak, singkong kodok, dicocol itu juga.
1: Pakai sambal ya.
0: Bisa toh.
1: Bisa. Kalau biasanya di sini biasanya sambal apa? Pohong goreng alias singkong goreng itu dikasih sambal kacang juga enak sih Mas ya. Oke. Okay. Yeah. Baik, mau diputarkan apa Pak Haryo Gobios yang hari ini?
5: Siang ini NDXAK ya.
1: Apa judulnya?
5: Judulnya Stresno Tekane Mati kok.
1: Saya cari, salam-salam silakan.
5: Salamnya buat siapa yang di studio itu ya?
1: Ada
0: ada Amel, nggih Bapak.
5: Tak kenal maka tak sayang.
0: Waduh.
5: Iya, di sini panas betul Mbak ini.
1: Oke, di sini juga panas.
5: Di sini keringetnya ini. Ya, semuanya pendengar RRI Madiun dimanapun berada. Selamat sore untuk waktu Indonesia Tengah, waktu Barat mungkin masih siang ini.
1: Iya, setengah tiga.
5: Selamat beraktivitas, yang beraktivitas semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin.
0: Amin.
5: Terima kasih Mbaknya bertiga di situ sama Mas satu ya.
1: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, NDX AKA ini nanti kita cari dulu ya. Semoga yang tadi judul diminta ada. Tapi kalau nggak ada nanti kita carikan yang lain. Nah, jadi memang sambal kacang luar biasa ya penggemarnya ya. Mau dibikin apapun tuh kayaknya cocok-cocok aja banget gitu ya. Apalagi kalau tadi ada yang nyebutin pecel mungkin ya. Oke, okay, kalau begitu kita langsung hadirkan saja ya. Karena juga durasi juga pendengar. Ini saya hadirkan dulu, tadi ada yang minta racun asmara, racun katanya asmara. Ya. Racun asmara. Ada dari Rita Tilo, pendengar, saya hadirkan untuk Anda spesial di sore hari ini.

0: Ya tidak terasa kebersamaan kita harus tuntas sampai di sini ya, Amel dan juga Jonathan. Terima kasih. Kita nanti jumpa di lain kesempatan ya. Untuk Anda pendengar juga pemirsa yang sudah mendengarkan dan juga request lagu dangdut, pastinya kita juga terima kasih ya. Kita berjumpa lagi setiap hari pukul 1:30 PM nantinya. Dan tetaplah bersama kami pendengar, karena Madiun sore ini nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih sekali lagi Jonathan dan juga Amel ya.
1: Sama-sama lagi.
0: Baik pendengar, kita hadirkan juga ada dari Ike Nurjanah dengan Tak Berdaya, spesial untuk Anda semuanya juga.

0: nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pukul 15.04 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, Severita Audia mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha, aku berkata, wahai Rasulullah, aku punya dua tetangga. Kepada siapakah aku akan memberikan hadiah? Beliau Rasulullah bersabda, yaitu kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya darimu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ada Malik Edi Essential dengan setapak seru dari menemani kita di menit ke-19 lepas dari jam 15 sore pendengar ya. Dan nanti kami akan hadirkan kembali ya untuk dialog mitigasi bencana sore hari ini terkait dengan waspada El Nino pendengar ya, bersama narasumber kami nanti ada Pak Setiaris. Dan tentunya nanti jangan lewatkan pukul 16 sore waktu Indonesia Barat, kami juga akan menghadirkan info prima untuk Anda. Iya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pendengar ini memperingatkan terkait intensitas El Nino yang diprediksi akan melampaui kategori kuat, di mana fenomena iklim tersebut diprediksi juga akan masih mempengaruhi Indonesia bahkan hingga awal tahun 2027. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fatani mengatakan pendengar bahwa pemerintah memprioritaskan langkah mitigasi untuk mengurangi dampak El Nino. Salah satu upaya yang diperkuat adalah operasi modifikasi cuaca di sejumlah wilayah yang tentunya ini dinilai memiliki tingkat risiko tinggi pendengar.

0: Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix Penanggulangan Bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan.
1: Iya, selamat sore pendengar juga pemirsa program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Di sore hari ini, dialog mitigasi bencana Kentongan kembali kami hadirkan untuk edisi Selasa 7 Juli 2026. Dan sudah bersama kami melalui aplikasi Zoom ya, ada narasumber kita Bapak Setiaris M.Kom. Beliau merupakan pengamat meteorologi dan geofisika ahli Madya BMKG Nganjuk. Selamat sore Pak Yaris.
2: Selamat sore Mbak Prita.
1: Kabar baik, sehat Pak Yaris nggih?
2: Alhamdulillah.
1: Ya, di sore hari ini nanti kita akan mendengarkan pemaparan terkait waspada El Nino ekstrim begitu ya. Karena memang ini diperkirakan puncak kemarau sendiri juga ada di bulan Agustus nantinya. Nah, data-data juga yang akan dipaparkan nanti seperti apa, pendengar, saya juga pastinya mengundang Anda sore hari ini hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk bisa berinteraksi bersama kami, baik itu di line WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198. Dan untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan ataupun juga komentar Anda di kolom komentar. Baik Pak Yaris, kalau bicara soal El Nino begitu ya, ini ada kata-kata ekstrimnya begitu ya. Nah, kali ini kenapa dikategorikan sebagai ekstrim begitu? Apa yang membuat El Nino kali ini dikategorikan sebagai ekstrim begitu? Pak Yaris mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar juga pemirsa juga, silakan.
2: Baik, terima kasih. Jadi sebelum ke El Nino ekstrim, mungkin perlu saya sampaikan bahwa El Nino itu adalah fenomena pemanasan suhu permukaan air laut yang ada di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, itu anomalinya di atas rata-rata normalnya. Nah, kenapa di tahun 2026 ini dikatakan El Nino ekstrim atau super kuat atau bahkan ada istilah yang menyebut dengan istilah Godzilla? Sebenarnya ini adalah pemodelan global yang dibikin atau yang dibuat oleh beberapa negara. Ini memprediksi bahwa untuk tahun 2026 ini El Nino akan berkembang, atau anomali yang akan terjadi di Samudra Pasifik itu nilainya di atas 2 bahkan 3 dan ada yang memprediksi 4. Untuk prediksi El Nino, hampir semua lembaga dunia ini menyatakan tahun 2026 ini akan terjadi kondisi El Nino. Akan tetapi di intensitasnya ini yang masih menjadi perdebatan. Nah, untuk di BMKG kita memprediksi kondisi El Nino tahun 2026 ini 98% nanti dalam kondisi intensitas moderate, kemudian 62% atau sekitar 60% itu akan berkembang menjadi El Nino kuat, begitu Mbak. Jadi untuk intensitas ini masih menjadi perdebatan di para ahli atau para pakar dengan beberapa pemodelan. Nah, ini memang wajar terjadi karena dalam memperhitungkan intensitas ini sudah banyak faktor-faktor yang diperhitungkan, yaitu diantaranya adalah adanya pemanasan global. Nah, pemanasan global ini diikutkan dalam perhitungan karena memang dia sedikit banyak berpengaruh terhadap kondisi suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik, terutama bagian tengah dan timur, begitu Mbak.
1: Oke, kemudian kalau di kawasan Jawa Timur sendiri begitu ya Pak, ya mungkin ini memang zona-zonanya sangat rawan begitu, atau dampaknya juga nanti diperkirakan juga akan lebih begitu. Nah, ini di mana saja, mungkin dari pemetaan yang sudah dilakukan sendiri seperti apa Pak?
2: Baik, jadi untuk El Nino ini sangat berpengaruh terhadap wilayah-wilayah terutama yang berada di posisi selatan ekuator. Nah, wilayah yang terdampak utama itu Pulau Jawa ini seluruhnya, mulai mm-hmm. dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, mm-hmm. dan Jawa Timur. Mm-hmm. Kemudian wilayah yang terdampak utama juga itu wilayah Bali, okay. kemudian Nusa Tenggara. Mm-hmm. Kemudian untuk wilayah yang terdampak hanya sebagian itu di Sumatera bagian selatan, uh-huh. kemudian Kalimantan bagian selatan, terus Sulawesi bagian selatan, dan sebagian Papua bagian selatan. Uh-huh. Kemudian untuk wilayah yang minim dampaknya itu wilayah-wilayah yang berada di utara Katulistiwa. Jadi Sumatera bagian utara, Kalimantan bagian utara, Sulawesi bagian utara, dan Papua bagian utara. Memang di Indonesia ini sangat unik. Uh-huh. Untuk tipe hujannya ini memang ada tiga, yaitu tipe hujan monsunal, kemudian tipe hujan ekuatorial, uh-huh. dan tipe hujan lokal. Nah, wilayah yang terdampak adanya El Nino ini adalah wilayah yang memiliki tipe hujan monsunal. Begitu, Pak Gita.
1: Oke, okay. Tipe hujan monsunal mungkin bisa dijelaskan lebih detail seperti apa, Pak Yaris?
2: Tapi, maaf. Jadi, untuk tipe hujan monsunal itu ditandai dengan satu puncak curah hujan, musim hujan, dan satu lembah, musim hujannya, curah hujannya minim. Jadi, kalau digambarkan dia seperti huruf U, puncaknya itu ada di bulan Desember, Januari, antara dua itu. Kemudian puncak terendahnya nanti di bulan Agustus, September, Juli, Agustus, September. Jadi tipe hujannya seperti itu. Kebalikan kalau tipe ekuatorial, dia memiliki dua puncak curah hujan. Jadi saat kita di musim kemarau, di sana malah terjadi musim penghujan. Jadi puncaknya ada dua, yaitu di sekitar di bulan Maret dan di sekitar bulan Oktober. Jadi kalau digambarkan seperti huruf M. Kemudian kalau curah hujan lokal itu dia tidak terpengaruh adanya musim. Jadi dia sepanjang polanya tidak polanya tidak terpola begitu. Begitu, Mbak.
1: Oke, kemudian kalau memang dari El Nino ekstrim ini sendiri, dampak yang memang nantinya paling signifikan dirasakan oleh masyarakat, apalagi di kawasan Jawa Timur ya, khususnya juga mungkin Madiun Raya begitu, ini seperti apa? Apakah juga memang sudah mulai ada laporan-laporan terkait mungkin kekeringan atau krisis air begitu, Pak Yaris, sejauh ini?
2: Iya, betul. Jadi memang di masyarakat yang paling populer itu untuk dampak El Nino adalah kekeringan. Jadi sebenarnya El Nino itu juga memiliki sisi positif dan sisi negatif. Jadi seperti mata uang, ada posisi positifnya, ada segi negatifnya. Okay. Jadi kalau dari sisi negatifnya itu memang benar dampaknya adalah kekeringan yang mengakibatkan kayak krisis air bersih, kemudian menurunnya debit aliran sungai, kemudian mengeringnya sumur, kemudian menyusutnya volume air waduk, dan sebagainya. Kemudian selain air, juga di bidang pertanian ini juga bisa menyebabkan adanya gagal panen. Karena biasanya kalau petani yang mengandalkan air dari curah hujan, okay. ini akan kesulitan kalau terjadi El Nino. Kemudian dampaknya berikutnya adalah kebakaran hutan dan lahan. Jadi vegetasi yang mengering akibat suhu yang panas ini akan sangat mudah terbakar, sehingga bisa memicu kebakaran baik itu lahan, hutan, bahkan bisa pemukiman. Kemudian dampak negatif lainnya adalah suhu yang panas, kemudian kelembapan udara yang rendah, ini juga bisa memicu beberapa penyakit tanaman. Kemudian dari segi positifnya, jadi selain dampak negatifnya, El Nino itu sebenarnya juga ada dampak positifnya. Di sektor perikanan, dia ini bisa membuat pendapatan nelayan itu menjadi bertambah. Kenapa? Karena suhu air laut itu akan mendingin akibat pergeseran massa air hangat tadi berpindah ke Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Nah, kondisi ini akan memicu proses upwelling atau naiknya air yang kaya nutrisi ke permukaan. Nah, adanya fitoplankton, zooplankton ini akan menarik ikan berkumpul sehingga pendapatan nelayan bisa meningkat. Kemudian selain itu untuk industri garam, untuk petani garam, ini juga diuntungkan dengan adanya penyinaran matahari yang intens, minimnya gangguan hujan. Ini juga akan mempercepat proses penguapan air laut, sehingga produksi garam akan bisa naik. Kemudian kualitasnya garam juga akan bagus. Kemudian untuk petani rumput laut ini juga sangat diuntungkan, karena suhu perairan yang cenderung dingin ini sangat ideal untuk rumput laut. Kemudian dari transportasi, kemudian konstruksi, ini juga diuntungkan juga. Cuaca yang cerah ini biasanya akan meminimalkan badai. Kemudian cuaca buruk juga tidak ada, sehingga transportasi penyeberangan itu akan lancar. Kemudian konstruksi ini biasanya proyek-proyek itu juga ter apa namanya terbantu, dengan adanya ya. El Nino ini. Kemudian komoditas pertanian tertentu seperti bawang merah ini juga hasilnya juga akan maksimal ya Pak ya. Iya betul, maksimal di musim kemarau. Seperti bawang merah ini memang agak aneh ya, tapi dia tidak membutuhkan air banyak, tapi tidak bisa jauh dari air. Nah ini bagaimana ya?
1: Ya karena memang juga dibutuhkan banyak orang, jadi, ya. Jadi udah di tengah-tengah dia.
2: Iya betul. Okay. Kemudian di adanya El Nino kemarau yang panas yang intens ini juga membuat pertanian tembakau ini juga hasilnya nanti juga akan bagus begitu Mbak. Jadi tidak serta merta
1: negatif terus ya Pak ya.
2: El Nino itu selalu negatif terus. Memang image-nya itu di masyarakat El Nino itu menyebabkan kekeringan. Memang benar itu. Tapi tidak ada beberapa masyarakat yang tetap diuntungkan dengan adanya El Nino.
1: Ada positif dan negatifnya begitu ya. Tapi tadi untuk karena kan memang ada yang negatifnya, apalagi kalau bicara soal air ya, karena memang ada di sektor pertanian yang mana tanaman-tanaman itu membutuhkan banyak air juga nih Pak Yaris. Nah kalau sebelum mungkin nanti langkah konkret juga yang dilakukan mungkin dari BMKG ya, yang juga berkoordinasi dengan berbagai pihak juga untuk menghadapi dampak El Nino ini sendiri juga. Kira-kira kalau misalnya ini juga menjawab pertanyaan yang sudah masuk di YouTube RRI Madiun sore hari ini ya Pak Yaris, ada dari Agus. Terkait untuk cuaca panas ini diperkirakan juga akan berakhir kapan ini? Mohon informasinya Pak Yaris.
2: Baik, terima kasih. Jadi untuk kondisi cuaca panas terutama di musim kemarau yang diperparah dengan adanya El Nino, ini akan terasa dampaknya di bulan Juli, Agustus, September hingga Oktober. Nah, untuk wilayah Kabupaten Madiun itu kita sudah menyebarkan informasi bahwa puncaknya musim kemarau ini terjadi di bulan Agustus. Kemudian kondisi curah hujan selama musim kemarau itu bawah normal. Artinya di musim kemarau ini nanti akan sedikit kita jumpai hujan yang turun. Kalau misalkan tahun-tahun kemarin tanpa El Nino kita masih bisa merasakan 2-3 kali hujan turun. Di tahun 2026 dengan adanya El Nino mungkin hanya bisa sekali turun hujan atau bahkan tidak sama sekali. Hasil pantauan dari hari tanpa hujan untuk wilayah kabupaten untuk wilayah Madiun Raya umumnya ini sudah di rata-rata antara 20 hingga 30 hari ini sudah tidak turun hujan. Artinya sudah waktunya mempersiapkan dengan segala sesuatunya untuk menghadapi kekeringan di tahun 2026. Akan tetapi masyarakat tidak perlu takut atau berlebihan dalam menanggapi adanya El Nino ini. Mm-hmm. Karena kita masih punya monsun. Artinya begini, monsun itu paling berpengaruh di wilayah Indonesia. Jadi setiap 6 bulan sekali dia akan berubah dari Asia kemudian Australia. Nah nanti di bulan November ini monsun Asia akan mulai aktif kembali. Akan tetapi karena adanya El Nino ini, biasanya di November itu merupakan masa pancaroba atau peralihan, dengan adanya El Nino kemungkinan besar curah hujannya belum seperti tahun-tahun normalnya. Artinya curah hujan masih dalam kategori yang rendah. Nah di bulan Desember saat monsun Asianya sudah mulai menguat, diprediksi hujan akan tetap turun walaupun kondisi El Nino itu berlangsung. Jadi El Nino itu sebenarnya sifatnya dia memang mengurangi curah hujan, tetapi tidak menghentikan hujan yang turun, karena faktor dominan yang di wilayah kita itu lebih didominasi adanya monsun Asia yang membawa hujan dan monsun Australia yang menyebabkan musim kemarau. Nah ini mengindikasikan bahwa tahun musim hujan 2026-2027 diprediksi akan terlambat. Artinya yang biasanya di bulan November sudah mulai masuk musim hujan, ini bisa mundur di Desember baru mulai memasuki musim hujan.
1: Oke, jadi tidak menghilangkan begitu ya Pak, hanya apa namanya mengurangi tadi ya?
2: Iya betul, mengurangi. Dari beberapa penelitian itu untuk El Nino itu mengurangi curah hujan sekitar 20-40%. Akan tetapi ini tidak berlaku rata di seluruh wilayah. Jadi setiap wilayah itu dampaknya berbeda-beda karena wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula. Jadi jangan disamaratakan. Kering-kering semua tidak bisa.
1: Gitu ya, karena geografisnya macam-macam. Ada yang dekat laut, pegunungan, begitu ya, Pak Yaris ya.
2: Gitu. Betul Mbak Prita.
1: Nah, ini ada juga tadi dipaparkan oleh Pak Yaris ada dampak positif kan ya dari El Nino sendiri. Bahwasannya dari akun Renus Kerno, selama ini yang sering kita dengar hanya dapat negatifnya saja dari El Nino, begitu ya. Karena seringkali kayak waspada ini El Nino ekstrim misalnya kan, kadangkala ini negatifnya yang banyak. Ternyata memang ada sisi-sisi positif yang tadi juga sudah dijelaskan juga ya oleh Pak Yaris begitu. Kemudian ini saya juga bacakan kembali Pak Yaris ya di pertanyaan yang sudah masuk di kanal YouTube. Kami petani yang mengandalkan irigasi kebanyakan dari bendungan dan diesel. Mungkin ada saran dari Bapak biar kami bisa menyikapinya. Mungkin ini juga bisa dijelaskan terkait juga termasuk langkah-langkah konkret dari BMKG Nganjuk sendiri yang juga mungkin berkolaborasi dengan berbagai pihak ya untuk menghadapi apa namanya El Nino ekstrim juga seperti apa. Pak Yaris silakan.
2: Baik, terima kasih. Jadi dalam rangka menghadapi El Nino tahun 2026, masyarakat diimbau untuk selalu melakukan tindakan adaptasi di dalam kehidupan. Misalkan mulai saat ini kita harus sudah mulai memanage air. Baik itu air untuk kehidupan kita, untuk keperluan pribadi kita, maupun air untuk pertanian. Yang bisa dilakukan dengan menghemat dalam penggunaannya, gunakan air semaksimal mungkin. Kemudian kalau saat ini menampung air kayaknya sudah terlambat karena memang sudah tidak ada hujan yang turun.
1: Hampir 30 hari tadi pantauannya sudah tidak turun hujan ya, di Madiun Raya.
2: Kalau dasarian ini tidak turun hujan lagi, berarti sudah levelnya sudah tidak waspada lagi. Berarti sudah masuk ke level siaga. Begitu. Jadi kalau di BMKG itu ada peringatan dini kekeringan meteorologis. Artinya yang didasarkan berdasarkan hari tanpa hujan. Semakin panjang harinya berarti perlu peningkatan yang lebih. Jadi kalau levelnya waspada itu 20-30 hari tanpa hujan, Kemudian kalau siaga itu 30 hingga 60 hari tanpa hujan, di atas 60 itu sudah awas. Kemudian itu sudah masuk kekeringan yang ekstrim. Kemudian untuk sektor pertanian, ini diharapkan para petani bisa beradaptasi pola tanamnya disesuaikan dengan kondisi saat ini. Pilihlah tanaman atau jenis tanaman yang memang cocok dalam menghadapi
1: musim
2: cuaca
1: kemarau, ya?
2: Kering, betul. Kemudian untuk pertanian bisa dalam mengurangi penguapan bisa juga menggunakan mulsa. Jadi tutup permukaan tanah dengan jerami atau dengan mulsa plastik itu juga bisa agar kelembapan tanah tetap terjaga, pertanian tetap berjalan. Kemudian untuk irigasi yang memang masih memungkinkan, ini harus diatur semaksimal mungkin. Bisa juga kalau untuk irigasi, selain irigasi yang langsung, itu juga menggunakan irigasi tetes juga bisa. Itu salah satu strategi. Jadi bisa menggunakan irigasi tetes, bisa menggunakan mulsa. Jadi pertanian tetap bisa jalan. Begitu, Mbak.
1: Baik, semoga menjawab untuk akun Aura Aira. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak Yaris. Menyikapi gelombang panas yang melanda Perancis, karena banyak berita-berita di media sosial yang beredar kalau gelombang tersebut akan melanda Asia, utamanya Indonesia. Apakah mungkin terjadi, ya Pak, ya? Karena kalau saya baca juga korbannya juga 2000 lebih ya terakhir itu. Nah, ini seperti apa untuk apa tanggapannya, Pak Yaris? Gelombang panas.
2: Baik, jadi untuk gelombang panas itu untuk terjadi di wilayah Indonesia itu tidak memungkinkan karena lingkungan di Indonesia itu dikelilingi oleh lautan. Nah, lautan inilah yang menjadi buffer atau benteng sehingga gelombang panas itu tidak bisa terjadi di Indonesia. Jadi untuk gelombang panas itu syaratnya harus minimal 5 hari berturut-turut suhu itu tidak turun. Nah, kalau di Indonesia kan berbeda. Di Indonesia memang panas, di siang hari itu memang panas sekali. Tetapi malam malah dingin sekali untuk saat itu.
1: Betul.
2: Jadi panasnya di Indonesia itu bukan panasnya karena gelombang panas, tetapi karena memang kondisi kemarau yang saat ini kita alami. Panasnya itu karena satu disebabkan minimnya tutupan awan di atmosfer, sehingga pemanasan dari matahari itu langsung menyinari permukaan, langsung mengenai kita, sehingga kita bisa merasakan kondisi suhu panas. Kemudian panas yang kita rasakan ini karena kelembapannya itu memang sangat rendah untuk saat ini. Jadi selain itu posisi matahari. Jadi kalau di Indonesia itu lebih karena itu.
1: Jadi
2: gelombang panasnya bukan.
1: Jadi tidak mungkin terjadi karena ya tadi Indonesia dikelilingi oleh lautan ya, Pak Yaris.
2: Iya, ya. Untuk saat ini memang karena kemarau, tapi nanti di musim penghujan kita juga akan merasakan panas. Hanya saja panasnya itu sifatnya lembab. Jadi di bulan Oktober saat matahari ada di selatan itu kita juga akan mengalami panas. Tapi panasnya panas yang
1: dalam bentuk lembab gitu ya.
2: Lembab. Jadi ya, keluar keringat. Tapi kalau untuk saat ini di musim kemarau panasnya panas kering.
1: Kalau pagi masih bedinding ya kemarin ya.

0: diluruskan di BMKG dalam menentukan musim kemarau itu jika curah hujan dalam satu dasarian atau dalam per 10 hari itu curah hujannya kurang dari 50 mm. Kemudian kalau diakumulasi dalam satu bulan itu curah hujannya 150 mm. Jadi musim kemarau itu tidak serta-merta curah hujan tidak turun, masih tetap ada potensi turun hujan jika terjadi adanya gangguan cuaca. Gangguan cuaca bisa karena adanya gangguan atmosfer equatorial Rossby, bisa karena adanya MJO atau Madden-Julian Oscillation, bisa karena adanya gelombang Kelvin, bisa karena adanya low frequency. Nah, ini bisa menyebabkan turun hujan walaupun di musim kemarau. Hanya saja nanti memang intensitasnya itu tidak sederas atau seintensif di musim penghujan, begitu. Kemudian dalam menghadapi El Nino tahun 2026 ini, masyarakat diharap tidak terlalu panik. Kita sudah pernah melalui El Nino tahun 1997-1998. Ini merupakan El Nino yang paling ekstrim itu sebenarnya tahun 1997-1998. Karena tahun 1997-1998 El Nino ini menyebabkan kebakaran lahan yang asapnya sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura, bahkan sampai sampai jauh lah, artinya antar negara. Kemudian kita juga pernah mengalami El Nino tahun 2015. Kemudian terakhir kita mengalami El Nino 2023. Artinya kita sudah punya pengalaman, sudah punya bekal dalam menghadapi, dalam memitigasi adanya El Nino. Sehingga kita juga bisa melewatinya. Jadi masyarakat jangan terlalu panik, karena memang tahun 2026 ini walaupun diprediksi berbagai lembaga dunia itu akan sangat kuat, tetapi dampaknya tidak sekuat El Nino tahun 97-98.
1: Baik, terima kasih banyak tadi untuk pemaparannya ya. Ada negatif positifnya juga dengan terjadinya El Nino, dan juga bagaimana langkah-langkah yang memang perlu dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapinya. Kita berjumpa di lain kesempatan, Pak Yaris. Sehat selalu dan tentunya selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Baik,
0: sami-sami Mbak.
1: Pendengar dan juga pemirsa, saya tuntaskan untuk dialog mitigasi bencana Kentongan sore hari ini. Dan pastinya tetap bersama kami, Info Prima, informasi berjejaring Sejawa Timur, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Prita Audia, selamat sore.
2: Kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebagai bentuk peran Pentahelix penanggulangan bencana, RRI Madiun menyiarkan program mitigasi bencana Kentongan. Simak selalu Kentongan.

Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, sebagian wilayah di Kabupaten Ngawi terdampak kekeringan hingga krisis air bersih. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait hari ini dijadwalkan meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kelurahan Tambak Sari, Surabaya. Kementerian Perhubungan masih menunggu hasil investigasi resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT terkait musibah kebakaran kapal motor Mutiara Sentosa 2. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Prita Audia. Sebagian wilayah di Kabupaten Ngawi terdampak kekeringan hingga krisis air bersih. Warga harus berbagi sumber mata air untuk kebutuhan sehari-hari. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
2: Dampak musim kemarau lebih terasa di sebagian wilayah Kabupaten Ngawi, antara lain bagi warga Dusun Tambak Selo, Desa Banyurip, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Mereka harus berjuang keras mendapatkan air bersih setelah beberapa sumber air di wilayah itu mengering selama 2 bulan terakhir. Sekarang ini, warga hanya mengandalkan sumber mata air yang masih tersisa di wilayah itu untuk memenuhi kebutuhan harian puluhan kepala keluarga. Warga setempat Suratno mengungkapkan kondisi krisis air bersih di wilayahnya semakin memprihatinkan. Satu titik sumber air yang tersisa kini harus dibagi untuk puluhan keluarga. Bahkan sumber air juga harus dibagi dengan warga dukuh tetangga yang lain.
3: Pokoknya nggih, sulit Pak. Air bersih sangat sulit. Ya, tapi ya, sekarang ya masih belum, tapi bentar lagi sangat sulit, Pak. Ya, terutama yang pertama di sini, cuma ada 1-2 lah, Pak, yang masih bisa digunakan, tapi yang lainnya udah habis.
2: Hal senada disampaikan oleh warga Tambak Selo lainnya. Keringnya sejumlah sumur warga membuat aktivitas penting seperti memasak, minum, dan mandi menjadi sangat terganggu. Ia dan warga lain terpaksa harus mengantri dan berjalan kaki demi mengangkut air bersih.
4: Udah kering. Sekitar 2 bulan.
5: Untuk masak,
4: minum, mandi, dan lain-lain.
5: Enggak ada. Cuma ini satu-satunya daerah sini.
2: Warga Dusun Tambak Sulo berharap adanya perhatian dan penanganan cepat dari pemerintah daerah maupun instansi terkait. Harapannya agar segera ada pembagian atau penyaluran air bersih untuk kebutuhan darurat. Selain itu, harapannya pula ada bantuan pembuatan sumur bor untuk air bersih. Darurat. Imam Malik, RRI Madiun, darurat. Selain itu, harapannya pula ada bantuan pembuatan sumur bor untuk air bersih. Darurat. Imam Malik, RRI Madiun, darurat. Selain itu, harapannya pula ada bantuan pembuatan sumur bor untuk air bersih. Darurat. Imam Malik, RRI Madiun, darurat. Selain itu, harapannya pula ada bantuan pembuatan sumur bor untuk air bersih. Imam Malik, RRI Madiun, darurat. Selain itu, harapannya pula ada bantuan pembuatan sumur.
0: Baik, kita menuju ke Ponorogo. Pendengar dan juga pemirsa, PMI bersama BPBD Ponorogo hari ini mendistribusikan air bersih di Dukuh Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, karena ada 153 jiwa terdampak kekeringan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
6: Palang Merah Indonesia PMI Ponorogo melakukan dropping atau penyaluran air bersih di Dukuh Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal pada Selasa 4 Agustus 2026. PMI menyediakan satu armada truk tangki untuk menyalurkan air bersih di daerah rawan kekeringan. Ketua PMI Ponorogo Luhur Karsanto mengatakan, dropping air bersih itu dilakukan sebagai wujud komitmen PMI melaksanakan misi kemanusiaan, terutama membantu warga di daerah krisis air bersih. Apalagi berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, musim kemarau tahun ini berlangsung cukup panjang.
7: Dan itu sudah muncul pertama di Dusun Bungur, Desa Munggung, Kecamatan Bungkal. Ini titik awal. Kita jangan sampai kita ini menyaksikan penderitaan warga sulitnya air, kita bisa. Ini langkah awal kecil tapi mudah-mudahan bermanfaat.
6: Sementara itu, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Ponorogo Agung Prasetya menuturkan, saat ini ada 153 jiwa di Duku Bungur, Desa Munggu Bungkal yang kesulitan mendapatkan air bersih. BPBD pun telah melakukan dropping air bersih sejak sepekan lalu. Ia juga mengapresiasi keterlibatan PMI yang ikut serta menyalurkan air bersih di desa terdampak kekeringan.
8: Kita kolaborasi dengan PMI. Akan mendistribusikan air bersih di Desa Munggu, Duku Bungur, Kecamatan Bungkal tersebut. Jadi kemarin kita sampaikan ke pihak desa karena memang sebagian itu sumur dan sumber-sumber air itu masih ada, cuman dalam tanda kutip mulai berkurang. Jadi untuk pekan pertama di bulan Agustus ini, kita jadwalkan satu minggu satu kali, dan itu nanti seandainya memang semakin kering dan sumber-sumber air semakin kritis, akan kita distribusikan, mungkin bisa kita jadwalkan seminggu dua kali.
6: Di pekan pertama Agustus ini, belum ada laporan dari desa lain yang meminta pasokan air bersih dari BPBD. Berdasarkan hasil asesmen, ada sejumlah desa yang setiap tahun langganan kekeringan, seperti di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, serta Desa Duri dan Wates di Kecamatan Selahung. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama dengan Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
9: Baik, terima kasih Prita, pendengar juga pemirsa. Pembangunan jalur lingkar Kaldera Tengger JLKT di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS terus dikebut. Hingga saat ini progres pembangunannya mencapai sekitar 80%. Khoirul Umam Mas Duki selengkapnya melaporkan untuk Anda.
10: Pembangunan jalur lingkar Kaldera Tengger atau JLKT di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terus menunjukkan progres positif. Hingga saat ini pembangunan infrastruktur tersebut telah mencapai sekitar 80%.
11: Sudah dimulai dan sudah 80% ya, 80% pembangunannya, dan sekarang masih dalam tahap memasang tiang-tiang lah. Tiang-tiang sudah sampai ke apa? Lautan pasir ini. Dan kendalanya di sini teman-teman pekerja ini hanya suhu yang dingin, suhu dingin dan beberapa alat kadang ngadat karena dingin gitu, jadi agak terhambat.
10: Dalam pengembangan JLKT juga akan dibangun 3 rest area yang menjadi pusat seluruh aktivitas wisata di kawasan Gunung Bromo. Nantinya seluruh kendaraan wisata akan berhenti di rest area tersebut, sementara aktivitas seperti parkir, kemudian pusat informasi, fasilitas umum, hingga layanan bagi wisatawan dipusatkan di lokasi tersebut, sehingga kemacetan dan kepadatan di kawasan wisata dapat dikurangi. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Masduki melaporkan.
9: Baik, pendengar juga pemirsa, demikian kabar dari Malang. Kita selanjutnya beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada Aisyah di sana. Aisyah, silakan.
12: Gal Membangun Desa TMMD ke-129 Brigjen TNI Yanto Reynald Nainggolan melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Komando Distrik Militer Makodim 0828 Sampang. Berikut laporan Alvin Wari.
13: Kedatangan Brigjen TNI Yanto Reynald Nainggolan disambut langsung oleh Dandim 0828 Sampang, Letkol JZI Dika Catur Reynor Anwar, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sampang. Dalam paparannya di hadapan tim ASEF, Dandim 0828 Sampang melaporkan bahwa secara garis besar, seluruh rangkaian kegiatan TMD ke-128 di wilayahnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Kedati demikian, Dandim menyampaikan bahwa pihaknya sempat menghadapi sedikit kendala teknis di lapangan, yakni keterlambatan pengiriman material bangunan karena didatangkan langsung dari luar Pulau Madura.
14: Atur desa yang paling ujung berbatasan dengan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Lanjut, kemudian sasaran kami bagi menjadi dua. Sasaran pokok adalah TMMD sendiri, ada dua sasaran, sasaran fisik dan sasaran non-fisik. Di mana sasaran TMMD fisik ada 5 kegiatan, mulai dari pembangunan jalan beton, pengukuran air, kemudian renovasi rutilah 2 unit dan rehab puspul desa Banyepen.
13: Menanggapi laporan tersebut, Ketua Tim Wasif TMMD Brigjen TNI Yanto Renat Nainggolan memberikan sejumlah arahan strategis. Dia menegaskan bahwa pelaksanaan TMMD memiliki tujuan utama yang esensial bagi kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur guna mendukung kebutuhan sehari-hari warga setempat.
14: Program TNI ini dilaksanakan melalui kombinasi kegiatan fisik dan non-fisik yang saling melengkapi guna memastikan hasil yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kegiatan fisik difokuskan pada pembangunan serta perbaikan infrastruktur yang secara langsung mendukung kebutuhan masyarakat seperti peningkatan jalan, kualitas jalan, fasilitas umum, pembuatan jembatan.
13: Usai menerima paparan dan berdiskusi di Makodim 0828 Sampang, rangkaian kunjungan kerja dilanjutkan dengan peninjauan lapangan secara langsung. Tim Wasef mendatangi lokasi sasaran fisik TMD yang terletak di Desa Penyepen, Kecamatan Ceringik, Kabupaten Sampang. Peninjauan langsung ini bertujuan agar Tim Wasef dapat memantau progres serta menilai secara objektif hasil sementara dari pelaksanaan program TMMD ke-128 di wilayah tersebut.
12: Demikian dari RRI Sumenep, selanjutnya kita ke RRI Jember bersama rekan Aprilia Purbosari.
15: Baik, terima kasih Aisyah. Pendengar, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember ini mengembangkan Dirty Ledger, sebuah game literasi anti-fraud yang mengajak pemain memecahkan kasus keuangan. Berikut laporan Gia Dipora.
16: Belajar akuntansi dan mendeteksi kecurangan keuangan tidak lagi harus melalui buku atau ruang kuliah. Berangkat dari anggapan bahwa materi anti-fraud kerap dianggap rumit dan membosankan, sekelompok mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember mengembangkan game Dirty Ledger, sebuah game literasi anti-fraud yang mengajak pemain memecahkan kasus keuangan layaknya seorang detektif. Divanolita Nela Paramita selaku CEO Dirty Ledger menjelaskan seperti apa simulasi game tersebut.
17: Jadi dalam simulasi game ini kami mengangkat seperti case based learning. Jadi memang ada kasus di sana. Mungkin salah satu contohnya ada spoiler seperti mungkin hilangnya CFO atau chief financial officer dari suatu perusahaan yang tiba-tiba menghilang. Jadi di sana pemain berperan sebagai dari fraud detektif. Jadi mencari tahu mengapa bisa CFO ini dikatakan menghilang.
16: CTO Game Dirty Ledger Muhammad Hanif Prahasta, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember menjelaskan terkait proses pengembangan game tersebut yang dimulai sejak bulan Maret.
18: Proses pengembangan gamenya sendiri dari Maret sama April seperti yang disampaikan oleh CEO Kak Diva, itu kita mengadakan namanya ideasi. Nah, untuk ideasi sendiri itu kita menentukan scope atau cakupan dari game ini, apa untuk dimainkan oleh siapa, kemudian menggunakan bahasa apa, kemudian apa-apa saja fitur yang ada di dalam game ini dan tujuannya untuk apa, seperti itu. Kemudian lanjut ke bulan Mei, di situ kita mengadakan namanya pembuatan cerita dan dilanjutkan dengan pembuatan aset dan pengembangan gamenya sampai sekarang. Jadi kalau dihitung dari April kira-kira itu sudah ada 2 bulanan kita mengerjakan game ini.
16: Sementara itu, CMO Dirty Ledger Hendra Dwi Permana, mahasiswa FEB UNEJ, mengatakan inovasi ini diharapkan menjadi media belajar yang lebih interaktif, tidak hanya bagi mahasiswa akuntansi tetapi juga masyarakat umum.
19: Bahwa pembelajaran terkait dengan fraud maupun keuangan, kecurangan keuangan itu merasa membosankan maupun sudah tidak efektif lagi. Kita membutuhkan cara yang lebih efektif agar dalam mempelajari sesuatu itu menyenangkan dan juga mudah dipahami. Oleh karena itu, kita berinovasi untuk membuat game di mana game ini dapat mengaplikasikan maupun dapat mengasah kemampuan mahasiswa akuntansi maupun masyarakat umum terkait dengan kecurangan keuangan.
16: Melalui pendekatan game, Dirty Ledger diharapkan mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik sekaligus meningkatkan literasi anti-fraud di kalangan generasi muda. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
15: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
20: Terima kasih Aprilia. Pendengar, kampus Indonesia dan Malaysia bekerjasama melakukan uji biopori saat kuliah kerja nyata untuk mengatasi masalah banjir di Lamongan. Selengkapnya dilaporkan Farin Reki.
1: Banjir yang hampir setiap tahun melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, mendorong lahirnya kolaborasi lintas negara untuk mencari solusi. Universitas Islam Lamongan menggandeng University Tun Hussein On Malaysia dan Universitas 17 Agustus, Surabaya, mengembangkan program pembuatan lubang resapan biopori sebagai upaya mitigasi banjir yang sekaligus akan dijadikan bahan penelitian. Ketua Litbang Unisla, Nur Aziza Afandi, mengatakan Kecamatan Turi dipilih sebagai lokasi percontohan karena salah satu kawasan yang kerap mengalami genangan saat musim hujan. Program ini juga menyasar ibu rumah tangga sebagai agen perubahan dalam pengelolaan lingkungan melalui pemanfaatan biopori dan pengolahan sampah organik.
21: Bahwasanya Turi ini kalau di kemarau itu kan kekurangan air, pada saat musim hujan itu kelebihan air. Nah, dengan biopori ini kita bisa fungsinya untuk merecharge air tanah sehingga pada musim kemarau itu bisa kita manfaatkan airnya. Jadi air itu nggak langsung hilang tapi tersimpan di dalam tanah. Sedangkan komposter, fungsinya sebagai komposter itu bisa mengurangi timbulan sampah yang ada di rumah tangga.
1: Perwakilan dari University Tun Hussein On Malaysia, Profesor Zaki Beno mengaku terkesan dengan konsep KKN di Indonesia yang mampu menghubungkan perguruan tinggi dengan masyarakat melalui program yang menyelesaikan persoalan nyata.
22: Ya, satu ini untuk pertama kalinya saya melihat satu usaha daripada pihak universiti kepada komuniti melalui kerja KKN ini dan merupakan satu benda yang sangat menarik dan boleh diaplikasikan di UTHM untuk aktiviti KKN yang di sana. Jadi ini saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada UNISLA yang mendedahkan kami, menjemput kami dalam aktiviti yang seumpama ini yang mana satu idea baru yang boleh kami kembangkan di UTHM.
1: Melalui kolaborasi internasional ini, UNISLA berharap KKN tidak hanya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa, tetapi juga menghasilkan inovasi berbasis riset yang dapat direplikasi di daerah lain yang menghadapi persoalan banjir. Farin Reki melaporkan.
20: Pendengar, bertepatan dalam bulan kemerdekaan Republik Indonesia, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya akan melantik 3 guru besar dari 3 fakultas berbeda. Laporannya disampaikan Farida Kusnia.
23: Bertepatan dalam bulan kemerdekaan Republik Indonesia, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS akan melantik 3 guru besar dari 3 fakultas berbeda, yakni Fakultas Farmasi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Teknologi Pertanian. Usai konferensi pers, pelantikan guru besar UKWMS, Rektor UKWMS Sumi Wijaya, berharap kampus swasta ini dapat bertambah lagi jumlah guru besarnya.
24: Untuk tahun ini sebetulnya kalau dilihat dari pertambahannya jumlah daripada guru besar Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, paling tidak kami sudah bertambah kurang lebih sekitar 5 dengan tambahan 3 ini. Karena target dari goal kami sebetulnya sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang sudah 66 tahun berkiprah di dunia pendidikan, kami memang harus mengakui kategori penambahan guru besar kami memang relatif lambat, tetapi saya berharap dengan istilahnya era yang semakin berkembang dan tuntutan perkembangan zaman yang ada, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dapat istilahnya menambah lagi jumlah guru besar yang lebih banyak dan target dari kami kurang lebih sekitar 20 orang guru besar. Dan didoakan semoga istilahnya semakin banyak bertambah karena kami memiliki 40 program studi, sehingga harapannya kalau ada satu dari setiap program studi dapat istilahnya meraih apa yang kami impikan selama ini.
23: Salah satu guru besar bidang mikrobiologi pangan Fakultas Teknologi Pertanian UKWMS yang akan dilantik, Profesor Ignatius Srianta membagikan orasi ilmiahnya tentang peran strategis mikrobiologi pangan dalam pembangunan sistem pangan berkelanjutan.
25: Jadi kalau tepung biji durian tuh, biji durian kita proses pengeringan, ya ada perlakuan pendahuluan seperti pengupasan, kemudian dipotong, kemudian dijemur, kemudian digiling gitu ya, itu tepung biji durian.
23: Guru besar bidang teknik industri Fakultas Teknik UKWMS Profesor Dian Retnosari Dewi membagikan orasi ilmiahnya tentang transformasi produk service system supply chain untuk mewujudkan keunggulan industri yang berkelanjutan. Sementara guru besar bidang teknologi farmasi Sediaan Solida Fakultas Farmasi UKWMS Profesor Lani Hadi Suwiknyo membagikan orasi ilmiahnya tentang peningkatan nilai farmasetika Pisang Agung Semeru melalui pengembangan eksipien multifungsi dan eksplorasi potensi antidepresan. Farida Usnia melaporkan.
20: Pendengar, informasi selanjutnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marurar Sirat hari ini dijadwalkan meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Ermina Jen melaporkan.
2: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marurar Sirait meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya hari ini. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kunjungan itu, Menteri PKP didampingi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardi Daud dan perwakilan pemerintah Kota Surabaya serta pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, BSPS merupakan program bantuan pemerintah yang mendorong masyarakat memperbaiki rumah secara swadaya. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta yang diperuntukkan pembelian material bangunan dan upah tenaga kerja.
3: Harus lebih banyak dengan bantuan media. Saya yakin hari ini akan masih diketahui. Ya, persyaratannya sudah dilonggarkan, tidak lagi harus kepemilikan, tapi penguasaan, penempat cukup dengan keterangan lurah atau kepala desa. Segera Pak ya, sudah juga. Kemudian syaratnya, coba lihat dari rumahnya. Ini sangat tepat sekali, bagus tadi ke pendampingnya memilih yang benar.
2: Salah seorang penerima BSPS, Darsih, warga Ambengan Batu, Gang 3, Surabaya, mengaku bersyukur rumahnya mendapatkan bantuan perbaikan.
4: Ya, mudah-mudahan jalan mbak tertutup itu loh, mbak. Kan tinggal dikit mbak rumah saya, tinggal tutup gitu loh mbak, balonnya yang belum
2: datang. Hal senada disampaikan Asih Rukiati, warga Tambak Sari Selatan Gang 12 nomor 9, yang berharap program BSPS bisa terus berlanjut agar semakin banyak warga berpenghasilan rendah dapat menempati rumah layak huni.
5: Alhamdulillah Mas Tali juga bangga sama pemerintah sudah membantu untuk bangunan rumah saya yang mau ambruk ini. Pokoknya wis gak bisa kata-kata ya, lo sangat bahagia banget pun.
2: Berdasarkan data Kementerian PKP, potensi alokasi BSPS di Jawa Timur pada 2026 mencapai 35.554 unit, meningkat 853,64% dibandingkan alokasi 2025 sebanyak 4.165 unit. Khusus di Kota Surabaya, potensi alokasi BSPS tahun 2026 mencapai sekitar 2.000 unit. Alokasi terbanyak berada di Kecamatan Tambak Sari sebanyak 190 unit. Peninjauan di Kelurahan Tambak Sari diharapkan menjadi momentum evaluasi pelaksanaan BSPS agar bantuan tersalurkan tepat sasaran. Pemerintah juga menargetkan program ini tidak hanya menghadirkan rumah yang lebih layak huni, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dalam pembangunan permukiman. Ermina melaporkan.
20: Pendengar, SPPG Barokah Medoan Ayu Rungkut terus melakukan kontrol kualitas pada proses produksi MBG sebagai upaya pencegahan kasus keracunan massal. Laporannya dihadirkan Faiz Putra.
7: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Barokah Rungkut Medoan Ayu Surabaya terus lakukan kontrol kualitas pada proses produksi MBG sebagai upaya pencegahan terjadinya keracunan di area wilayah Medoan. Hal tersebut diungkapkan Kepala SPPG Dabur Barokah Arif Tirtana menanggapi peningkatan kasus keracunan MBG menjadi kejadian fatal oleh Kepala BGN Sudaryono. Arif mengatakan upaya pengawasan dan kontrol pada setiap piring yang akan disajikan kepada siswa merupakan komitmen sejak awal dan selalu menjadi prioritas utama yang dilakukan pihaknya. Ia menegaskan bahwa pihaknya selalu membeli bahan baku dengan kualitas terbaik yang berasal dari pusat perbelanjaan atau pasar yang terjamin mutunya. Selain itu, tahap penyortiran bahan juga menjadi langkah krusial mengingat kualitas bahan yang digunakan SPPG harus segar dan melalui pengolahan yang sesuai dengan SOP yang berlaku. Terlebih, selain proses pembelian bahan baku, sortir, dan pengolahan bahan, prosedur lain yang menjadi fokus utama, yakni menggerakkan ekonomi lokal agar program MBG dapat memberikan kesejahteraan bagi pedagang.
8: Jadi memang SPPG sendiri itu diharuskan untuk membeli bahan dengan kualitas terbaik, terus untuk menggerakkan ekonomi lokal, jadi seperti pasar, kalau tadi ya beli di pasar pengaduan, terus di pasar sekitar sini kan ada pasar Setain, pasar ya. Sepolonya, terus pasar-pasar keras ini juga ya. Ada. Tetap meskipun kita beli di pasar, kan kita tetap harus sortir. Ya. Kita harus sortir untuk membeli bahan-bahan terbaik, jadi biar quality controlnya nggak terlalu susah ya. Karena kalau misalnya kita beli barang-barang buruk ya, kita beli barang-barang istilahnya curah atau ya. Apa ya, tadi yang pertama
0: tim kita masih harus misalkan memisahkan lagi barang-barang yang bagus dan yang tidak.
7: Ya. Menurutnya, langkah tersebut perlu diawasi bersama oleh seluruh pihak, tidak hanya petugas SPPG saja, namun juga penerima manfaat serta masyarakat sekitar. Tujuannya agar program MBG dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai informasi, peningkatan status keracunan MBG menjadi kejadian fatal oleh Kepala BGN Sudaryono merupakan respon atas dugaan keracunan massal yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Faiz Putra melaporkan.
20: Pendengar, Kementerian Perhubungan masih menunggu hasil investigasi resmi dan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi terkait musibah kebakaran kapal motor Mutiara Sentosa 2. Faris Yarbo melaporkan.
6: Kementerian Perhubungan masih menunggu hasil investigasi resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT terkait musibah kebakaran kapal Mutiara Sentosa 2. Wakil Menteri Perhubungan Suntana saat ditemui usai menjenguk korban di RSPAC Surabaya memastikan bahwa sebelum insiden terjadi, KM Mutiara Sentosa 2 telah melalui prosedur pemeriksaan laik jalan sesuai standar operasional. Oleh karena itu, pihaknya enggan berspekulasi mengenai dugaan penyebab kebakaran maupun rumor kurangnya skoci penyelamat sebelum hasil investigasi resmi dikeluarkan.
9: Semua kapal apapun maupun pesawat sesuai regulasi di perhubungan itu dilaksanakan rem cek pemeriksaan. Kapal yang mengalami kecelakaan ini terakhir dilaksanakan pemeriksaan rem cek pada saat bulan Juni. Nah, kita sedang memeriksa pemeriksaan itu, tapi kami yakinkan pemeriksaan itu rutin dan sesuai dengan SOP. Nah, perkembangan informasi yang kita dapat akan kita dalami dengan proses penyidikan ya.
6: Sementara itu, upaya evakuasi dan pencarian korban masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kepala Basarnas, Muhammad Syafi'i mengonfirmasi hingga saat ini sebanyak 233 orang berhasil dievakuasi, dengan rincian 176 korban diantaranya telah tiba di Surabaya.
9: Terevakuasi dengan data total 233 orang yang sudah terevakuasi di kota Surabaya ini melalui baik itu Pelabuhan Tanjung Perak dan juga pelabuhan yang ada di Ketapang dan diangkut jalan darat ke Surabaya, total ada 176 korban. Di mana dari 176 korban ini kita sangat berduka ada 5 kondisi meninggal dunia.
6: Saat ini, 9 korban tengah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit PAC Surabaya. Sementara 5 jenazah korban meninggal dunia telah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jatim dan sudah diserahkan kepada keluarga korban untuk proses pemakaman. Faris Yarbo melaporkan.
20: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Selengkapnya dilaporkan Anika Sana.
10: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kunlunshan, Mr. Liu Xiangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Kofifa mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
11: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim, dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
10: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi.
14: Ini
12: 我到苏水当总领事半年多来啊，我也这个充分感受到啊，东爪哇省在柯佩华女士在陈山女士的领导下啊，这个经济社会发展的非常稳定迅速。
10: Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifa menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
20: Mendengar informasi selanjutnya, Persebaya siap menghadapi Arema FC di semifinal Piala Presiden 2026 yang berlangsung malam nanti meski kondisi pemain belum ideal. Agustin Irdiani melaporkan.
13: Menghadapi Arema FC pada semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada malam nanti, Persebaya tidak dalam kekuatan terbaik. Pelatih Bernardo Tavares mengungkapkan masih ada sejumlah pemain yang belum berada dalam kondisi ideal, namun tetap optimis timnya mampu memberikan penampilan maksimal. Menurutnya proses pemulihan fisik menjadi fokus utama setelah padatnya jadwal pertandingan selama turnamen pramusim. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisi setiap pemain sebelum menentukan susunan tim yang akan diturunkan menghadapi Arema FC.
14: Let's see, we have now a recover training.
13: Kami sudah menjalani sesi pemulihan hari ini. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana pemain beristirahat. Kami harus mengevaluasi siapa saja yang benar-benar siap bermain. Meski kondisi tim belum sepenuhnya ideal, Tavares memastikan Persebaya tetap siap menghadapi tantangan dari Arema FC. Ia menilai tim berjuluk Singo Edan tersebut merupakan tim yang memiliki kualitas tinggi dan pengalaman panjang di Piala Presiden. Tavares menegaskan ingin membawa tim meraih kemenangan, tetapi hasil pertandingan bukan satu-satunya tolak ukur yang dikejar karena yang terpenting adalah proses pembentukan tim menuju bergulirnya Super League. Agustin Irdiani melaporkan.
20: Mendengar demikian kabar dari Surabaya, selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan Prita.
17: Terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Prita Audia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
18: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Aduh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini, Bu?
0: Jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

Madiun sore ini kami lanjutkan kembali pendengar ya, di mana Kota Madiun kembali mengalami deflasi di bulan Juli kemarin. Melimpahnya pasokan komoditas hortikultura saat panen raya membuat harga pangan turun dan juga mendorong indeks harga konsumen terkontraksi 0,12% secara bulanan. Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz mengatakan pendengar bahwa Juli menjadi bulan ketiga Kota Madiun mengalami deflasi sepanjang tahun ini, setelah Januari mencapai 0,23% dan April 0,02%. Kelompok makanan, minuman dan juga tembakau ini menjadi penyumbang terbesar deflasi dengan andil 0,35%. Sedangkan komoditas bawang merah juga menjadi faktor utama pendengar setelah harganya turun hingga 29,60% dengan kontribusi deflasi sebesar 0,19%. Selain bawang merah ya, penurunan harga juga terjadi pada cabai rawit, kemudian telur ayam ras, tomat, emas perhiasan, jeruk, cabai merah, semangka, kemudian juga tarif kereta api, dan juga daging ayam ras. Di sisi lain, kenaikan harga bensin, beras, biaya pendidikan, taman kanak-kanak, kemudian ketimun, sepeda motor, laptop, hingga daging sapi ini juga menahan laju deflasi agar tidak lebih dalam. Aziz menjelaskan, meski harga Pertamax Turbo sempat turun pada awal Juli, ini rata-rata harga bensin yang dipantau BPS juga masih mengalami kenaikan 1,56% dibanding bulan sebelumnya. Selain itu, dengan momentum tahun ajaran baru ya, ini juga memicu penyesuaian tarif pada kelompok pendidikan.

Iya, pendengar, informasi berikutnya kami hadirkan dari Ponorogo ya, di mana pemekaran 5 desa baru di Ponorogo ini memasuki babak krusial. Jadi panitia khusus rancangan peraturan daerah pembentukan desa DPRD telah menuntaskan pembahasan seluruh materi. Nah, selanjutnya 5 raperda tersebut dijadwalkan mendapat persetujuan dalam paripurna 10 Agustus mendatang. Ketua Komisi A DPRD Ponorogo, Eko Priyo Utomo mengatakan, pendengar, kalau pembahasan di tingkat pansus ini telah rampung sesuai dengan agenda kerja DPRD. Kemudian tahapan berikutnya adalah fasilitasi gubernur yang menjadi syarat sebelum pengajuan kode desa ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, menurut Eko, DPRD juga mencermati sinkronisasi tahapan pembentukan desa definitif dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak 2027 mendatang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan juga Desa DPMD, pendengar, 5 desa hasil pemekaran masih berpeluang mengikuti pilkades apabila seluruh tahapan administrasi berjalan sesuai dengan jadwal nantinya. Nah, terkait kesiapan anggaran sendiri, bahwa ini dipastikan pemerintah daerah telah mengantisipasi kebutuhan belanja untuk desa baru, karena setelah berstatus desa definitif, pembayaran penghasilan tetap ini kepala desa dan juga perangkat akan menjadi tanggungan dari APBD, pendengar.

RRI dengan esensi buku Jakarta Selintas Aram karya Ziki Sesya. Jam 9 pagi, kebaya dan ruangan yang penuh pepat, ada pengantin gugup, tamu-tamu bersemangat, dan rumah tua di tengah-tengah Jakarta menjadi saksi terciptanya keluarga baru. 5 tahun sejak pertama bertemu sudah berlalu. Bulan Januari ini ada anak yang kabur, diari yang dibongkar, rahasia yang dibagi, dan pernikahan. Sekali lagi, menelusuri kota dalam ingatan, kali ini Emina mengunjungi tempat-tempat lama di tengah kemacetan, di bawah matahari, berdampingan dengan kenangan sendiri. Membaca mengasah pikiran, membuka wawasan, dan memperkaya kosakata. Inilah pintu menuju dunia di luar kita yang tak terbatas. Terkadang, kejutan terbaik datang dari buku yang tidak pernah Anda bayangkan akan Anda nikmati. Manfaat teknologi dengan membaca buku digital atau bergabung dengan komunitas literasi online merupakan peluang untuk terhubung dengan pembaca dari seluruh dunia. Jakarta Selintas Alam. Ziki Sesya, dari RRI untuk Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Direktur Jenderal Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Kemenkyu, Askolani, mengumumkan pendaftaran dana bantuan pensiun.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, video tersebut identik dengan foto dalam artikel detik.com berjudul Bea Cukai sudah laporkan isi kontainer yang sempat numpuk ke Kemenperin yang terbit pada 31 Juli 2024. Adapun artikel tersebut membahas 26.000 kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Suara Askolani dalam video itu terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Iya, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, masih bersama saya Prita Odia yang menemani Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan sajian lagu-lagu dan juga informasi untuk Anda pendengar. Pemkot Madiun mempercepat proyek pemeliharaan berkala jalan ya menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita tahu sejumlah ruas strategis, terutama di kawasan alun-alun Madiun, pendengar, ini menjadi prioritas agar juga siap digunakan untuk upacara dan rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, Dwi Setio Nugroho, mengatakan bahwa percepatan dilakukan atas arahan pimpinan agar seluruh akses di pusat kegiatan dapat selesai tepat waktu, pendengar. Nah, hasil evaluasi pekan kelima ini menunjukkan bahwa seluruh paket pekerjaan mencatat deviasi positif. Di mana paket pertama atau paket satu ini telah mencapai progres 8,73% atau surplus 6,44% dari target 2,30%, pendengar. Sedangkan paket dua menjadi atau melampaui target sebesar 52,99% dan sementara paket tiga terrealisasi 28,69%. Adapun paket empat juga mencapai progres ya 24,08% atau melampaui dari target 2,27%. Meskipun pengaspalan di kawasan alun-alun hampir rampung, pengecatan marka jalan ini belum dilakukan karena menurut Dwi pekerjaan tersebut sengaja ditunda sekitar 2 pekan agar lapisan aspal benar-benar matang sehingga marka jalan nantinya akan lebih awet. Nah, proyek sempat menghadapi sejumlah kendala sebelumnya, mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dan juga keterlambatan pasokan aspal. Namun koordinasi dengan penyedia jasa ini terus dilakukan agar distribusi material tidak menghambat target penyelesaian, pendengar.

Ya, pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Suamah dengan nomor polisi AE5740 Deki, beralamat di Jalan Sri Rejeki nomor 75 RT1 RW1 Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Hilang pada Senin 27 Juli 2026 dalam perjalanan dari Telaga Sarangan hingga wilayah dagangan Kabupaten Madiun pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, bisa menghubungi saudari Nurul Kabibatul Hasanah, beralamat di Desa Meruak RT23 RW4 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, atau bisa menghubungi di 0895-3669-54718. Tapi ku tak dapat membawa. Telah hilang pula satu lembar STNK motor atas nama Yorinda dengan nomor polisi DK6475 ADF, beralamat di Jalan Tukat Balian Gang Nuri nomor 18 Briling Kelot Kenon Denpasar. Hilang pada Rabu 29 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat di sekitar wilayah Jalan Raya Solo Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Untuk yang menemukan bisa menghubungi saudara Yoyo Pujiono, beralamat di Jalan Surya Manis nomor 2 RT29 RW8 Kelurahan Manis Rejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, atau bisa menghubungi di 0821-4235-3563. Telah hilang pula satu lembar STNK motor atas nama Mustafa Taberi dengan nomor polisi AE2473GD. Hilang pada Kamis 9 Juli 2026 di sekitar wilayah Jalan Raya Sidorejo Wungu, Kabupaten Madiun, pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar. Untuk Anda yang menemukan bisa menghubungi Puji Raharjo, beralamat di Desa Sidorejo RT6 RW1 Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Telah hilang satu lembar STNK motor nomor polisi AE523DV, hilang pada Senin 27 Juli 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di sekitar wilayah Jalan Manyar, Surabaya. Untuk Anda yang menemukan bisa menghubungi saudara F. Ervandi Dwi Septian yang beralamat di Jalan Elang 43 Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor 0857-0879-2920. Ya, pendengar, pastikan tetap bersama kami. Kita bersama-sama juga menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun hari ini pada pukul 17.37 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Segera kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Pendengar, untuk itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha, aku berkata, wahai Rasulullah, aku punya dua tetangga. Kepada siapakah aku akan memberikan hadiah? Beliau Rasulullah bersabda, yaitu kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya darimu. Hadis riwayat Al-Bukhari.

sudah mendengar kebersamaan kita harus tuntas di menit ke-57. Saya ucapkan terima kasih atas interaksi dan juga atensi Anda pastinya. Namun tetaplah bersama kami karena Madiun sore ini akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya Miftah yang akan menemani Anda hingga malam nanti pendengar. Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Prita Audia. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
2: Mungkin tidak bisa juga, nak.
1: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

Selamat petang pendengar, indeks harga saham gabungan IHSG sesi 2 ditutup di posisi 6.319,61. Indeks rebound hingga 1,37% di atas level psikologis 6.300 pada akhir perdagangan hari ini. IHSG berhasil menutup perdagangan di posisi tertinggi sepanjang hari. Adapun level terendah hariannya sempat tersentuh sesaat di posisi 6.238,39. Hingga akhir perdagangan sore ini, pendengar, penguatan mendominasi sejumlah saham. Sebanyak 399 saham menguat, 224 melemah, dan 170 stagnan. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Demikian info terkini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
1: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
0: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
1: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
0: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
1: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
0: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
1: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
0: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Kabar baik, mudah-mudahan untuk anda semuanya di kesempatan kali ini. Senang kali ini saya Mirta Al-Karim juga bisa kembali menemani anda semuanya di zona 90-an. Sebuah lagu romantis yang sempat menjadi favorit di era 90-an dengan lirik yang puitis dan melodi yang lembut. Yana Julio atau Yana Julio mengajak kita mengenang indahnya cinta yang tulus. Iya, ada lagu Selamanya Cinta baru saja kita dengarkan bersama-sama pendengar. Selain itu juga ada berita kehilangan. Ini telah hilang satu lembar lisensi motor atas nama Joko Sularso. Nomor polisi AE 2981GA, alamat Desa Sirapan RT 1 RW 1 Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun. Hilang pada hari Minggu 19 Juli 2026 di sekitar wilayah Jalan Raya Darmo Indah Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes Surabaya pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Jessica Joseba Dwi Noviani yang beralamat di Jalan Nias nomor 21 RT 30 RW 8 Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo
1: Kota Madiun.
0: Atau pendengar bisa menghubungi nomor 0838 0057 8117, 0838 0057 8117. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian ada lagi, telah hilang satu lembar SNK motor atas nama Eni Widowati. Nomor polisi AE 3686DI, alamat Jalan Kapri RT 13 RW 4 Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Hilang pada Minggu 19 Juli 2026 di sekitar wilayah Taman Kota Madiun pukul 10 waktu di Desa Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Juli Setiawan yang beralamat di Aspol Beteng 9 garis miring 38 RT 33 RW 8 Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Satu lagi pendengar, telah hilang satu lembar SNK motor atas nama Sri Mujayati, nomor polisi AE 2906D, hilang pada Selasa 28 Juli 2026 di sekitar wilayah Jalan Soekarno-Hatta Kota Madiun pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, mohon dimohon untuk menghubungi saudari Sri Mujayati yang beralamat di Jalan Tuntang nomor 39 RT 39, maksud kami nomor 39 RT 39 RW 13 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor 0813 3532 7468, 0813 3532 7468. Atas perhatiannya kami ucapkan terima

sebaiknya Anda tahu. 4 Agustus 1940, Abdurrahman Wahid lahir di Jombang, Jawa Timur. Namanya kemudian dikenang sebagai tokoh Muslim Indonesia. Pria yang akrab disapa Gus Dur ini kemudian bisa menjabat sebagai Presiden keempat Indonesia dari tahun 1999 hingga 2001. Gus Dur meninggal dunia pada usia 69 tahun, tahun 2009 silam. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Musiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: 19 Maret 1995, penyanyi sekaligus model cantik Nike Ardila tutup usia. Pemilik nama lengkap Raden Roro Nike Ratnadila Kusnadi ini menghembuskan nafas terakhirnya usai mobil yang dikendarai menabrak beton di Jalan RE Marta Dinata, Kota Bandung. Almarhum Nike Ardila kecelakaan sekitar pukul 6.15 menit waktu Indonesia Barat dengan luka parah di kepala dan memar di bagian dadanya. Ia menabrak beton jalan setelah pulang dari diskotik polo bersama manajernya.

masuk usia di umur 19 tahun saat karirnya sedang berada di puncak. Nama Nick Cardila terus menjadi perbincangan publik, bahkan menjulang di beberapa negara pasca kematiannya. Bahkan terdapat sebuah museum di Bandung yang menyimpan seluruh barang-barang milik Nick Cardila.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 dari Medin, kanal informasi dan inspirasi. Masih juga dengan lagu-lagu zona 90-an yang terus Miftah dirikan untuk Anda semuanya sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Ada Left of the Middle dari Natalie Imbruglia. Kemudian ada Mr. Big nanti, segera Miftah dirikan untuk Anda, To Be With You.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satu Entertainment, kanal informasi dan inspirasi. Terkadang yang paling kita dudukan bukan hanya kebahagiaan, tetapi juga ketenangan dalam hati. Sebuah lagu yang masih relevan hingga kini dan dibawakan dengan penuh penghayatan oleh Anggun C. Sasmi, Bilakah Damai, ya. Ya, pendengar, satu karya terbaik Anggun C. Sasmi di awal perjalanan karirnya. Makanya kita merenung Bilakah Damai, dan tentunya ini juga mengantar kita di 18.55 menit. Sekaligus Miftah tuntaskan kebersamaan kita pendengar di zona 90-an untuk kesempatan kali ini. Terima kasih banyak segala perhatian Anda. Sawo dari Jalan Mejen Pajiatan 10 Kota Madiun, Miftah akhiri zona 90-an bergeser ke segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya ya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 Undang-Undang IKN itu belum cukup, karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini, sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu, Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan, tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini, karena mengalami kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan, mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN, wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Ya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari KSB, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor M. Faturi menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OE. OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan, Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya hari-hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang ONC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis, sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara ONC kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-punlah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
17: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Hero Harapan Uno Mandau meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
18: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan dengan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi lah, dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan, jadi jangan sampai lah terjadi.
17: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
19: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshou, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Shangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
20: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
19: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Hovifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
22: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
21: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
22: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
1: 23 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
22: Semula jadwal kongres pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itulo.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya pendengar, telah kita ikuti bersama Warta Berita langsung dari Pro 3 Jakarta, dan kembali Anda menyimak Pro 1 dari Madiun, kenal informasi dan inspirasi. Selanjutnya mimbar agama Kristen kami hadirkan untuk Anda umat Kristiani bersama dengan Bapak Agus Slamet, SPDK MPD, untuk kesempatan malam hari ini dengan topik menang atas kesombongan.

Shalom. Selamat malam, saudara pendengar RRI Madiun dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Agus Slamet, dalam mimbar Kristen di kesempatan malam hari ini. Ada satu topik, tema menarik yang ingin saya sampaikan di kesempatan malam hari ini, yaitu dengan tema menang atas kesombongan. Apa itu menang atas kesombongan dalam tema kita malam hari ini? Selain itu juga saya mau sampaikan juga bahwa saudara, tanpa sadar kesombongan itu seringkali kita lakukan, ya, tanpa sadar itu, dan itu merupakan hal yang tidak menyenangkan bagi hati Tuhan. Ada satu ayat yang akan kita bahas malam hari ini. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. Mengapa Tuhan tidak senang dengan orang yang sombong? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Demikian puji firman Tuhan. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengaruniakan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Ya, sekali lagi, Yakobus pasalnya yang keempat, ayat yang keenam. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengaruniakan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Kesempatan malam hari ini, di ayat ini, Tuhan ingin menyampaikan kepada kita semuanya bahwa Tuhan tidak senang dengan orang yang sombong. Tanpa sadar kita melakukan hal seperti ini. Contoh nih, kita mungkin pernah berkata seperti ini: saya lebih hebat dari orang lain, gitu ya. Atau mungkin juga berkata, wah, saya bisa melakukan hal seperti ini tanpa bantuan dia atau tanpa bantuan orang lain, dan menganggap bahwa semua yang dia rasa, dia terima, yang dia dapatkan itu adalah merupakan hasil usaha sendiri. Itu adalah jenis-jenis kesombongan, atau dalam bahasa firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dalam ayatnya yang ke-6, pasal Yakobus 4 ayat ke-6, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kenapa Tuhan senang dengan orang yang rendah hati? Karena kerendahan hati membuka jalan bagi anugerah Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan mengupas terlebih dahulu apa itu kesombongan. Saudara, iblis jatuh karena kesombongan. Saudara ingat kalau ada di firman Tuhan bagaimana Lucifer, yang adalah makhluk malaikatnya Tuhan yang luar biasa, yang ketika itu dipakai Tuhan luar biasa, tetapi karena kesombongannya dia ingin sama seperti dengan Tuhan, sama seperti dengan Allah, maka dia jatuh dalam dosa. Sejak saat itu kesombongan menjadi salah satu akar banyaknya dosa. Sebelum lebih jauh, saya akan berbagi tentang ilustrasi seperti ini. Ada seorang anak, suatu ketika dia membawa piala karena dia juara, dan berkata kepada ayahnya, "Lihat, aku berhasil sendiri nih ayah. Nih, aku bisa mendapatkan piala ini." Ayahnya hanya tersenyum. Dan kemudian dia sampaikan bahwa semuanya itu bukan karena dia sendiri, tetapi
itu semuanya berawal dari awal-awalnya itu dia mau belajar. Dan siapa yang mengajarinya? Orang tuanya. Ketika dia bisa masuk sekolah, siapa yang membelikan baju untuk seragamnya? Ketika dia bisa membaca, siapa yang mengajari membaca, gitu kan? Sehingga dia akhirnya anak ini sadar, oh iya, semuanya bukan semata-mata tiba-tiba aku juara dan karena itu semuanya karena aku. Tidak. Itu semuanya ada proses. Saudara, seringkali kita seperti anak ini. Kita menikmati keberhasilan, tetapi kadang kita lupa kepada Tuhan yang memberi nafas, kepada Tuhan yang memberikan kesehatan, kepada Tuhan yang memberikan kesempatan buat kita dan kemampuan, skill, talenta dalam kehidupan kita. Sehingga sepatutnya lah untuk kita tidak sombong dengan semua yang kita miliki. Dalam Alkitab banyak contoh tokoh Alkitab. Ada Raja Usia. Dia sombong setelah keberhasilannya. Kita akan bacanya. Bagaimana Raja Usia ini jatuh dalam dosa juga. Dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-26 ayat 16. Intinya ketika Raja Usia menjadi kuat, dia merasa kuat, ia menjadi sombong. Dan kesombongannya itulah yang membawa kehancuran. Selama mengandalkan Tuhan, Usia diberkati. Namun ketika dia sudah sukses, dia menjadi kuat, dia menjadi tinggi hati, ia mengambil hak imam dan akhirnya dihukum dengan kusta. Saudara, banyak orang gagal bukan saat susah, tetapi bahkan saat berhasil. Hal seperti ini yang sering kita alami. Nah, Tuhan mau dalam kehidupan kita bukan menjadi pribadi-pribadi yang sombong dengan semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tetapi menjadi pribadi yang sadar betul bahwa setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, skill yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu semuanya adalah anugerah. Artinya apa? Bahwa itu semuanya karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kita. Di dalam Alkitab juga ada satu raja lagi, namanya Raja Nebukadnezar. Dia juga berkata bahwa kerajaannya dibangun oleh kekuatannya sendiri. Karena kesombongannya ini, akhirnya Tuhan merendahkannya hingga akhirnya ia mengakui bahwa Allah berkuasa atas segala kerajaan. Dari contoh Raja Nebukadnezar ini, Tuhan sanggup merendahkan orang yang meninggikan dirinya dengan cepat. Ada banyak contoh Alkitab yang lain lagi. Bagaimana orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati ini Tuhan jatuhkan. Seperti firman Tuhan yang kita sudah baca di awal tadi, Yakobus pasal 4 ayat ke-6. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dalam bahasa yang lain, dalam terjemahan yang lain, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengaruniakan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Artinya apa? Bahwa Tuhan senang dengan orang yang memiliki kerendahan hati, tetapi membenci orang yang congkak atau yang sombong. Nah, di kesempatan malam hari ini, ada 3 cara untuk kita menang atas kesombongan.
sehingga kita sadar betul bahwa semuanya itu bukan karena kita, semuanya semata-mata berasal dari Tuhan. Setiap keberhasilan adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan juga bisa sanggup mengubahkan juga. Ketika kita berhasil dan kita merasa diri kita itulah yang membuat kita berhasil, dan bukan karena campur tangan orang lain atau bahkan bukan karena Tuhan, Tuhan sanggup mengubah atau membalikkannya sehingga kita gagal dalam hal-hal itu. Karena apa? Kesombongan kita. Jadi yang pertama, tiga cara menang atas kesombongan. Yang pertama adalah ingat bahwa semua yang kita miliki, semua talenta, semua skill, semua kemampuan itu berasal dari Tuhan. Gak ada yang perlu kita banggakan dari diri kita sendiri, tetapi itu semuanya kebanggaan kita itu karena Tuhan yang melimpahkan semuanya, anugerahnya, kasih karunianya kepada kita. Cara yang kedua untuk menang atas kesombongan yaitu mau menerima teguran. Orang sombong menolak akan nasihat atau teguran, tetapi orang bijaksana mau belajar. Dalam firman Tuhan juga dikatakan siapa mengindahkan teguran adalah orang bijak. Artinya apa? Ketika kita mengindahkan atau melakukan semua teguran atau nasihat dari setiap orang, itu menjadikan kita menjadi bijak, dari kita siap menerima teguran. Teguran dari Tuhan, teguran dari pemimpin rohani, teguran dari orang tua, teguran dari setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita siap dan mau menerima teguran-teguran itu. Selama teguran, selama kritik, selama saran, itu semuanya membangun kehidupan kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, itu semakin kita lebih lagi mengenal Tuhan. Sehingga kita sadar betul bahwa semua yang kita miliki itu semua berasal dari Tuhan. Dan kita ketika kita menerima teguran dan kita siap dibentuk, kita sadari bahwa kita masih manusia yang kadang ego kita, yang kadang keakuan kita ini lebih tinggi, lebih besar gitu ya. Nah, kesempatan malam hari ini, ayo kita letakkan keegoan kita, keakuan kita. Kita mau bawa Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan adalah segalanya dalam setiap kehidupan kita. Tanpa Dia, tanpa Tuhan, kita bukan apa-apa. Cara yang terakhir untuk menang atas kesombongan yaitu belajar melayani. Kerendahan hati tampak dari kesetiaan kita melayani tanpa mencari pujian. Saudara, melayani Tuhan, saya mau sampaikan, bukan harus berada di atas mimbar, nggak harus sebagai pembicara atau nggak harus sebagai pengkhotbah, atau bukan, bahkan juga bukan solo WL singers yang leader dan juga pemain musik dan sebagainya. Bukan itu saja, tetapi melayani banyak hal. Bahkan dari hal yang kecil, kita sebagai usher atau penerima tamu, kita yang membersihkan gereja, kita bahkan yang juga mungkin juga yang mohon maaf juga memarkirkan mobil jemaat ketika kita berada di gereja, itu juga termasuk salah satu pelayanan, melayani. Banyak hal dalam kita melayani. Dan juga melayani tidak harus berada di gereja. Kita melayani Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang hari ini berada di kerja di kantor, saudara yang berada di toko, saudara yang berada di pekerjaan saudara di warung, di tempat makan, saudara ada di restoran, atau bahkan saudara yang ada di tempat-tempat yang di luar sana, saudara bisa melayani macam hal. Kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan melayani. Dan melayani siapa? Melayani Raja di atas segala raja,
yaitu melayani Tuhan. Jadi saudaraku, ayo untuk menang atas kesombongan, agar Tuhan senantiasa menganugerahkan kasih karunia dan rahmat-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Milikilah kerendahan hati. Ingat bahwa semua berasal dari Tuhan. Setiap keberhasilan yang kita miliki, yang setiap keberhasilan yang kita dapatkan, itu semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Kita mau ditegur, kita mau menerima setiap teguran dari setiap orang-orang yang ada di sekitar kita, siapapun itu. Kita mau sama-sama belajar dalam setiap proses yang ada. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang keempat ayat ke-7, di situ juga disampaikan bahwa semua yang kita miliki ini adalah pemberian Tuhan. Karena itu tidak ada alasannya untuk kita menyombongkan diri. Semua yang kita miliki, semua yang kita punya, bahkan termasuk barang-barang atau harta benda, rumah yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kendaraan yang kita punya, atau bahkan pekerjaan saat ini yang saudara dapatkan, itu semuanya adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan bukan menjadi alasan untuk kita menyombongkan diri, tetapi menjadikan kita alasan untuk kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan semuanya itu. Anugerah Tuhan atas kehidupan kita, yang Tuhan limpahkan atas setiap kehidupan kita. Jadi saudara, mari jangan pernah kita merasa dari kita mampu karena kita bisa, karena dalam diri kita, bukan. Tetapi semuanya karena Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Yakobus pasalnya yang keempat 10. Yakobus pasalnya yang keempat ayat 10. Di situ juga disampaikan bahwa rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Ia akan meninggikan engkau. Artinya apa? Bahwa ketika kita memiliki kerendahan hati, Tuhan menolong setiap kehidupan kita, Tuhan memelihara atas setiap kehidupan kita, sehingga kita ditinggikan oleh Tuhan. Minggu yang lalu saya berbicara tentang bagaimana kita menang atas setiap kegagalan. Artinya apa? Bahwa kegagalan bukan suatu titik akhir, tetapi kegagalan menjadikan kita bangkit untuk menatap masa depan.

hati, yaitu siapa? Yesus Kristus itu sendiri. Yesus walaupun memiliki kemuliaan, memilih merendahkan diri, menjadi manusia, melayani dan taat sampai mati di kayu salib. Saudara, kerendahan hati bukan tanda kelemahan, tetapi kerendahan hati adalah tanda kedewasaan rohani kita. Seperti halnya padi, semakin berisi dia semakin merunduk. Demikian pula dalam kehidupan kita, semakin kita berisi, semakin banyak hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, bukan menjadikan kita congkak, bukan menjadikan kita sombong, tetapi kita menjadikan kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Karena kita sadar betul bahwa apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu semuanya selayaknya lah kita mengucap syukur dan kita mengembalikannya kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya milik Tuhan. Mari saudaraku, di kesempatan malam hari ini, ayo sama-sama kita belajar. Jangan biarkan keberhasilan membuat kita lupa akan Tuhan. Ingat bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Dan kita belajar pada tokoh, meneladani teladan terbaik kita tentang kerendahan hati adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini memberkati kehidupan kita, untuk kita tidak menjadi sombong tetapi memiliki kerendahan hati dalam tangan Tuhan. Mari kita akan akhiri dalam doa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur kesempatan malam hari ini. Kami diingatkan kembali untuk kami tidak sombong, tetapi kami memiliki kerendahan hati seperti Engkau, yang akan membuat kami semakin kuat, semakin dekat dengan Engkau. Karena apapun yang ada dalam kehidupan kami, segala talenta, kemampuan, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan, semuanya itu berasal dari Engkau. Kasih karunia Allah melimpah atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Berkati RRI Madiun yang telah menjadi berkat, saluran berkat buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami akhiri mimbar Kristen malam hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, demikian mimbar Kristen kesempatan malam hari ini. Kiranya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Dan sampai jumpa di mimbar Kristen berikutnya. Saya Agus Slamet undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Selamat malam, berikan info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifatul Khairi Fauzi menegaskan perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Upaya tersebut dinilai penting karena kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tergolong tinggi. Arifatul mengatakan tema Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, bukan sekedar slogan. Tema tersebut menjadi ajakan bersama untuk memenuhi hak anak dan melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan. Ia mengungkapkan survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja 2024 menunjukkan angka kekerasan terhadap anak masih tinggi. 51% anak berusia 13 hingga 17 tahun masih pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Menurut Arifatul, tingginya angka tersebut dipengaruhi masuknya indikator kekerasan emosional dalam survei terbaru. Kondisi itu menjadi pengingat pentingnya pengasuhan tanpa kekerasan di lingkungan keluarga. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pergi bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id. Dan sebelum kami hadirkan program Teman Cerita Bergar, kami hadirkan terlebih dahulu drama radio. Untuk di kesempatan malam hari ini berjudul Teman Takkan Mati, karya Angkasawan Angkasawati, RRI Ambon.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela suami ketika ada masalah.
4: Ya, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu, Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Suami, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin, tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos? Terusin, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia, aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: aneh juga kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Kok jadi ingat sekarang? Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul, itu Sony. Ya ampun Son.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga? Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia, sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul, Son. Kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudahlah, teman-teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya? Ayo kita masuk.
0: Kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu. Kangen lah, lama gak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: lihat nih.
1: Loh, kalian? Aku... Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.

0: Tiara. Juga kamu, Siska. Aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
1: Astaga, Jos. Ternyata kamu...
0: Sony, kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
1: Apa-apaan kamu, Jos? Pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos. Aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
2: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
3: Setuju.
0: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
1: Tentu saja, Jos.
3: Jelaslah. Sony saja sudah oke. Apalagi kita.
0: Baiklah, teman-teman. Ternyata, teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
2: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
3: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
1: Ayo, Jos. Kita ngamen di mana?
0: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
2: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

Ketika kita berkunjung ke Arktik atau wilayah yang berada di Kutub Utara, kita akan mengalami waktu siang dan malam yang tidak lazim. Karena itu, Arktik dijuluki sebagai tempat tanpa waktu. Matahari dapat bersinar terus-menerus hingga berminggu-minggu saat musim panas. Nah, saat musim dingin, langit akan tetap gelap sepanjang hari, bahkan hingga berbulan-bulan. Julukan tanpa waktu ini muncul karena penduduk dan pengunjung dapat kehilangan arah waktu karena kondisi ekstrim tersebut. Keistimewaannya lagi dan membuat takjub adalah hadirnya aurora borealis atau cahaya warna-warni di langit malam yang semakin membuat suasana magis di kawasan Kutub.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Saatnya Anda ikuti Teman Cerita Program 1 RRI Madiun. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pergar, kabar baik ya. Mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan malam hari ini senang malam hari ini. Saya Miftahul Karim hadir kembali menjumpai Anda di program Teman Cerita bersama dengan narasumber kita di malam hari ini. Ada beliau Ibu Robi Anwardani, Magister Psikologi, psikolog. Ia merupakan founder psikologianak.id dan juga merupakan dosen psikolog di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun. Kita sapa Mbak Robi di sambungan Zoom. Selamat malam Mbak Robi.
2: Halo, selamat malam Mas Miftah.
1: Oke, sehat Mbak Robi ya?
2: Alhamdulillah sehat. Ya,
1: alhamdulillah.
2: Sehat juga?
1: Iya, alhamdulillah sehat ini. Bisa menemani pendengar semuanya kita di kesempatan malam hari ini di program Teman Cerita. Nah, pendengar, tema untuk malam hari ini adalah trauma bonding gitu ya. Apa sebenarnya trauma bonding? Dan kemudian bagaimana trauma bonding bisa terbentuk? Apakah trauma bonding sama dengan cinta? Dan ciri-ciri seseorang yang mengalami trauma bonding itu seperti apa? Akan kita bahas di Teman Cerita untuk malam hari ini. Tapi tidak lupa nanti di segmen tanya jawab kami hadirkan segmen tanya jawab. Untuk yang ingin bergabung silakan di 459198 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0811-366-9907. Miftah ingin ke Mbak Robi gitu ya. Trauma bonding ini tepatnya apa sih? Kalau trauma bonding kalau dipisah-pisahkan ini menjadi beda mana nantinya ya? Trauma sendiri ada maknanya, bonding sendiri ada maknanya. Tapi untuk trauma bonding sebenarnya apa ini Mbak Robi? Silakan Mbak Robi.
2: Iya, betul sekali sih Mas Miftah. Ketika kita memisahkan dua kata ini kan dua term yang terus akhirnya membuat kita termnya ini memiliki arti sendiri-sendiri ya. Trauma dengan artinya sendiri, kemudian bonding dengan artinya sendiri gitu. Nah, ternyata biasanya kan gini, trauma itu adalah suatu kata yang kalau misalnya kita pahami secara harfiah kata demi katanya ya gitu ya. Ketika kita mendengar kata trauma, biasanya ini kan suatu kata yang yang dikorelasikan dengan suatu kondisi yang negatif, suatu kondisi yang membuat seseorang ini merasa tersakiti. Nah, kemudian kalau misalnya kita pisah nih, trauma sendiri, bonding sendiri gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mendefinisikan istilah bonding, bonding ini adalah suatu kedekatan emosional yang biasanya kalau misalnya kedekatan emosional ini dikaitkan dengan suatu hal yang positif way gitu, jadi dengan jalan yang positif. Tapi kok bisa terus akhirnya muncul istilah baru yang dinamakan namanya trauma bonding? Kenapa kok terus akhirnya kata-kata negatif yang dari trauma ini dan kata-kata yang positif dari bonding ini ketika disatukan menjadi suatu kondisi tertentu semacam itu gitu. Tadi barusan ketika saya kan coba posting ini juga di IG ya, kemudian ada yang bertanya juga, loh emang trauma bisa bonding gitu? Nah, sebenarnya nggak gitu, tetapi ternyata suatu kondisi bonding ini terus akhirnya bisa menjadi suatu penyebab trauma ya gitu. Jadi bukan trauma bisa bonding, tetapi bonding yang bagaimana yang terus akhirnya memunculkan suatu kondisi seseorang ini mengalami trauma, maka muncullah istilah trauma bonding ini gitu. Jadi pada dasarnya sebenarnya trauma bonding ini adalah suatu kondisi seseorang individu yang mereka itu tetap ingin terikat secara emosional dengan seseorang yang menyakitinya gitu. Karena kan kalau bonding ini kan suatu ikatan kedekatan emosional, tapi kalau misalnya kita gabung dengan kata trauma di depannya, ini adalah suatu kondisi di mana seorang individu ini tetap ingin mendapatkan kedekatan emosional dan afeksi emosional dari orang yang padahal ini sudah menyakitinya berulang kali semacam itu. Nah, ada kalanya hubungan ini itu terus akhirnya seringkali dipenuhi sama luka, sama kekecewaan, kemudian sama manipulasi-manipulasi, gaslighting, kemudian kekerasan, mungkin ada juga gitu. Tapi ketika si korban ini merasakan itu, si korban ini kedekatan emosionalnya terbentuk karena apa? Karena dia merasa bahwa Sun bakal dia akan berubah kok, ada harapan-harapan itu. Mungkin kalau kita sebagai orang luar yang tidak berada dalam suatu hubungan yang mengalami trauma bonding ini, mungkin kita terus akhirnya menganggapnya, lah kalau kamu misalnya sudah disakiti dan kamu sudah tidak nyaman dengan hubunganmu, kenapa nggak ditinggal aja, kenapa nggak cerai aja, kenapa nggak putus aja gitu. Nah, tapi ternyata faktanya trauma bonding itu nggak cuma soal memilih kalau misalnya disakiti terus bercerai atau terus berpisah, tetapi ini melibatkan suatu proses psikologi yang kompleks gitu. Suatu proses psikologi yang kompleks karena apa? Karena ada keterikatan emosional ini, keterikatan emosional yang kuat yang mengarah bahwa orang-orang yang menyakiti ini itu akan ada muncul siklusnya. Nah, ini yang terus akhirnya muncul menjadi suatu yang namanya, mungkin kalau saya apa ya mengistilahkannya itu kayak lingkaran setan dalam suatu hubungan gitu ya, yang terus akhirnya memunculkan trauma bonding ini gitu. Nah, jadi hubungan ini itu kadang-kadang mungkin bisa sekali sangat amat buruk gitu, jadi worst banget, sangat amat buruk, tetapi ada suatu saat itu ada banjir kecintaan gitu, jadi sampai bucin-bucin banget, tapi terus ketika mereka bertengkar, itu bertengkarnya buruk sekali gitu. Jadi ada fase-fase itu, dan fase-fase itu terus sekali ini itu berganti. Jadi ada siklus di mana seorang pasangan diberikan love bombing, diberikan suatu hal yang sangat amat cinta, dia adalah satu-satunya pujaan hatinya. Tapi ada momen juga, ada fase juga orang ini itu malah memberikan suatu trauma yang itu sangat menyakitkan, entah itu melalui verbal abuse, physical abuse, bahkan mungkin sampai sexual abuse juga gitu sih. Jadi trauma bonding itu sekompleks itu gitu. Jadi kenapa kok terus akhirnya mungkin kalau misalnya kita sebagai orang luar dari hubungan itu terus kita bertanyanya, ya kalau sudah disakiti, sudah di KDRT, kenapa nggak pergi aja, atau kenapa nggak divorce aja? Karena ada suatu sistem apa ya, proses psikologi semacam itu gitu sih, Mas Mif.
1: Okay. Oke, kalau melihat apa atau mendengar penjelasan dari Mbak Robi ini kayaknya trauma bonding itu nggak sesimpel orang mikir. Kenapa kalau udah disakitin, kenapa nggak pisah? Kenapa kalau sudah disakitin sebegitunya, kenapa nggak divorce? Gitu-gitu ya, Mbak ya. Nggak sesimpel itu
2: iya,
1: ternyata begitu ya.
2: Betul, betul sekali. Jadi ketika mungkin beberapa saya menangani beberapa kasus yang kaitannya sama trauma bonding itu. Ketika saya mengatakan, lah kamu sudah disakiti sampai sebegitunya gitu, kenapa kok enggak terus akhirnya kamu, dan kebetulan si individu ini punya banyak potensi yang sebenarnya bisa dikembangkan semacam itu, kenapa kok enggak kamu hidup mandiri dengan kemampuanmu sendiri aja gitu. Tapi terus akhirnya jawabannya enggak bisa gitu. Jadi dia enggak bisa bukan bukan karena dia terus akhirnya enggak bisa putus gitu, tapi karena ada proses, ada harapan bahwa pasangannya ini nanti bakal berubah. Terus ada apa namanya, ada ketakutan nanti kalau misalnya aku meninggalkan dia atau aku putus sama dia, nanti aku sama siapa? Apakah nanti akan ada yang menerima aku sebagai pasangannya dengan apa adanya? Semacam itu kompleks banget semacam itu. Gitu sih.
1: Oke. Nah, tentu kan ini terbentuknya apa trauma bonding ini nggak serta merta, nggak dalam proses waktu yang singkat ya Mbak ya. Nah, bagaimana Mbak Robi trauma bonding ini bisa terbentuk, dan bagaimana kita apa ya, seseorang menyadari bahwa ini akan mengarah ke sana begitu?
2: Iya, betul sekali sih. Benar sekali, saya sepakat sama Mas Miftah yang bilang bahwa trauma bonding itu nggak cuma terjadi di hubungan 1 atau 2 bulan pacaran aja, itu nggak gitu. Betul sekali gitu. Jadi trauma bonding ini karena ada siklusnya tadi ya. Jadi ada siklus di mana mereka biasanya akan berkembang dari pola atau siklus yang berulang. Yang awalnya ada hubungan yang terasa sangat amat indah, jadi lagi bucin-bucinnya tuh mereka berdua gitu. Kemudian setelah ada fase bucin-bucin, fase honeymoon phase itu, kemudian muncul konflik, muncul kritik, muncul ada ini apa namanya gaslighting semacam itu, muncul ada protektif, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, akhirnya kan memicu konflik nih. Setelah memicu konflik, dar-dar-dor, pertengkaran, habis itu muncul deh sorry sorry, sangat sorry sorry atau permintaan maaf, kemudian menunjukkan kasih sayang,
1: balik lagi
2: bimbing lagi korbannya merasa bahwa oh ternyata dia sudah berubah, aku percaya bahwa keadaan ini akan membaik. Tapi terus akhirnya berulang lagi ketika ada konflik, dar-dar-dornya tambah parah lagi. Setelah dar-dar-dor tambah parah, minta maaf lagi, love bombing lagi, konflik lagi, semacam itu. Jadi trauma bonding ini itu nggak cuma apa ya, nggak cuma terbentuk dari hubungan ya 1 atau 2 bulan, tapi memang ketika ada konflik, konfliknya ini tidak diselesaikan dan konflik ini berulang-ulang terus gitu. Nah, bagaimana supaya kita terus akhirnya bisa mengenali trauma bonding ini gitu kan? Trauma bonding ini sebenarnya bisa dikenali ketika awal konflik itu terjadi, kita bisa lihat kok apakah muncul perlakuan yang menyakitkan, kemudian love bombingnya itu sampai sebegitunya atau enggak. Kalau misalnya ketika dia muarah banget, terus habis itu perubahan sikapnya dari marah, misalnya kalau kita gunakan level ya, levelnya sampai tingkat 10, terus habis itu ketika dia minta maaf itu sampai berdrama-drama banget. Nah, mungkin ini menjadi salah satu kecurigaannya kita, supaya kita mengantisipasi. Kayaknya sudah deh, kayaknya perlu di apa ya, perlu di cut dulu deh, atau perlu apa ya, turun. Biasanya kan kalau anak-anak Gen Z sekarang itu kan ada macam-macam tingkatan ya. Ada yang mulai dari mereka kopelan, berpacaran, kemudian ada HTS-an, ada friendzone dan kawan-kawannya gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya itu boleh deh, turunin dulu deh, jangan sampai terus akhirnya keserius dulu deh gitu. Itu upaya untuk mencegah. Tetapi kadangkala si korban trauma bonding ini secara nggak sadar mengikuti arus si pelaku trauma bondingnya gitu. Jadi kenapa kok mereka itu secara nggak sadar mengikuti? Karena mereka itu punya ekspektasi bahwa pelakunya ini itu akan terus menerus, mungkin ada harapan untuk berubah
1: lebih baik. Apa-apa pastinya
2: ini bakal berubah kok, akan dia sudah minta maaf, dia sudah ini dia bakal berubah. Padahal ya perubahan perilaku itu kalau misalnya nggak dari dirinya sendiri akan sulit juga loh gitu. Itu sih yang terus akhirnya membuat trauma bonding ini menjadi terbentuk.
1: Jadi awalnya memang ada pola yang terus berulang itu ya, Mbak Rabi ya. Yang tadinya mungkin konflik, reda, love bombing, konflik lagi, reda, begitu ya. Dan ini kalau bisa apa ya, semacam sebenarnya ini cinta bukan sih, Mbak?
2: Kalau saya menyebutkannya sih kok enggak ya. Karena the truly love itu adalah the true love itu, mereka itu orang yang memang benar-benar cinta. Mungkin kapan-kapan kita bahas cinta ya. Cinta itu apa ya, the true love itu bukan terus akhirnya membuat seseorang itu menyakiti gitu. Orang yang memang benar-benar sedang menjalani suatu relationship yang memang ini namanya cinta, mereka akan merasa aman, mereka akan merasa dihargai, dan mereka akan bisa bebas menjadi dirinya sendiri. Nah, tapi kalau misalnya dalam hal trauma bonding ini, bentuk perhatiannya mereka, bentuk larangannya mereka itu bukan sebagai bentuk cinta, tetapi sebagai bentuk kendali. Nah, ini yang terus akhirnya membedakan mana yang trauma bonding, mana yang beneran true love gitu, mana yang benar-benar cinta gitu. Apalagi kalau misalnya di dalam cinta itu kan ada intimacy, ada passion, sama ada komitmen. Dan di mana intimacy, passion sama komitmen ini akan membuat satu pasangan dengan yang lainnya akan merasa aman, dihargai, dan juga bebas menjadi dirinya sendiri. Ketika suatu hubungan ini terus akhirnya beralih menjadi suatu yang dikatakan trauma bonding atau mungkin menjadi toxic relationship, ini mereka terus akhirnya merasa tidak aman karena akan ada rasa takut. Jangan-jangan kalau misalnya aku begini nanti dia marah. Jangan-jangan kalau aku begini nanti dia gak suka, merasa direndahkan, gak dihargai, dan juga mungkin dia tidak bebas menjadi dirinya sendiri juga gitu.
1: Berarti
2: saya rasa ini bukan cinta ya gitu.
1: Karena cinta itu tidak menyakiti gitu ya. Tidak
2: saling menyakiti.
1: Nah, Mbak Robi, kan ini kan trauma bonding itu ada keterikatan gitu ya. Keterikatan karena tadi sudah disakiti, kemudian meminta maaf, sudah luluh lagi gitu. Nah, kenapa lantas seseorang yang dalam fase trauma bonding ini sulit untuk keluar dari hubungan yang ini kita bisa katakan toksik gitu ya, yang penuh dengan keburukan, racun gitu ya. Nah, bagaimana? Kenapa seseorang sulit keluar dari hubungan yang seperti ini?
2: Betul sih, setuju sih. Karena kan gini, kalau mungkin kita sebagai orang yang apa ya, orang luar tadi ya, misalnya ketika kita dengar cerita sahabat kita, aku habis di mungkin kan biasanya kan cewek atau cowok itu kan terus ketika mereka mendapatkan KDRT apa dating violence itu kan biasanya kan bercerita kepada bestinya atau
1: Iya,
2: kepada temennya gitu kan. Nah,
1: betul.
2: mungkin kalau misalnya kita dari sudut pandang bestinya itu, lah kamu loh sudah disakiti sebegitunya, sudah mendapatkan verbal abuse, sudah dikata-katai, sudah mendapatkan physical abuse, sudah dikerasi secara fisik, atau mungkin yang justru parah itu sudah mendapatkan seksual abuse juga. Kenapa kok nggak mau kamu putusin? Atau kenapa kok nggak mau diceraikan? Kalau misalnya trauma bonding ini sudah sampai ke suatu hubungan pernikahan gitu. Nah, kenapa sih kok seseorang yang menjadi korban trauma bonding itu kok nggak mau memutuskan atau keluar dari zona itu? Padahal kalau katanya Mas Miftah tadi ini kan ini hubungannya beracun loh gitu kan. Kalau misalnya kamu nggak keluar ya nanti kamu akan keracunan
1: Keracunan, iya.
2: terus-menerus gitu. Iya
1: Betul.
2: gitu kan. Nah, ada beberapa alasan sih gitu. Alasan pertama yang tadi sempat kita bahas juga adalah mereka masih punya ekspektasi yang terus-menerus dihidupi, tapi ekspektasinya kosong terkait dengan mungkin pasanganku akan berubah. Mungkin ada harapan bahwa karena kan tadi ada siklus tadi ya, ada konflik, agak reda, love bombing. Nah, ketika love bombing ini terus akhirnya mereka punya ekspektasi bahwa enggak kok, ini yang terakhir, pasti dia nanti akan berubah. Nah, semacam itu menjadi salah satu penyebab utama kenapa kok seseorang itu sulit
1: Sulit.
2: keluar dari trauma bonding atau hubungan yang toksik ini. Kemudian yang kedua, kalaupun misalnya dia beneran mau, okay, aku mau memutuskan untuk putus atau mungkin mau divorce atau bagaimana, ketakutannya adalah dia takut nanti kalau misalnya aku sudah putus sama dia, aku mau sama siapa gitu. Dia takut sendirian, dia takut bahwa nggak ada orang lain yang menerima dirinya dan dia ngerasa bahwa nggak akan apa ya, dia tidak pantas untuk siapapun karena dia merasa dirinya itu sudah sangat amat rendah semacam itu.
1: Oke.
2: Itu sih, karena dalam suatu trauma bonding biasanya korban trauma bonding ini itu terus akhirnya mengalami penurunan self esteem, penurunan harga diri. Jadi ketika dia berani secara coba nekat untuk keluar dari hubungan yang toksik ini, ada ketakutan bahwa kalau misalnya nanti aku nggak sama dia, terus siapa yang mau sama aku? Aku loh seperti ini. Nah, rasa rendah diri atau low self-esteem ini yang membuat mereka terus, ya sudahlah, aku sama dia aja. Dia loh adalah orang yang paling bisa memahami aku.
1: Ya,
2: Gitu. Jadi,
1: biasanya begitu alasannya.
2: self-esteemnya menurun. Itu yang membuat mereka akhirnya memutuskan, ya
1: Bertahan.
2: sudah, tetap sama dia dan bertahan aja, walaupun sebenarnya si korban ini itu tahu bahwa hubungannya itu nggak sehat, tapi nggak bisa dan nggak mampu untuk keluar juga semacam itu
1: Oke,
2: sih.
1: baik. Nanti kita buka segmen tanya jawab untuk kalian pendengar. Ini
2: Boleh.
1: di kanal YouTube Edi Madiun sudah ada 3 penanya dan juga di WhatsApp ada 1 penanya juga, dan tetap bersama kami pendengar di Prosat Edi Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: bahagia, luka, harapan, dan perjuangan hidup. Teman cerita, ruang berbagi kisah, pengalaman, dan inspirasi yang menjadi pelajaran dan kekuatan bagi sesama. Teman cerita Programa 1 RRI Madiun. Cerita Anda, inspirasi untuk semua.
1: Baik, berikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama dengan Mbak Robi Anwardani, mediator psikologi-psikolog. Narasumber kita berdengar di teman cerita di kesempatan malam hari ini. Ada Ibu Mami tadi sempat mau bergabung bersama kami, bersama kita Mbak Robi, hanya ini belum sempat kita angkat. Untuk yang ingin kembali bergabung silakan ya. Dan ini satu pertanyaan dari Mas Teo yang ada di Magelang. Mau bertanya nih, mengapa orang di luar sering salah paham dan menghakimi korban yang memilih bertahan? Terima kasih. Ya, Mbak Robi.
2: Oke, sorry. Saya masih mute ya tadi. Oke, ya. Siap, Mas Teo. Jadi, seringkali sih saya memang seringkali mendengar bahwa kita mungkin sebagai orang luar atau mungkin ya outer circle-nya ya, itu seringkali itu, sorry to say, saya ngomongnya agak sedikit kasar. Kok kamu ini banget sih? Kok kamu nggak pinter banget sih? Kayak gitu ya. Dengan bahasa yang seperti itu. Kok kamu nggak pinter banget sih? Kenapa kok kamu nggak mau mutusin mereka? Kayak gitu. Kok kamu ini banget? Kayak gitu loh. Nah, itu yang terus akhirnya, kenapa sih kok kita sebagai orang orang luar itu terus kok seringkali menghakimi dan ngejudge mental dia, kok nggak bijak banget, kok nggak pinter banget, kok nggak ini banget, semacam itu. Dengan bahasa yang mungkin agak ke arah kesana kayak gitu. Karena kenapa? Karena mungkin gini, di otaknya kita, cara berpikir kita sama cara berpikir orang yang mengalami trauma bonding ini beda gitu loh. Jadi kan kalau kita itu kan kalau A, B, kemudian C gitu kan. Tetapi atau kalau satu di, kalau misalnya sudah dikerasi satu kali, dikerasi lagi dua kali, ya sudah selesaikan, atau kalau gitu ya sudah menghindar gitu kan. Itu adalah pola pikir kita karena kita memiliki mekanisme fight or flight. Orang normal, manusia kita, semacam kita, ini itu memiliki mekanisme fight or flight. Nah, kalau misalnya sekali disakiti, oh oke, mungkin dia akan ada perubahan. Dua kali disakiti, oh rasanya kok aku nggak bisa. Tiga kali disakiti, oh say goodbye. Atau kalau nggak gitu, di fight, lawan. Kenapa kok aku menyakiti kamu? Kenapa kok kamu menyakiti aku? Semacam itu. Nah, mekanisme berpikirnya orang normal karena ada mekanisme fight or flight itu, gitu. Tetapi, orang-orang dengan apa ya, dengan kondisi yang mengalami trauma bonding, mereka nggak sesimpel itu pola pikirnya. Mereka akan ada pola pikir yang terus akhirnya, kalau misalnya nanti aku melawan, atau kalau misalnya aku flight pergi, aku terus gimana, gitu loh. Jadi itu yang terus akhirnya membuat kita ngejudge mental orang-orang yang terlibat dalam trauma bonding. Terus kenapa kok kamu nggak pergi aja sih, gitu? Karena kita memiliki konsep yang berpikir agak berbeda dengan mereka, gitu. Dan kadang-kadang konsep berpikirnya mereka itu tidak bisa diterima sama kita. Karena kan kalau kita, ya wes pergi ho, gitulah. Gitu sih. Semoga menjawab ya, Mas Teo ya.
1: Baik. Jadi memang tadi ada, selain itu juga ada penurunan self esteem, gitu ya. Penurunan harga diri juga. Kemudian ada kalau kita dalam tanda kutip nih, orang yang sehat, orang yang waras, tentu cara berpikirnya terpola 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Tapi kalau orang sudah menjadi korban seperti ini, berpikirnya sudah kacau begitu ya. Bisa dikatakan begitu ya Mbak Robi ya. Okay. Baik, di kanal YouTube RRI Madiun, di kolom komentar ini sudah ada akun Janusan. Apa tanda paling nyata kalau seorang anak atau remaja mulai terjebak dalam pola trauma bonding dengan lingkungan atau figur terdekatnya?
2: Tanda paling nyata adalah perubahan ini sih. Kalau misalnya kita mengetahuinya itu kan ada yang namanya kedekatan emosional tuh ya. Nah, tanda paling nyata atau red flag utama adalah ketika mereka mengalami perubahan perilaku. Mereka mengalami ketakutan yang amat sangat kepada figur tersebut. Jadi figur, kalau misalnya nanti ini, misalnya dia bertindak sekali aja gitu ya. Kalau misalnya nanti dia, aku begini, jangan-jangan dia nanti marah. Dan ketakutannya itu tidak seperti ketakutan biasa yang cuma jangan-jangan nanti marah itu, tapi ketakutannya itu amat sangat ketakutan, semacam itu sih. Itu tanda yang paling nyata yang terus akhirnya bisa kita coba aware supaya kita tahu, oh, jangan-jangan ini ada sahabatku yang juga mungkin mengalami trauma bonding juga nih, semacam itu. Jadi kok saya rasa tanda yang paling nyata adalah ketika seseorang itu mengalami ketakutan yang amat sangat ketika dia mau melakukan suatu tindakan tertentu, tetapi ketakutannya itu yang tidak biasa dan jauh lebih levelnya itu jauh lebih parah daripada ketakutan-ketakutan kita pada umumnya gitu. Nah, mungkin kalau kita berpasangan, let's say katakanlah Mas Miftah sama istrinya semacam itu, kan ada juga, aku kalau istri kalau mau kemana-mana ya harus izin dulu karena nanti takut gimana atau marah. Nah, ketakutan itu kan ketakutan karena takut kalau misalnya ada apa-apa gitu. Tapi ketakutan ini itu ketakutan yang jauh lebih parah. Itu yang mungkin menjadi salah satu tanda kemungkinan orang tersebut mengalami trauma bonding.
1: Trauma bonding.
2: Gitu.
1: Oke. Okay. Sekali lagi, tanda yang paling nyata ini adalah mengalami ketakutan yang amat sangat gitu ya terhadap seseorang atau seorang figur, berarti begitu ya Mbak Rabi ya.
2: Betul.
1: Ketakutan yang parah banget gitu. Nah, kembali di kolom komentar ada akun Lurah @LurahPonorogo. Dalam konteks trauma bonding, mengapa isolasi sosial yang dilakukan pelaku terhadap korban dianggap sangat krusial?
2: Jadi kenapa sih kok isolasi sosial sama pelaku? Kan biasanya kan gini ya, ada yang namanya overprotective, dan kan kita itu kan kalau berpasangan itu kan pasti kita akan berusaha ngeproteksi pasangan kita, jangan sampai pasangan kita itu terluka, karena kan kita sayang ya sama pasangan kita ya, jangan sampai pasangan kita itu sakit gitu. Tetapi orang-orang yang menjadi pelaku trauma bonding ini itu overprotective sampai melakukan isolasi sosial ini. Nah, kenapa kok itu menjadi suatu hal yang sangat krusial gitu? Karena apa? Karena isolasi sosial ini nanti ketika seorang pelaku ini melakukan isolasi sosial dan overprotective kepada si korban trauma bonding, ini akan membuat si korbannya ini kehilangan sumber pembanding. Maksudnya apa? Sumber pembanding itu dia melakukan isolasi sosial supaya korbannya ini itu tidak ada orang lain selain dia yang bisa menolongnya gitu. Orang lain selain dia yang bisa paham sama dia gitu. Jadi ketika korban ini terus akhirnya diisolasi dari keluarga, teman atau orang-orang, jadinya kan satu-satunya hero bagi si korban ini itu adalah pelakunya. Nah, itulah yang terus akhirnya membuat isolasi sosial ini yang dilakukan sama pelaku ini menjadi suatu hal yang sangat amat krusial. Nah, akibatnya apa? Akibatnya si korban ini akan lebih mudah dan lebih gampang dimanipulasi sama pelakunya. Dan akhirnya dia sulit itu menyadari bahwa aku ini sebenarnya dimanfaatkan atau tidak sih gitu loh. Jadi itu apa ya? Itu adalah salah satu teknik manipulasinya pelaku trauma bonding, membuat mereka itu menjadi seakan-akan hero bagi si korbannya gitu. Makanya dilakukan isolasi sosial. Nggak boleh ini, nggak boleh cerita siapa, nggak boleh cerita ke siapa, semacam itu.
1: Oke. Jadi begitu ya untuk yang bertanya, ada akun Lurah Ponorogo. Kemudian ada akun Amin Narsis ini. Langkah pertama yang paling direkomendasikan secara klinis untuk memulai memutus rantai trauma bonding.
2: Nah, iya, ini pertanyaan bagus nih. Jadi langkah pertamanya apa sih gitu ya? Karena kan sulit juga ya. Kita tadi kan sudah bahas bahwa trauma bonding ini si korbannya itu kalau mau keluar dari lingkungannya, dia ngerasa sulit dan nggak mampu gitu. Nah, langkah pertama yang sebenarnya harus dilakukan itu adalah menyadari dan menerima bahwa hubungan ini itu memang nggak sehat gitu loh. Padahal gini, kalau misalnya dengan mereka menerima dan menyadari ini, mereka sudah sadar dan sudah aware bahwa hubungannya ini menjadi tidak sehat, mereka akan terus akhirnya bisa muncul, oh, aku harus membangun lagi hubungan sosial, aku harus mencari support system gitu. Jadi ketika seseorang itu tidak sendirian aja karena mereka sudah sadar bahwa hubungannya itu nggak sehat, otomatis mereka akan kembali nyari yang namanya support system. Mereka bisa kembali bercerita ke keluarga, ke sahabat, ataupun ke profesional kesehatan mental. Nah, ketika mereka sudah mulai mencari support system ini adalah langkah utama secara klinis yang terus akhirnya paling tidak bisa menjadi langkah awal yang kecil yang bisa dilakukan sama korban trauma bonding supaya mereka itu bisa memutus dan sudah selesai sampai di sini aja lingkaran setan ini gitu.
1: Oke. Jadi yang pertama, menyadari dan menerima bahwa hubungan ini nggak sehat gitu ya. Kemudian langkah berikutnya mencari support system yang tentunya bisa dari keluarga, bisa dari orang-orang yang tentunya juga berpengalaman atau punya ilmu tentang ini, tentang psikologi ini ya, atau psikologi ini ya. Oke, okay. Baik. Kemudian ada akun Dita Aniza 98. Tanda-tanda red flags apa saja, atau tanda-tanda atau red flags apa saja yang harus kita waspadai sejak awal saat memulai hubungan baru?
2: Iya, tanda-tanda red flag. Nah, ini perlu banget sih bagi para kita yang masih di usia produktif ya. Kalau misalnya orang-orang yang sudah berpasangan, kan rasanya mereka kan sudah ada proses pengenalan semacam itu ya. Nah, red flag apa sih yang perlu disadari sejak awal ketika kita memulai hubungan baru supaya kita terhindar dari yang namanya trauma bonding atau toxic relationship gitu. Nah, yang pertama adalah kalau misalnya ada love bombing yang terlalu cepat, kita harus hati-hati dulu nih gitu. Okay. Jadi hati-hati kalau misalnya dibucinin sama pasanganmu dan bucinnya itu terlalu cepat, rasanya kita perlu hati-hati dulu deh. Hati-hati itu bukan berarti kita tidak menikmati treatmentnya, tetapi kita perlu berpikir dan juga perlu mengendalikan bahwa ini apakah ada sesuatu ya gitu loh, gitu. Jadi pada masa pendekatan-pendekatan kan biasanya kan kalau teman-teman Gen Z atau teman-teman Gen milenial yang sedang berpasangan itu kan ada PDKT tuh ya. Nah, pada saat PDKT kalau misalnya pasanganmu entah ini cewek atau cowok ya, karena yang menjadi pelaku trauma bonding ini nggak cuma cowok kok, tapi cewek pun mungkin juga bisa gitu ya.
1: Nah, jadi kalau pelaku
2: pasangan, kenapa?
1: Jadi pelakunya gitu ya.
2: Iya, betul. Jadi yang menjadi pelaku trauma bonding itu enggak cuma cowok. Cewek pun mungkin juga bisa menjadi pelaku trauma bonding gitu. Nah, kalau misalnya pasanganmu ini terus akhirnya memberikan love bombingnya itu kecepatan banget, nah itu rasanya perlu kita coba sih sabar-sabar. Ini ada apa dulu nih gitu. Pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya pasangan kita, entah itu pasangan cewek atau cowok, itu sudah mulai ngontrol, alasannya itu karena aku sayang sama kamu gitu. Jadi ngontrol pergaulan, kamu nggak usah main sama ini lagi, kamu nggak usah ke mana lagi, kamu nggak usah nge-gym, kamu nggak usah apa, aku tuh sayang sama kamu, atuku ini. Nah, kalau misalnya mulai ngontrol, padahal kan kebiasaan-kebiasaan itu tuh sudah mulai muncul tuh. Nah, ngontrol alasannya karena sayang, tetapi tidak berdasar, itu mulai red flag juga.
1: Okay.
2: Karena kan yang tadi sempat kita bahas

0: beberapa orang yang menjadi pelaku trauma bonding itu melakukan guilt tripping gitu. Jadi mereka membuat kita menjadi merasa bersalah karena kita menolak ajakannya dia, semacam itu. Juga menjadi red flag juga.
1: Satu
0: Jadi
1: juga.
0: kalau misalnya kita apa ya, kalau misalnya kita diajakin terus habis itu kita mengatakan sorry aku nggak bisa semacam itu, tapi terus akhirnya kita merasa guilty, feeling guilty. Nah, mungkin itu menjadi salah satu
1: Satu
0: tanda.
1: tanda. Oke, mengarah ke sana gitu ya. Oke. Satu pertanyaan terakhir ini datang dari Bu Mami, kayaknya belum bisa sambung teleponnya ini. Pertanyaannya, trauma bonding apa sama dengan berdamai dengan keadaan?
0: Berbeda.
1: Berbeda.
0: Jadi beda konsep gitu. Jadi trauma bonding tidak sama dengan konsep berdamai
1: Berdamai
0: dengan
1: dengan keadaan.
0: keadaan. Karena kalau berdamai dengan keadaan
1: Hal
0: lebih
1: positif.
0: Lebih ke positif. Jadi kemampuan kita untuk menerima bahwa oh ini itu terjadi, walaupun hal yang buruk ini terjadi, tapi aku akan berusaha menjadi versi terbaikku. Itu kalau berdamai dengan keadaan. Tapi kalau trauma bonding lebih ke hubungan ini kok apa ya,
1: Toxic.
0: aku sulit lepas ya, aku sulit lepas, tetapi aku merasa aku tersakiti gitu.
1: Oke. Baik, Mbak Robi, ternyata kita sudah di penghujung acara ini untuk di Sumatera malam hari ini. Ingin sebenarnya lebih lama lagi gitu ya. Seperti yang minggu kemarin belum tuntas, ini sudah waktunya habis. Closing statement dari Mbak Robi tentang trauma bonding. Silakan Mbak Robi.
0: Iya, mungkin begini sih. Ketika saya membuat materi ini itu ada salah satu refleksi yang mungkin kita bisa refleksikan bareng-bareng gitu. Jadi sebenarnya hubungan yang sehat itu bukanlah suatu hubungan yang terus akhirnya bebas konflik, happy terus, kemana-mana jalan terus. Tetapi hubungan yang sehat adalah hubungan yang walaupun memang konflik itu ada, tetapi kita tetap merasa aman, tetap merasa dihargai, dan kita tetap bisa bertumbuh bersama gitu. Mungkin itu aja sih.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Robi untuk ilmunya di kesempatan malam hari ini, kemudian juga ceritanya pada malam hari ini juga. Terima kasih, dan terima kasih juga buat pendengar yang sudah bergabung. Dan sehat selalu Mbak Robi. Kita bisa jumpa lagi di lain waktu atau minggu depan ya, insya Allah ya Mbak Robi ya. Baik, terima kasih, selamat malam Mbak Robi, sehat selalu.
0: Terima kasih juga, selamat
1: Oke,
0: malam.
1: Assalamualaikum.
0: Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar tuntas, saya Miftah menemani dan juga Mbak Robi Anwar Dani Mejeta, psikologi-psikolog, menemani Anda di Teman Cerita untuk edisi malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah mengikuti Teman Cerita Program 1 RRI Madiun. Dengarkan Teman Cerita setiap Selasa mulai pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk

Nuwun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening kula Miftah El Karim. Kekirangan tuya resi amargi mangsa ketiga dawa tansaya wiyar ing Kabupaten Trenggalek kanthi gunggung gangsal 13 desa wonten gangsal kecamatan. BPBD Trenggalek terus ngintun tuya resi saben dinten supados kabetahan warga tetep saged kacekapan. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono ngandharaken pengintunan tuya resi sampun lampah selami setunggal minggu. Bantuan toya resik kelawal sakit lancar amargi sengkuyungan saking Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Kementerian Pekerjaan Umum lan Perumahan Rakyat, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Miturut Triadi, kecamatan ingkang paling kathah kenging dampak kekeringan inggih menika wilayah Kecamatan Panggul. Kangge nyekapi kebetahan warga, BPBD saben dinten melampahkan kalih truk tangki ingkang saben tangki mbeto gangsal 1000 liter utawi saben dinten antawis 12000 liter. Triadi negesaken, adhedhasar pawarti saking Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika BMKG, mangsa ketiga tahun 2016 dipun kinten badhe langkung dawa kabandingaken tahun-tahun kapengker. Pramila menika BPBD ngemutaken dhateng masyarakat kangge langkung ngirit ginakaken toyo sarta maksimalaken infrastruktur penampungan toyo ingkang wonten. Kejawi menika Triadi ugi koordinasi kalian organisasi perangkat daerah gegayutan kangge manfaataken infrastruktur toyo kados bendungan. BPBD ugi makarya sesarengan kalian perumpar hutani kangge ngantisipasi kebakaran hutan lan lahan karhutla. Pawarti salajengipun pemerintah Kabupaten Madiun terus ningkataken produktivitas pantun ing wilayahipun lumantar sinergisitas peran strategi petani kangge nyengkuyung ketahanan pangan tumuju Kabupaten Madiun bersahaja. Bupati Madiun Hari Wuryanto ngandharaken pemerintah daerah kedah saged ngerangkul kalian manekom lembaga lan masyarakat kangge mujudaken kedaulatan pangan lan ningkataken kesejahteraan petani. Miturut Bupati, pemerintah Kabupaten Madiun nindaklanjuti program strategi nasional kan masuk kula program strategis nasional kanthi program unggulan petani lan peternak sejahtera PPES kangge mujudaken pertanian ingkang mandiri gadah daya saing lan nyejahteraken masyarakat. Menika dipun aturaken Bupati Hari Wuryanto wonten kegiatan sinergisitas peran strategis petani dalam rangka mendukung ketahanan pangan menuju Kabupaten Madiun bersahaja wonten ruang rapat Eka Kapti Caruban. Dipun sebataken kangge ningkataken produktivitas pertanian, Pemkab Madiun terus mbudidaya maringi bantuan winih ingkang sae, rabuk subsidi, penyuluhan teknik budidaya, nambah wiyar area tanam lan manfaataken areal non produktif lumantar irigasi lan kompo sarta ginakaken teknologi enggal alat lan mesin pertanian Al-Sintan. Pawarti salajengipun Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa negesaken Jatim siap dados pusat pengembangan pendidikan vokasi nasional lumantar penguatan ekosistem talenta serta sertifikasi kompetensi, kemitraan industri lan jejaring internasional. Miturut Khofifah samenika jasa kemawon boten cekap dunia usaha lan industri betahaken kompetensi ingkang dipun bukti akan lumantar sertifikasi. Wonten ngajengipun para delegasi Olimpiade Vokasi Indonesia Olivia kaping 11 kalih 16 antawisipun saking rektor, dekan, akademisi, guru besar, delegasi perguruan tinggi saking maneka provinsi sarta tamu mancanegari. Khofifah jelentrehaken Pilih Jawa Timur sampun bangun ekosistem pendidikan vokasi ingkang komprehensif. Ekosistem kasebat inggih menika pembinaan talenta wibit umur sekolah, ningkataken kompetensi guru, sertifikasi keahlian, penguatan kemitraan kalian dunia usaha, dunia industri, lan dunia kerja dudika, ngantos miyaraken jejaring internasional lumantar program magang beasiswa lan manggenaken karjo ing luar negeri. Program kalau sampun ketinggal asilipun menika saged dipun tingali saking prestasi Jawa Timur ingkang kasil gayuh juara umum lomba kompetensi siswa LKS nasional ngantos kaping sekawan terus-terusan.
Pak Marti, salajengipun pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun ingkang ugi dados Ketua Majelis Pembimbing Cabang Kamabicap Gerakan Pramuka Kutha Madiun bidalaken kontingen ingkang badhe makili daerah wonten Jambore Nasional Jamnas Kaping 12 taun 2016. Bagus Panuntun ngandharaken kesempatan tumuju Jamnas mujudaken kehormatan sarta amanah. Miturut Bagus, peserta ingkang bidal mujudaken anak-anak ingkang kapilih lumantar proses pembinaan lan latihan. Pramila kesempatan menika kadhatipun manfaataken kanthi sae, jalaran namung kesempatan namung dugi gangsal taun sepisan. Kontingen Kutha Madiun jumlahipun 32 peserta kanthi rincian 16 putra lan 16 putri saking tataran SMP MTS sederajat. Piyambakipun badhe tumuju Jamnas kaping 12 ingkang kelaksanaaken wiwit 12 ngantos 21 Agustus 2016 wonten Bumi Perkemahan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Pawarti ingkang pungkasan, para pamirsa, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah-sekolah rakyat terintegrasi Pacitan dipun undur ngantos gangsal 12 Agustus 2016. Kangge mestayaken sedaya sarana lan prasarana kangge nyengkuyung pembelajaran ing kompleks sekolah permanen sampun rampung sedaya. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA Sekawandasa 6 Kabupaten Pacitan Bayu Arifianto ngandharaken kebijakan ngundur MPLS, jalaran pembangunan gedung permanen sarta fasilitas ingkang kangge nyengkuyung dereng rampung sedaya. Miturut Bayu, proyek Sekolah Rakyat Menengah Atas sakmenika tasih nggarap fasilitas pasumedyaan tuyo resik, asrama, lan saperangan pedamelan finishing supados sedaya sarana kalawau saged dipun ginakaken kanthi optimal rikala siswa wiwit manggen kompleks sekolah. Bayu nyebat, progres pembangunan sampung rampung langkung saking 90%. Nanging pemerintah milih mesti akan sedaya fasilitas siap saderengipun kegiatan sekolah dipun pusataken wonten papan enggal. Salami wekdal ngerampungaken pembangunan, kegiatan belajar tumrap siswa ing angkatan setunggal tetap melampah wonten sekolah rintisan kalebet kegiatan pembelajaran lan asrama. Bayu njlentrehaken sedaya siswa saya peserta didik enggal utawi siswa lami badhe tumut MPLS tanggal gangsal 12 Agustus, jalaran sedaya sami-sami kedah kenal kalian lingkungan sekolah enggal. Cekap semanten pawarti basa Jawi lumantar RRI Madiun, wasono sugeng dalu nuwun.

Baik pendengar, kita di kesempatan malam hari ini untuk ragam budaya dan hiburan ketoprak pendengar. Siaran ketoprak dengan lakon atau judul Ronggolawi Gugur bersama ketoprak Purwokencono Pandean Taman Kota Madiun. Ini disiarkan live dari studio Wahana Budaya RRI Madiun. Nanti tepat di pukul 21:15 pendengar, kami ajak Anda untuk menuju Studio Wahana Budaya RRI Madiun menyaksikan dan mendengarkan siaran ketoprak Ronggolawi Gugur, persembahan dari Ketoprak Purwokencono Kota Madiun.

Baik, pendengar. Saatnya kita menuju Studio Wahana Budaya untuk menyiarkan secara langsung siaran Ketoprak Ronggolawi Gugur bersama dengan Ketoprak Puro Kencono dari Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Dan sudah ada rekan saya Dwi Atmoko yang ada di Studio Wahana Budaya. Silakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Sesarengan Radio Republik Indonesia Madiun. Kedoprak Puro Kencono mijil saking Jalan Serayu, Kelurahan Pandean. Para Sutrisno Budoyo ingkang kinurmatan, keparenga ing dalu menika Kedoprak Puro Kencono kepareng hanggelar lampahan ronggo lawe gugur. Ingkang minangka pelindung wali kota Madiun, pembina Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga Kota Madiun, Dewan Kesenian Kota Madiun, penasehat Kepala Kelurahan Pandean Taman Kota Madiun, pengarah Yayasan Seni Sasono Puro Kencono ingkang dipun pangarsani dening Ibu Mei Indah Raswati, suradara Bayu Sanjoyo Puro STAK. Dene ing dalu menika kepareng ingkang amaragani wonten Kadipaten Tuban Bupati Ronggolawi Anenjih Ki Bayu Sanjoyo ST. Wonten ing Projo Mojopahit Prabu Kertarejasa Jaya Wardana Bapak Yusuf Garwo Triana Tribuana Tunggadewi Ibu Mei Indah Raswati Patenambi Bayu Tetuko SE Demung Kensuro Dewa Kusuma ST Pamandoyo Bopo Naim SH Brah Monorojo Ki Joko Purnomo Kebuanabrang Rokomas Nino Klabang Curing Katindakan Rokomas Habib Cek Muringgan Bapak Ari RW 14 Dewi Amertorogo Dyah Ayu Mariani Dewi Tirtowati Nimas Ayu Rina Wintarsih Esos MAP Patih Tambak Boyo Katindakan Bapak Dwi Ketua RT 21 Mban Yutarti Dalah Yulina Gagak Pangon Masno Kebu Anasab Masno Arni Kolomaten Parogo-parogo ingkang ngelampahi Anindaaken ing dalu
punika. Nuwun kawula nuwun.

0: Gogot Janu
1: aku
0: wedat ciprat juruting agulaguling ing Kediri adepono iki ronggo lawe
1: mati dene aku sampan
0: tumelaku
1: tumbal
0: padolo Tartar.
1: Yo, aku.
0: Ayo. Majo prajuritmu kabeh adep ana ronggo lawe.
1: Mati kowe.

0: Yo, awak dewi tadi prajurit mau cupait.
1: Heng, rumang saku sowi. Rasanya kaya dino iki beda. Ngopo yo?
2: Iyo, rumang saku kok ati iki wedi arep enek apa yo? Gredeg tenan.
1: Duh, waduh, kaya Gusti Ronggolawi. Waduh, sajak Gusti Ronggolawi duko. Mbak Heng, ayo, cungkit,
3: abang.
1: Ayo, cungkit.
3: Hei, Nabrang. Nambi. Yen kowe lanang, ayo. Metuwo tak enteni. Apa kowe nambi? Ayo. Metuwo tak tantang kowe. Nambi. Ada brang. Ojo maju siji-siji. Maju bareng iki lho Ronggolawe. Eh nambi. Nambi. Balio.
0: Ronggolawe. Amankan kaki Ronggolawe. Apa wis bener tumindakmu kang kaya mengkono e? Elingo Ronggolawe. Racuten bromantiamu Ronggolawe.
3: Paman Kencoro kados pundi?
0: Yo, Ronggolawe, dak takoni maneh. Apa wis bener tumindakmu sing kaya mengkono iku, he?
3: Sanes, mboten. Mboten. Kados pundi? Paman Kencoro.
0: Kaki Ronggolawe. Racuten bromantiamu sarehno atimu karben wening ing ciptamu. Coba rungokno paman dak kondo. Heh Ronggolawe, Ronggolawe, turu ora ngimpi, melek ora musik, ora dak nyono babar pisan yen bakal ono kedadian kaya mangkono ing sajroning pisuwanan aku. Aku rama itu kepirasan ing atimu lan sepirong grunjaling nalarmu. Lan aku go ngerti menosa kabeh ngaturmu ukura lur mambaran rasa merilan milik kejaba mung saka tekate atimu kang bakal ngluhurake kawibawaning mojo pait. Nanging apa ora ana cara liyane kang mamrih bisa nika sembatan cipta ning atimu tanpa

0: Mah, alah. Kon momong bocah ket mau kok ya ora gelem meneng nangis ae. Dikudang ya nangis ae. Walah, alah. Breng tumpuk tumpuk bumbung ada cokak. Gede gina gino besok nek gede dadi toprak.
1: Piye
0: to?
1: Kepiye? Kepiye to kowe, Mbak?
0: Jowo-jowo,
1: coba ambalono leh ngutang kowe mau.
0: Oh, iya Gusti Putri, kok ya mireng rumah aku nang ora enak kok malah mireng.
1: Ayo ambalono piyong, Mbak.
0: Tumpuk-tumpuk. Bumbung isi juga gede gina gino besok gede dadi toprak.
1: Pio mban aja ngawur sliramu kuwi kene-kene tak embane.
0: Monggo lah niki kalo wawun aku mau nangis kemauan lo Gusti Putri. Kula ngantek bingung.
2: Ya wong kowe ora bisa ngomong. Nyatane bareng dimban Kang Mbok Mertorogo kok njur menang.
0: Nggih, kula panas. Badan kula niku panas dadi bocah nangis pangpon niku.
1: Aja kaya ngono to Piyong Ban, bocah baguse kaya ngene lho.
0: Nggih, kula mangertos menawi niku mengku bagus.
1: Kok lagi nak ginuk kaya glimbang-glimbung ngono ki piye to?
0: Mboten nek lemon niku lari alit niku kula niku gemes ngonten lho.
1: Cek lucu.
0: Nggih.
3: Diajeng Mertorogo lan Tirtawati.
1: Monggo Kang Mas.
2: Monggo Kang Mas.
3: Yo garwaku wong ayu. Diajeng Mertorogo.

0: nambi nyawuri wedi mripatku nganti kelilipan. Neng ndi wong? Wah, neng ndi mo? Kakang Patih Tambak Boyo.
1: Wonten dawuh pangandika Kanjeng Adipati.
0: Kepri prajuritmu, hai? Prajuritmu kepiye? Eh, Tambak Boyo.
1: Sadaya prajurit Tuban.
0: Wajo, piye prajuritmu ngomong sing cetha?
2: Anu Kanjeng Adipati, sadaya prajurit Kadipaten Tuban wetah. Nanging prajurit Mojopahit kathah ingkang dados bebanten paprangan.
0: Yo yo, banjur
2: ingkang taksih gesang sami lumajeng nyabrang lepen Tambak Beras Kanjeng.
0: Nanging Kakang Patih Tambak Boyo
2: dawuh katimbalan dalem.
0: Apa ge sumur playune nambi?
2: Sumrap nyarengi munduripun sedaya para prajurit.
0: Yen ngono tetelo lecek nambi. Durung wae temekeng pati wis ngelesi saka pabaratan.
2: Kasingan dalem.
0: Nanging Kakang Tambak Boyo ora trimo rasane atiku. Perintah no prajuritmu mulai nambi nganti ketemu mengko nambi kutu mati soko tangan
2: wis akan dawuh Kanjeng Adipati.
0: Nanging waya wis sore koe mantri gagak rangon perintah no prajuritmu yoso pakuan ulung pengiring kali Tambak Praske
2: wis akan

0: kowe mantri gagak rangon perintah no prajuritmu yoso pakuan ing pinggiring kali tambak beras
1: nggih sinuwun
0: Demang Lembu Soro
1: dawuh katimbalan dalem sinuwun
0: paran wartani paprangan
1: duh sinuwun keparenga kula

wonten Radio Republik Indonesia. Kepareng awe sakon yo wargo Purwocono.

dengan esensi buku. Introspeksi artinya proses peninjauan atau koreksi terhadap diri sendiri. Dan melalui introspeksi, seseorang melakukan refleksi mendalam terhadap perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan, dan juga aspek lain dari dirinya. The Midnight Library, karya Matt Hage. Ini adalah kisah tentang seorang wanita bernama Nora Sid yang merasa kecewa dengan hidupnya dan merasa bahwa dia telah membuat banyak kesalahan. Suatu malam, dia menemukan dirinya di perpustakaan tengah malam di mana buku-bukunya berisi versi alternatif dari kehidupannya yang berbeda. The Midnight Library adalah sebuah novel yang menggambarkan perjalanan emosional seorang wanita. Beberapa poin penting dan lebih banyak penjelasan tentang perpustakaan tengah malam, di mana perpustakaan ini adalah tempat khusus yang memberikan kesempatan menjelajahi buku-buku yang mewakili kehidupan alternatif yang bisa dia jalani. Setiap buku mewakili pilihan hidup yang berbeda yang telah dilakukan. Matt Hage juga memberikan penjelasan tentang banyak aspek dalam kehidupan seorang wanita, seperti perasaan yang penuh penyesalan karena pekerjaan yang gagal, hubungan yang kandas, dan ambisinya yang tak tercapai. Melalui perjalanan di perpustakaan, dia berusaha mencari tahu apa yang akan membuatnya bahagia. Novel ini menggali ide bahwa dalam hidup kita semua menghadapi banyak pilihan, dan beberapa di antaranya mungkin bisa membawa kita ke arah yang berbeda. Nora, dalam perannya di novel ini, memiliki kesempatan untuk menjalani kembali pilihan-pilihan dan melihat bagaimana hidupnya akan berubah jika dia mengambil jalan yang berbeda. Dalam novel ini, Nora juga berinteraksi dengan pustakawan di perpustakaan yang juga memberikan wawasan dan bimbingan tentang arti hidup dan juga pilihan. Pesan utama dari buku ini yang disampaikan oleh Matt Hage adalah tentang menerima diri dan menemukan kebahagiaan dalam keadaan yang ada. Ini juga mengingatkan kita bahwa tidak ada kehidupan yang sempurna dan semua orang menghadapi tantangan dan penyesalan. The Midnight Library adalah novel yang menginspirasi dan merenungkan, mengajak pembaca untuk merenung tentang kehidupan mereka sendiri dan pilihan-pilihan yang mereka buat. Demikian esensi buku The Midnight Library, karya Matt Hage, dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar tuntas, akhirnya kami menemani Anda di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi tadi hingga jelang pukul 12 malam saat ini, dengan serangkaian acara informasi dan hiburan menarik di hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja program Satu Dari Madun, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro Satu Dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

1 Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Bisa kembali hadir ke tengah-tengah aktivitas Anda pendengar di pagi hari ini. Dan hari ini kita sudah berada di hari kelima di bulan Agustus tahun 2026. Tim Madiun pagi hari ini diantaranya saya Satya dan juga rekan operator Debi Widya bersama dengan gatekeeper Dia Hesti, bersama Anda semuanya pendengar hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam segmen yang sudah kami persiapkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Madiun pagi ini, Madiun siang ini, Madiun sore ini, dan juga Madiun malam ini hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Madiun pagi hari ini pendengar akan kami awali dengan menghadirkan Mutiara Pagi, dan kita akan bersama dengan Ustazah Dr. Anda Siti Komariati Ningsih, MPDI. Temanya adalah tentang bahaya zina ya. Kira-kira bahaya yang seperti apa yang ditimbulkan atau diakibatkan dari perbuatan tercela ini ya. Anda bisa gabung nanti di line WhatsApp, line telepon Pro 1 ataupun juga di live YouTube RRI Madiun, live visual aplikasi RRI Digital. Kami akan hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda sesaat lagi, jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.

0: saatnya Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya, Mutiara Pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda mengawali Madiun pagi ini. Dan kita akan bersama dengan Ustazah Dr. Anda Siti Komariatiningsih, MPDI. Dan Alhamdulillah juga beliau sudah bersama kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Ustazah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Hari ini ada yang beda nih dari Ustazah ya. Apa ya? Nampak lebih ceria, nampak begitu. Apa ya, bersemangat gitu. Ada apa ini Ustazah?
2: Iya, saya kan selalu semangat Mbak
1: Satya. Baik, semoga semangatnya Bunda nanti juga menular ke pendengar-pendengar semuanya ya di pagi hari ini.
2: Iya.
1: Sambil persiapan hari ini mau banyak aktivitas mungkin ya Ustazah ya. Dan tema Mutiara pagi hari ini adalah tentang bahaya zina. Gitu ya. Apa yang harus diketahui oleh masyarakat terkait dengan tema kita pada hari ini?
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Assalatu wassalamu ala habibina wa safi'ina wa kurati ayunina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabil. Wa qala aidan wa la taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Amma ba'd. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun Raya dan sekitarnya, rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini jumpa kembali dengan Bunda Siti dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini ibu-ibu, emak-emak sambil memasak, mempersiapkan bekal anak, atau sambil nyantai pulang dari masjid, sambil ngopi, sambil ngeteh, duduk-duduk, ya. Kita sama-sama bermuhasabah, kita merenung, kita berdiskusi. Wajadilhum bilatihi ahsan, kita akan membahas bersama-sama tentang bahaya zina. Jadi gini Mbak Satya. Dulu ya, itu ada seorang bapak. Ya, ada seorang bapak gitu. Ada dua laki-laki datang kepada Rasulullah. Yang pertama itu tanya begini. Ya Rasulullah, beri aku penjelasan dengan kitabmu. Ya, bagaimana tentang zina? Terus laki-laki yang kedua juga begitu. Ya Rasulullah, tolong beri aku penjelasan tentang zina dengan kitabmu, dan beri aku waktu untuk berbicara. Ini laki-laki yang kedua, Pak. Lalu sama Rasulullah diberi kesempatan. Silakan, gitu. Ya Rasulullah, saya mendengar dari orang-orang bahwa anakku itu bekerja pada si fulan ini. Jadi ada dua orang, Pak. Ada dua orang datang kepada Rasulullah. Anakku itu bekerja pada si laki-laki ini. Katanya, jadi anaknya dia itu masih bujang. Katanya anak saya ini berzina dengan istrinya, dengan istri tuannya, berarti kan gitu ya. Jadi ada budak laki-laki yang berzina dengan tuan putrinya, doro putrinya gitu. Tolong beri aku penjelasan bagaimana ini. Kata Rasulullah. Terus kan bicara. Anakku katanya didera 100 kali. Tetapi aku tebus dengan 100 domba dan diasingkan ke luar kota selama setahun. Kata Rasulullah, anakmu dombamu gawanan mulih sing satu siku. Nek anakmu ku isik bujang. Ini jawaban dari Rasulullah. Nek anakmu ku isik bujang kok berzina. Kuwi didera didera kuwi iki ya dicambuk. Dicambuk, Mbak. Ping 100 dan diasingkan selama setahun. Nah, bagi istri tadi perempuan ya, dia dirajam. Dirajam kuwi diwantemi karo watu nganti mati, Mbak. Zina kuwi ada dua. Yang pertama zina muhsan. Zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah bersuami atau beristri atau sudah pernah berhubungan badan. Dalam hal ini adalah janda atau duda. Nek sing zina kuwi janda atau duda, maka hukumane dirajam sampai mati. Tetapi kalau ya padha ae, orang yang sudah menikah ya sama, orang yang sudah punya istri atau yang sudah punya suami atau janda atau duda, uang yang sudah pernah suami, yang sudah pernah berhubungan badan, ngono wis intine. Yo mbok kuwi masih suami istri atau dia sudah janda atau duda. Kuwi hukumane apa, Mbak? Dirajam, diwantem karo watu, dirajam sampai mati. Tetapi kalau yang melakukan zina itu adalah zina ghairu muhsan, belum pernah berhubungan badan ya, dalam hal ini belum pernah menikah, belum pernah kawin ya, memang rancu ya, Mbak ya. Kalau setahu saya sih itu undang-undang gak ada, undang-undang pernikahan tuh gak ada. Ada-adanya apa, Mbak? Undang-undang perkawinan. Nikah itu ya. Jadi keadaannya itu undang-undang perkawinan. Artinya di sini sebenarnya ada makna yang dalam ya, undang-undang perkawinan. Orang yang mohon maaf, yang kenapa di sini kok undang-undang perkawinan, kawin ya, tidak menikah. Kok tidak ada undang-undang pernikahan? Undang-undang ini ndaknya suci. Jadi orang yang menikah itu ndaknya ya orang yang belum pernah, mohon maaf, bersetubuh, maksudnya begitu. Jadi undang zina itu ada dua tadi, saya ingatkan ya, yaitu muhsan dan ghairu muhsan. Yang muhsan itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang dalam ikatan suami istri, sik duwe bojo maksudnya, masih bersuami atau masih beristri atau pernah menikah, dalam hal ini adalah janda atau duda. Yang kedua adalah zina ghairu muhsan, dilakukan oleh gadis atau dengan bujang. Kalau ghairu muhsan, maka didera, cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Begitu. Pendengar dan pemirsa rahimakumullah. Kenapa zina itu berbahaya? Masyaallah, agama itu dahsyat luar biasa. Rasulullah di sini ya. Allah dalam firman-Nya itu sudah tegas seperti yang saya katakan tadi. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekat pada zina. Ya. Ojo nyedek wae ojo. Ya, wala taqrabuz zina. Fa innahu kana fahisya wa sa'a sabil. Ojo nyedek zina, nyedek wae ojo. Jangan mendekat. Kenapa? Karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Pendengar dan pemirsa rahimakumullah. Kalau mendengar firman Allah ini, Masya Allah, harusnya kita wanita yang sudah pernah menikah, atau wanita yang masih punya suami, atau laki-laki yang masih beristri, atau bujang gadis harusnya apa ini ya? Apa ini? Yahfadu, ya, yahfadu furujahum. Kudune menjaga farjinya. Ya, yang kedua kudune ghadzul bashar. Kudune menahan pandangan, menjaga pandangan. Harusnya lagi dalam ajaran Islam itu memang dahsyat luar biasa ya. Bagi perempuan, perempuan itu kan zina, perempuan itu kan fitnah, perempuan itu apa ya? Ya zina tadi ya, fitnah tadi. Perempuan itu memang cantik ya. Perempuan itu bahkan ada ibarat, mohon maaf, mukanya perempuan itu setan, pantatnya perempuan itu setan. Apa itu maksudnya? Menggoda. Jadi wanita itu cantik, wanita itu hiasan, wanita itu fitnah, ujian. Ya, ini kenapa saya tekankan wanita? Karena wanita itu, mohon maaf ya, boleh saya katakan wanita itu apa ya, sesuatu yang menggiurkan laki-laki, sesuatu yang apa ya, merangsang. Kalau tidak kita jaga pandangan kita, kalau tidak kita jaga kemaluan kita, kalau tidak kita jaga kehormatan kita, kalau tidak kita jaga maka menjaga seperti apa ya? Cara menjaganya ya pakai baju yang sopan ya, pakai baju yang menutup aurat, jangan merangsang pandangan laki-laki, jangan begitu ya. Makanya ada kata-kata ini ya, al-yadhani taznian. Ya, kedua tanganmu ini, ya kedua tangan ini berbuat zina. Wal ainani taznian, dan kedua mata ini zina. Apa itu artinya? Ya. Jadi apa ya? Kan ada zina lil farji. Ada zina kinaya. Zina kinaya itu apa? Ya zina mata, zina lisan, zina telinga, zina tangan, zina kaki, zina hati. Ya harusnya manusia itu kita jaga semuanya itu. Ya. Ya. Kalau tidak kita menjaga mata, kalau kita tidak menjaga lisan, kalau kita tidak menjaga telinga, kalau tidak kita menjaga tangan, kalau kita tidak menjaga kaki, kalau kita tidak menjaga hati, maka ini adalah pintu gerbang zina lil farji. Zina, mohon maaf, kalau orang-orang itu kan terus terangnya zina itu berhubungan badan, ngono to ya. Apa itu maksudnya zina mata? Ya, mata memandang dengan merangsang lawan jenis. Berkedip-kedip misalnya, memberi isyarat. Mata itu walaupun hanya kecil, Mbak Satya. Ya, walaupun tempatnya itu jauh ya, duduknya di sini sambil sama di sana. Kalau mata udah kedip-kedip gitu ya, udah itu sudah mengisyaratkan kok. Semua anggota tubuh itu akan manut dari kedipan mata itu. Iya kan? Pandangan mata, maka orang ya jatuh cinta itu dari pandangan pertama. Istilah, ada istilahnya apa Mbak Satya itu?
1: Ya itu ya, jatuh pandangan cinta pada pandangan pertama gitu.
2: Itu kan ya. Makanya hati-hati mata ini, dihati-hati. Ya. Hati mata itu di apa itu namanya, dijaga mata kita. Kita ghadzul bashar. Kita menundukkan pandangan. Gitu ya. Otomatis memandang dengan diikuti nafsu syahwat. Kalau kita memandang dengan teduh, memandang dengan baik, dengan hormat, dengan memandang dengan mata jalang, beda apa tidak Mbak Satya? Beda.
1: Beda.
2: Memandang mata yang mengisyaratkan itu jatuh cinta, dengan mata yang mengisyaratkan dia ta'zim, dia hormat, dia apa ya? Ya hormat, itu beda, beda banget. Masya Allah. Padahal hanya mata ya. Jaga lisan, Masya Allah. Jangan berbicara merayu, merajuk, ya, atau mengucapkan kata-kata manja padahal itu bukan muhrimnya, kan? Lisan itu juga sangat walau boleh saya katakan ya, bisa menjadi pintu gerbang zina. Lisan itu, ya, lisan sekarang bukan hanya terucap secara lisan, tetapi diwakili lisan kita oleh jempol kita, ya kan, dengan pakai kata-kata, hai, aku tadi terpesona loh dengan ucapan kamu, dengan perbuatan kamu, dengan sikap lembutmu. Ucapan tidak diucapkan, tetapi dengan medsos, dengan jempol. Sekarang kan lebih dahsyat lagi. Telinga itu juga demikian, ya kan? Mendengar apa itu namanya, kata-kata yang fawahish, ya, memperdengarkan kata-kata, mendengar kata-kata yang bisa menyebabkan orang itu berbuat zina. Tangan dengan menyentuh, sentuhan tangan ini juga berbeda. Kalau orang itu punya rasa menuju ke bank zina, pakai salaman, mungkin tangannya ngidik-ngidik kek, atau apa pak, ditekem yang nemen kek.
1: Baik.
2: Atau apa lagi?
1: Baik. Ustazah, berarti timbulnya keinginan itu sudah ada apa ya, semacam hal-hal yang memang menggoda gitu ya Ustazah ya. Ada maksud dan tujuan gitu.
2: Benar. Jadi tangan ini pun bisa pintu gerbang zina. Kaki. Kadang-kadang mohon maaf, kita disuguhkan ya. Kadang di TikTok atau di televisi atau di sandiwara ya, dengan suami istri masing-masing, tapi kaki ini bermain nyenggol kaki sebelahnya.
1: Seperti cerita sinetron gitu ya. Baik, Ustazah, ini kita sambil buka kesempatan bagi para pendengar yang ingin bergabung, boleh Ustazah ya?
2: Boleh banget.
1: Karena tadi sudah ada lewat WhatsApp, kemudian lewat telepon ada yang ingin bergabung. Coba kita terima terlebih dahulu ya Ustazah ya.
2: Ya.
1: Baik, ini sudah ada Bu Tika ya, yang ada di Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tika.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Satya.
1: Iya, silakan, Bu Tika.
3: Assalamualaikum, Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam, Bu Tika.
3: Gini, Bu Siti, ini lain tema, tapi insya Allah masih berkaitan gitu. Ini ada seseorang gitu, dulu waktu dia tuh jaya, kaya raya gitu, sombongnya minta ampun, jahatnya minta ampun, harus bilang gitu. Nah, terus waktu dia itu jatuh, sekarang jatuh, terus ada konflik lah masa keluarga itu datang ke rumah itu sambil nangis itu. Terus ini dalam batin tuh gini, Ustazah, waktu kaya itu jahatnya minta ampun gitu. Itu dalam batin itu, kita batin itu apa perbuatan dosa gitu, Ustazah, ngatain orang itu gitu. Itu terus pertanyaan kedua Ustazah nggih, ini waktu misalnya ada seminar gitu, kita ikut seminar gitu, terus nggak sengaja tatapan dengan lawan jenis gitu, nggak tahu nggih, sama-sama menarik gitu. Itu apa termasuk zina mata gitu Ustazah. Itu aja Ustazah, terima kasih Mbak Satya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, satu penelpon dari 459198 sebelum Ustazah menjawab pertanyaan Bu Tika. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Fauzi silahkan langsung dengan pertanyaannya.
4: Assalamualaikum Bunda Hajah Siti Komariah Piningsih. Kangen.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya kangen sama Bunda, udah beberapa kan gak sempat waktu hari pekan kemarin telepon sangat diangkat-angkat, ada yang ngangkat sekarang.
1: Baik, silakan Pak Fauzi.
4: Ya, tentang masalah ini kan ada perolatak tubuh jenazah, ya kan, itu memang salah satunya adalah saya sebagai laki-laki yang hidup sendiri itu kan justru ujiannya lebih berat Bunda ketimbang ketika punya istri itu kan, benar itu kan. Tapi mungkin Bunda, saya dalam keadaan masih normal lah, tapi beda Bunda kalau sama perempuan yang dalam hati tidak ada kebiasa-biasa, tapi nggak ada timur rasa apa-apa, tapi dengan seorang perempuan yang ada hati rasa suka, jangankan beromongan, lihat tubuhnya juga udah timur aja lah sebagai laki-lakian. Makanya di sini Bunda, saya lebih menghindar ya, seperti itu. Kenapa? Takutlah yang dulu zaman dulu terulang kembali, karena sekarang merasa udah berasa jadi ingin jadi orang yang sudah khotimah itu kan, seperti itu. Makanya yang sudah dulu mah ya balik nggak apa-apa, yang sudah mah sudah nggak apa-apa. Kalau dulu mah Bunda jujur aja, kalau saya ekonomis mapan, kemudian fisik kuat, kemudian juga otomatis wanita kan godaannya seperti itu. Saya tidak menahan godaan wanita kalau kasar dulu, tapi di luar itu Bunda saya alhamdulillah dalam perjalanan hidup bersih dari badan saya, bersih dari miras, bersih dari narkoba, tidak pernah terjun ke perjalanan. Tetapi saya ujian sama wanita udah aja. Nah bagaimana Bunda motifnya dari Bunda sekarang hidup dalam seperti sekarang ini kan ujian tadi juga lebih berat kan?
1: Baik.
4: Seperti itu. Dan terima kasih Bunda, mohon Tausiana atau masukan Bunda supaya untuk memperkuat iman sebagai laki-laki dalam hal seperti itu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ditanggapi
1: terlebih dahulu ya untuk para pendengar yang ingin bergabung, sabar dulu ya. Baik, tadi ada pertanyaan dari Bu Tika ya, ada dua poin yang katanya dulu tuh ada gitu orang yang ketika kaya raya itu katanya sombong, tapi ketika ada permasalahan itu datang ke rumah itu nangis-nangis gitu ya. Kayaknya sudah wajar gitu ya Ustazah ya. Banyak cerita-cerita yang seperti ini. Tanggapan dari Ustazah seperti apa?
2: Ya begini Bu Tika kan tiap pagi mengaji ya dari berbagai ustadz-ustadzah ya. Tentu ilmunya Bu Tika lebih baik deh, maksudnya kita itu memandang dunia tuh seperti itu Mbak Tika, Mbak Tia Bu Tika ya. Dunia tuh seperti itu. Kita yang tahu ilmunya ya khairu sari minallah ya, baik dan tidak itu sudah dari Allah. Artinya begini, kalau kita itu melihat sesuatu itu tidak baik, sebenarnya kita tidak berhak untuk mengomentari dan tidak berhak untuk menjustice, tidak berhak untuk menghukumi, biar Allah yang menghukuminya. Kalau kita misal memang secara wajar ya, biar soge sombongnya setengah mati saiki nang apa nangis-nangis, sebel aku. Tidak. Jadi sifat hati itu ada empat ya. Yang pertama adalah hati yang mutmainnah, tenang. Hati yang mutmainnah ini akan melahirkan hati yang bersih. Hati yang bersih ini akan berperilaku melihat apapun itu akan husnudzon. Jadi kalau butika ya, mari bismillah tawakkaltu 'ala Allah, memposisikan hati kita, hati yang tenang, bersih ya. Kita melihat orang yang dulu berperilaku tidak baik, mungkin kita tetap husnudzon. Mungkin Allah memberi hidayah lewatnya cara dia bangkrut. Artinya kita tidak berhak untuk mengomeli, mengomentari, menggumami. Itu mungkin cara Allah. Biar Allah yang akan memutarbalikkan keadaan seseorang itu. Kita berhaknya hanya husnudzon. Bunda, kan wajar Bunda, dulu tuh saya pernah dijahatin, saya pernah sekarang dia minta datang, minta ampun. Alhamdulillah. Kalau memang wajarlah Bunda kalau saya bilang sekarang minta maaf, rasain lu bangkrut, gak berhak Bunda sebenarnya kita. Tapi wajar Bunda, saya ini manusia biasa. Tapi Bunda Tika kan setiap hari mengaji. Kita banyak beristighfar, astagfirullahaladzim. Ingat nasihat Imam Ghazali. Kita tahu anak kecil, kita berhusnudzon. Wah, anak kecil itu gak banyak dosa ya. Berarti dia lebih baik dong dibandingkan saya. Melihat orang yang mungkar, kita tidak tahu di akhir hidupnya. Mungkin dia lebih baik, atau karena dia setiap malam bertobat menangis. Karena dulu dia pernah berbuat yang semena-mena, sombong. Sekarang dia bertobat setiap malam nangis kepada Allah. Kita gak tahu. Dan di akhir hayatnya kita juga gak tahu. Dia mungkin husnul khatimah. Kita tidak tahu husnul khatimah apa tidak. Karena kita tidak tahu di akhir hayat kita. Apa artinya? Kita menggumam pun sebenarnya tidak boleh. Kalau gimana Bunda, saya wajarkan. Dulu pernah dizalimi, istighfar sebanyak-banyaknya. Mohon maaf ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah ampuni aku, ya Allah aku manusia biasa. Saya pernah pegel, pernah marah pada dia karena dia pernah jahatin saya, ya Allah. Gitu ya, istighfar sebanyak-banyak.
1: Baik, berarti justru yang meminta maaf malah kita gitu ya kepada Allah.
2: Iya,
1: gitu ya.
2: Kita beristighfar. Artinya kita beristighfar kepada Allah, jangan menggumam. Kita kendalikan hati kita sendiri.
1: Baik. Baik, meskipun itu, susah
2: kita tetap berusaha.
1: Kita coba ya.
2: Yang kedua tadi, kalau pada saat kita misalnya ketemu dengan orang yang orang itu pernah nguber-nguber kita, pernah cinta kepada kita, mungkin ya, mungkin ini ya. Pada saat seminar, secara tidak langsung bertatapan terus loh. Kalau orang-orang muda atau orang-orang sekarang mengatakan cinta lama bersemi kembali, kan gitu ya.
1: Bisa aja nih Bunda nih. Lantas dengan kondisi yang seperti itu harus gimana Ustazah?
2: Radul Basar, segera farudu ilallahi wa rasuli. Segera kita kembali kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Dia pernah menguber-nguberku. Oh, dia pernah, kayak dia itu pacarku loh dulu. Atau mungkin pacarnya Butika dulu ya. Maksudnya pacar itu kan pasangan calon rumah tangga. Jadi podo ngesire ngono loh. Tapi tidak jodoh kan gitu ya. Jadi Butika juga senang, dia juga senang bertatapan muka. Astagfirullahaladzim. Langsung menundukkan pandangan. Ghadul bashar ya, tundukkan pandangan, tutupi auratnya, ya jaga sikap, begitu ya. Kalau tidak sengaja berpandangan atinen deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg gitu, cepat menjauh, begitu.
1: Bisa jadi kalau deg-degan itu karena lapar kali Ustazah ya. Enggak beda jauh ini ya, jatuh cinta dengan kondisi lapar gitu ya. Baik.
2: Ya mungkin mungkin itu dulu itu mantan pacarnya Mbak Tika, Butika, kita nggak tahu.
1: Baik, ini dari pertanyaan Bu Tika sudah cukup?
2: Iya sudah cukup.
1: Baik.
2: Untuk Pak Fauzi.
1: Pak Fauzi, ya. Ini yang ya. Tadi katanya mengatakan bahwa ujian hidup laki-laki yang memilih hidup sendiri itu katanya berat gitu ya, lebih baik menghindar karena pengalaman yang masa lalu gitu ya mengajarkan untuk lebih bijak lagi agar apa ya tidak banyak bersinggungan dengan perempuan gitu, Ustazah. Tanggapannya seperti apa?
2: Iya. Iya. Jadi memang fitnatu adzur apa fitnatu adzur ala rijal itu adalah minan nisa. Memang ujian yang paling bahaya bagi laki-laki. Adzurru fitnah atau ujian yang paling bahaya bagi laki-laki itu adalah minan nisa, memang perempuan, Mbak. Tadi saya katakan wanita itu memang indah, wanita itu memang cantik, wanita sampai-sampai tadi apa itu istilahnya, mukanya wanita itu setan, pantatnya wanita itu setan kan. Tapi harus si wanitanya itu menjaga ghotul bashor, pakai pakaian yang tidak merangsang laki-laki, ya tidak menyebabkan laki-laki terangsang nafsunya, ya itu aman-aman saja. Nah, kebanyakan maka ada wanita yang bercadar gitu ya. Nah, tapi beda tuh dengan anak orang-orang sekarang itu. Coba begini Mbak Satya, ini pengalaman ya. Karena saya juga sering sekali mengisi parenting-parenting di S, di TK, di MI, di SD, di MTs, di SMP, di SMA ya, saya sering ngisi parenting ya, yang ada fenomena anak-anak sekarang itu berpakaian yang justru merangsang lawan jenis untuk melakukan zina, zina mata, zina hati, zina tangan, zina kaki, zina telinga, zina lisan dan sebagainya. Yeah. Nah, sekarang juga ada apa ya, FOMO ya, apa anak-anak itu sering melihat drakor gitu ya, atau pain drama itu ya. Nah, itu saya juga kalau kita mau bicara, kalau kita tidak tahu kan naif ya. Maka saya juga melihat pain drama seperti apa sih, drakor itu kayak apa sih? Saya melihat. Nah, ternyata di situ memang ada zat addictingnya ya, ada zat apa? kecanduannya ya. Yeah. Jadi anak-anak itu ya melihat drakor 3 sampai 4 jam itu tidak terasa karena di situ disuguhkan ya, zina, zina mata, zina lisan, zina tangan. Coba kita lihat perempuan-perempuannya yang di drakor, perempuan-perempuan yang di pain drama itu, perempuan-perempuan yang ada di apa yang dilihat oleh anak-anak sekarang itu, perempuannya itu nyaris tidak berpakaian. Kata Rasulullah, kalau kita berpakaian ya, pakaian jilbaban itu saja kok bentuk tubuhnya lekuk, tubuhnya kelihatan, itu dihukumi telanjang. Apalagi yang ada di drakor-drakor itu. Perempuannya mohon maaf, semua anggota tubuh yang merangsang laki-laki itu diperlihatkan. Ya, insyaallah, na'udzubillah min dzalik ya. Itu benar-benar suguhan drama, itu suguhan perusak generasi muda yang sangat dahsyat. Pakaian-pakaian perempuannya, justru laki-lakinya pakai jas semua gitu.
1: Kontras ya.
2: Sangat kontras.
1: Baik.
2: Artinya apa? Perempuan-perempuan sekarang itu memang seperti itu. Saat itu katakan mukanya lah perempuan itu setan, ya. Pantatnya perempuan itu setan, bener juga. Ya, makanya apa yang harus dilaksanakan oleh Pak Fauzi, memperbanyak ya ghotul basor, menundukkan pandangan, memilih-milih sahabat, memilih-milih teman. Ya, setiap hari mendengarkan mutiara pagi ya. Terus olahraga Pak Fauzi, olahraga yang sebanyak-banyaknya. Nanti kalau Pak Fauzi olahraga, setelah olahraga payah, waktunya tidur, blek, sek, tidur. Sudah, gak mikir apa-apa.
1: Ya, baik. Ustazah, ini ada dari hamba Allah ya yang mengatakan seperti ini Ustazah ya. Apa yang disampaikan Butika itu katanya sama dengan yang ada di kantor yang WhatsApp ini kan, tidak mau disebutkan namanya. Temannya itu dulu begitu, waduh sekarang astagfirullah ekonominya benar-benar jatuh, kita sabar dan sabar menghadapinya. Semoga kita diluaskan ya sabarnya gitu ya Ustazah. Baik, Ustazah kita akan jeda sejenak ya di pagi hari ini. Dalam Mutiara Pagi masih ada beberapa waktu ke depan, pendengar kurang lebih 10 menit lagi kebersamaan kita. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung masih ada waktu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
6: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
0: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Kami hadirkan kembali Mutiara Pagi hari ini. Pendengar, untuk Anda semuanya yang ingin bergabung, tentunya masih ada kesempatan ya. Bisa telepon di 459-198, untuk WA juga bisa di 0811-366-9907. Terima kasih untuk yang sudah bergabung lewat YouTube RRI Madiun ya. Beberapa juga sudah menyampaikan ya, sudah absen ini Ustazah, monitor, menyimak gitu di pagi hari ini. Ada pertanyaan ini dari Baharudin ya. Terima kasih juga ini yang sudah menyimak jauh ini Ustazah dari Tangerang Selatan, ikut menyimak, sehat-sehat jeh begitu salamnya ya Ustazah ya, dari Pak Suroso. Terima kasih untuk Pak Suroso. Kemudian ini pertanyaan dari Pak Baharudin ya, seperti ini Ustazah. Hukum perzinahan dalam KUHP itu kan dirasa lebih ringan daripada hukum Islam ya, sehingga di masyarakat itu permisif dengan terjadinya perzinahan di sekitarnya dengan dalih kemanusiaan. Nah, bagaimana sikap kita menegakkan hukum Islam gitu Ustazah, sedangkan di kehidupan kita ada KUHP nih, itu yang apa ya, mengikat kita sebagai warga negara.
2: Ya, memang di Indonesia itu bukan negara Islam ya Bapak Baharudin. Ini negara kita adalah negara hukum ya, inilah ya. Indonesia juga multi culture, juga multi agama, tentunya kita itu ikut aturan dengan pemerintah KUHP. Nah, sebenarnya juga sesuatu yang membuat diri kita, tentunya orang Islam itu lebih hati-hati. Karena di Indonesia itu toleransinya lebih tinggi, maka kita preventifnya, cara pencegahannya, pada ku anfusakum wa ahlikum naro, pada pendidikan keluarga kita, pada diri kita, pada lingkungan kita, agar wala taqrabuz zina ya, jadi jangan mendekati zina. Kita didik anak-anak kita sendiri, kita didik keluarga kita sendiri, kita didik diri kita sendiri, jangan sampai wala taqrabul fawahis, jadi jangan mendekati apa ya, sesuatu yang keji atau kotor ya. Jadi wala taqrabul fawahis itu ya, jangan mendekati yang pintu gerbang zina tadi gitu loh ya. Jadi memang KUHP kita itu memang apa istilahnya, bukan hanya toleransi ya, itu di atasnya toleransi menurut saya ya. Maka anak-anak sekarang, mohon maaf saya merinding banget ya, kalau dari pertanyaan Pak Baharudin ini kalau dibahas itu sebenarnya sangat luas banget. Ini hubungannya dengan preventif kita bagi Bapak Ibu atau bagi tokoh masyarakat, tokoh agama ya. Karena mengingat hukum kita itu sangat toleransi, maka ya itu anak-anak sekarang itu dengan gampangnya, mohon maaf anak-anak usia SMP, anak-anak usia SMA melepaskan kegadisannya atau bergaul atau di hotel-hotel melati ya, apa di hotel apa itu namanya, apa itu Mbak?
1: Iya, ya begitulah gitu ya Ustazah ya. Baik, Ustazah, ini ada pertanyaan dari Bu Yayu yang ada di Madiun ya. Bagaimana kalau seseorang itu di antara gadis dan pria itu kan belum menikah sudah berzina sampai hamil gitu ya. Akhirnya mereka menikah. Apakah dosanya itu berlanjut, dan bagaimana cara menebus dosanya itu Bunda, dan bagaimana dengan status anak yang dilahirkan? Terima kasih.
2: Ya benar, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi begini, kalau ada laki-laki perempuan yang masih bujang hamil ya, berhubungan badan hamil, itu ada pernah terjadi pada saat Rasulullah ya, ada seorang perempuan, dia mengatakan bahwa dia hamil, maka oleh Rasulullah, padahal dia sudah punya suami, mau saiki ngono bosone selingkuh lah Mbak ya. Ada perempuan yang sudah punya suami, dia mengatakan, mengaku sendiri bahwa dia berhubungan badan dengan jejaka, ya, pejejaka, ya. Mirip yang saya ceritakan di depan tadi. Maka kata Rasulullah, pulanglah kamu, lahirkan anakmu, setelah anakmu lahir, datanglah ke sini, maka kamu dirajam sampai mati. Itu loh. Ya itu kalau hukum Islam ya, bagi laki-lakinya karena belum pernah menikah ya, karena dia selingkuh dengan sejaka, maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, bagaimana kalau hukum di Indonesia ya, memang di Indonesia itu bukan negara Islam. Kalau ada anak yang sudah pacaran, kalau bahasa saya ini pacaran, pacaran hamil, bagaimana? Ya, memang ada ulama yang mengatakan, salah satunya Syafi'i, ijab no, kanggo nutupi aib, tapi bar ijab, pisahkanlah antara anakmu dan pacare mau sampai dia melahirkan. Anak itu ya, bapaknya ya, itu tidak berhak menjadi wali. Yang jadi wali hakim tuh. Termasuk dae juga tidak berhak menerima warisan sakjane. Tapi kan kalau di Indonesia kan tidak seperti itu masyarakatnya itu. Ya. Wes wer dijapke ngono wae ya, pacare dijapke dadi suami istri sampai tuwek kan gitu. Ya, itulah bedanya orang yang mengaji dan tidak. Ya. Ijabkan untuk menutupi aib, setelah itu jangan tidur bersama sampai dia melahirkan. Kalaupun toh dia pingin melanjutkan pernikahan itu, maka nikahkan kembali setelah anak itu lahir. Saya kira paham ini.
1: Baik, seperti itu ya. Ya. Baik.
2: Iya.
1: Baik, seperti itu ya, Bu Yayu ya. Nah, ada juga yang mengatakan seperti ini, Ustazah, dari Eka ya. Di sosmed kan lagi trending soal zina, bahkan masih pelajar yang pakai seragam sekolah, Ustazah. Miris, apanya yang salah? Nah, mungkin apakah memang apa ya, kalau dia masih pelajar kan masih ada kontrol dari orang tua gitu ya. Apa yang salah atau orang tua harus seperti apa di menghadapi anak-anak di zaman sekarang gitu ya, yang apa ya, ini sangat bahaya sekali lah Ustazah ya, sangat riskan gitu. Tanggapan dari Ustazah seperti apa?
2: Ya, di negara Indonesia itu salah satu kabupaten atau kota yang sudah melaksanakan hukum Islam itu di Aceh ya. Di Aceh itu yang konangan pacaran itu dapat di dera gitu ya, yang itu di Aceh, setahu saya di Aceh itu ya, sudah berjalan berapa tahun itu ya. Nah, kita memang tadi saya katakan, saya itu selaku pendidik sekaligus saya juga pemerhati anak-anak, saya sering memberikan parenting, memberi materi parenting ya, di se-ekskarisiden Madiun sini, bahkan ya saya di Ngawi, di Ponorogo, di Madiun Kota, di Madiun Kabupaten ya, itu memang melihat perkembangan anak-anak ini dengan pengaruh medsos yang dahsyat luar biasa ya. Kita tahu setiap hari itu medsos kita ya, mohon maaf ya, kita beri info sejenak, semua medsos itu kan yang membuat bukan orang Indonesia. IG, WA, Instagram, TikTok, Facebook, itu kan yang membuat orang luar negeri ya. Artinya mereka itu menggelontor pornografi dan porno aksi kepada generasi kita itu tidak main-main, dahsyat luar biasa ya. Kebetulan saya tiap bulan itu mengikuti Zoom PPRK, pemberdayaan perempuan, remaja dan keluarga dari Provinsi Jawa Timur yang link ke pusat. Itu miris memang. Ya, jadi bahasa enaknya itu HP anak-anak kita itu setiap hari digelontor oleh mereka yang memang yang punya apa itu namanya medsos itu memang mereka yang punya, tadi saya katakan kayak IG, kayak WA, kayak TikTok, kayak semuanya kan bukan orang Indonesia ya, Mbak Satya. Kita kan hanya user itu. Anak-anak itu disuguhkan pornografi, gambar-gambar yang bernuansa mesem, porno aksi, ya. Tadi saya katakan drakor, ya, pain drama itu tadi ya, Mbak ya, yang ada di dalamnya itu ya. Pakaian-pakaian yang sangat luar biasa, ya, aksi-aksi. Mohon maaf itu ya. Itu bukan pornografi lagi, porno aksi. Anak-anak itu sudah paham betul, ya, tahu betul antara laki-laki dan perempuan, bukan hanya Mabuharo tapi Bama Batona juga ya. Yang bukan hanya tidak tersembunyi tapi juga yang terang-terangan ya, kita tahu, karena saya juga pernah melihat seperti apa toh kok anak-anak sekarang kok rusak. Saya masuk itu ternyata ya memang perempuannya pakaiannya itu memperlihatkan aurat semua, laki-laki tahu perempuan nyosor-nyosor gitu.
1: Baik, Ustazah, kita sudah berada di penghujung waktu kebersamaan kita ya. Singkat saja Ustazah, pesan yang paling penting yang ingin Ustazah sampaikan kepada para pendengar ya, kaitannya dengan tema hari ini seperti apa Ustazah?
2: Ya, berkaitan dengan pertanyaan terakhir dari ku anfusaku ahlikum naru. Jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, jaga diri kita. Ya, ingatkan watawashobil haq, watawashobishob, dekati majelis taklim, perkuat iman. Ya, Masya Allah, zaman sekarang udah rusak ya. Kalau bicara seperti ini, 2 jam, 3 jam gak nuntut ya.
1: 4 jam boleh.
2: Baik. Ini rasa-rasanya kayak ini tadi ya, kayak di Pro 2 ya.
1: Iya. Baik, Ustazah, semoga kita semuanya dimampukan ya untuk menjaga segalanya ya, menjaga pandangan kita, menjaga hati, menjaga tangan ya, menjaga tubuh kita, keluarga dan semua hal gitu yang ada di kehidupan kita di hari ini dan esok, lusa dan selamanya. Baik, Ustazah, sebelum berpisah mohon barokah doanya untuk kita aminkan bersama Ustazah.
2: Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin amin. Terima kasih, mohon maaf kalau belum tuntas ya karena waktu ya.
1: Baik.
2: Kalau yang belum puas bisa nelpon saya secara pribadi, kita ngobrol ya, bareng ya.
1: Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali ya Ustazah ya.
2: Ya, terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Siti Komariti Ningsih MPDI pagi hari ini sudah memberikan banyak wejangan ya, dan juga pengingat untuk kita semuanya agar kita menjaga segalanya ya, apa yang kita miliki. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda semuanya. Nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, Warta Pagi akan segera kami hadirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi ini komitmen kita dari tahun ke tahun, kita pedulilah terhadap warga yang terdampak kekeringan ini kekeringan ekstrim.
2: Responden-responden yang susah untuk ditemui oleh para petugas kami atau

0: mendistribusikan air bersih untuk 153 warga di Duku Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal yang terdampak kekeringan. Capaian pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Madiun telah menembus 82%. Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 46 Pacitan menerima kedatangan 5 Taruna Akademi TNI dalam program Taruna Bakti Sekolah Rakyat. Warta pagi hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Satya. Kami awali kabar dari Kabupaten Madiun. Menghadapi musim kemarau, Bupati Madiun menekankan pentingnya manajemen air agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Laporannya dihadirkan Ulfa Larasati.
1: Bupati Madiun Hari Wuryanto mengingatkan pentingnya manajemen penggunaan air untuk menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau. Hari menilai Kabupaten Madiun memiliki potensi sumber daya air yang cukup sehingga hanya memerlukan pengelolaan yang efektif dan efisien.
2: Kalau kekeringan itu tinggal kita manajemen airnya bagaimana. Karena Kabupaten Madiun itu potensi airnya luar biasa sehingga tinggal memanajemen air itu.
1: Hari menambahkan untuk mengantisipasi kekeringan, pengelolaan air dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pemanfaatan pompa, saluran irigasi, serta menjaga daya serap waduk dan embung di wilayah Kabupaten Madiun, seperti Dawuhan, Notopuro, Saradan, dan Wates. Selain itu, pemerintah Kabupaten Madiun juga memberikan bantuan 30 titik sumur bor yang tersebar di 15 kecamatan. Hari mengimbau para petani agar menggunakan air secara bijak dan tidak membiarkannya terbuang percuma. Menurutnya, tata kelola air yang baik menjadi kunci utama dalam menghadapi potensi kekeringan di musim kemarau. Hari juga mendorong Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun untuk terus memperkuat kolaborasi dengan petani. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mewujudkan kesejahteraan petani di Kabupaten Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: PMI Ponorogo berkolaborasi dengan BPBD mendistribusikan air bersih di Dukuh Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal karena ada 153 jiwa terdampak kekeringan. Laporannya dihadirkan Eka Wulan.
3: Palang Merah Indonesia PMI Ponorogo melakukan dropping atau penyaluran air bersih di Duku Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal pada Selasa 4 Agustus 2026. PMI menyediakan satu armada truk tangki untuk menyalurkan air bersih di daerah rawan kekeringan. Ketua PMI Ponorogo Luhur Karsanto mengatakan, dropping air bersih itu dilakukan sebagai wujud komitmen PMI melaksanakan misi kemanusiaan, terutama membantu warga di daerah krisis air bersih. Apalagi berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, musim kemarau tahun ini berlangsung cukup panjang.
4: Dan itu canggul pertama di Dusun Bungur. Dusun Bungur, Desa Munggung, Kecamatan Bungkal. Ini titik awal. Kita jangan sampai kita ini menyaksikan penderitaan warga terdampak kekeringan. Sulitnya air kita bisa. Ini langkah awal kecil tapi mudah-mudahan bermanfaat.
3: Sementara itu, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Ponorogo Agung Prasetya menuturkan, saat ini ada 153 jiwa di Duku Bungur, Desa Munggu Bungkal yang kesulitan mendapatkan air bersih. BPBD pun telah melakukan dropping air bersih sejak sepekan lalu. Ia juga mengapresiasi keterlibatan PMI yang ikut serta menyalurkan air bersih di desa terdampak kekeringan.
5: Kita kolaborasi dengan PMI. Akan mendistribusikan air bersih di Desa Munggu, Dukuh Bungur, Kecamatan Bungkal tersebut. Jadi kemarin kita sampaikan ke pihak desa karena memang sebagian itu sumur dan sumber-sumber air itu masih ada, cuman dalam tanda kutip mulai berkurang. Jadi untuk pekan pertama di bulan Agustus ini, kita jadwalkan satu minggu satu kali dan itu nanti seandainya memang semakin kering dan sumber-sumber air semakin kritis akan kita distribusikan mungkin.

0: biasa kita jadwalkan seminggu dua kali.
1: Di pekan pertama Agustus ini, belum ada laporan dari desa lain yang meminta pasokan air bersih dari BPBD. Berdasarkan hasil asesmen, ada sejumlah desa yang setiap tahun langganan kekeringan, seperti di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, serta Desa Duri dan Wates di Kecamatan Selahung. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: BPBD Ngawi menggandeng lintas sektor dalam mendistribusikan air untuk mengatasi krisis air bersih. Imam Malik melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi memetakan sedikitnya 6 dusun dari total 11 titik potensi di wilayahnya telah mulai terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Menanggapi kondisi ini, BPBD telah menyalurkan dropping bantuan air bersih ke seluruh lokasi terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngawi, Prilayuda Putra, menyampaikan 6 wilayah yang terkonfirmasi mengalami krisis air bersih meliputi 1 dusun di Kecamatan Beringin, 2 dusun di Kecamatan Pitu, 1 dusun di Kecamatan Kasreman, dan 2 dusun di Kecamatan Ngawi. Total warga terdampak di wilayah-wilayah ini mencapai lebih dari 200 kepala keluarga KK. Yuda melanjutkan, untuk menangani krisis mendesak ini, BPBD Ngawi menyiagakan 2 unit armada truk tangki air berkapasitas masing-masing 5.000 liter yang beroperasi secara kontinu di lapangan. Penyaluran air bersih dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan PMI, BBWS Bengawan Solo, serta partisipasi aktif dari komunitas lokal setempat.
4: Sejauh ini kita sudah melaksanakan dropping, sudah ke 6 dusun itu. Kemudian kita dalam dropping kolaborasi dengan PMI dan juga BBWS Bengawan Solo, dan juga ini ada komunitas di wilayah itu kemarin juga melaksanakan dropping.
3: Yuda menambahkan, selain upaya distribusi darurat, BPBD Ngawi juga mulai melangkah ke penanganan jangka panjang melalui koordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DPRKP untuk mengasesmen debit air, khususnya di wilayah rawan kekeringan bagian utara dan selatan Bengawan Solo. Dari hasil pemetaan sementara, sebanyak 5 titik lokasi direncanakan bakal mendapat bantuan pembangunan sumur bor untuk menambah pasokan air. Imam Malik, Rari Madiun.
2: Dikabarkan oleh Aris Deka, pembekalan strategi penagihan inovasi dan anti korupsi diberikan pada aparatur Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Madiun untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD.
5: Pemerintah Kota Madiun terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD. Salah satu upayanya dengan memperkuat kapasitas aparatur Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda setempat melalui pembaruan data wajib pajak, strategi penagihan, sekaligus penguatan pemahaman hukum agar pelaksanaan tugas tetap sesuai aturan. Langkah tersebut disampaikan dalam sosialisasi anti korupsi, penguatan langkah strategis pendataan dan penagihan pajak daerah tahun 2026 yang menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Kota Madiun Komaidi dan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai narasumber. Kajari Kota Madiun Komaidi mengatakan, Kejaksaan sengaja terlibat dalam memberikan pendampingan agar petugas Bapenda bekerja secara profesional tanpa dibayangi rasa takut selama menjalankan tugas sesuai prosedur.
6: Penggunaan instrumen hukum itu kan ada asasnya. Asasnya asas ultimum remedium. Artinya sepanjang tidak ada upaya lain, baru hukum digunakan. Nah, tapi kalau ada upaya-upaya yang sebelumnya, apakah itu administrasi atau langkah-langkah yang berdataan itu dilakukan lebih dulu, baru kalau nanti mentok, baru ke kita pendampingan. Gitu. Jadi digunakan upaya terakhir.
5: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan PAD. Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada besarnya penerimaan pajak, tetapi juga pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bagus juga meminta segera memperbarui basis data wajib pajak agar sesuai dengan kondisi real di lapangan.
7: Saya menyampaikan bahwa pendapatan itu ada dua, pendapatan yang masuk ke kas daerah dan pendapatan yang langsung ke masyarakat, dalam hal ini pelaku ekonomi. Apa yang kita lakukan supaya masyarakat ini ekonominya perputaran ekonominya naik, pendapatannya naik. Saya menyampaikan bahwa tadi pendataan data-data wajib pajak ini harus segera diupdate menyesuaikan sehingga nanti pendapatan daerah ini naik. Saya juga menekankan bahwa untuk menaikkan pendapatan daerah ini tidak menaikkan tarif, tetapi bagaimana kita berinovasi, salah satunya aset yang kita manfaatkan.
5: Dia menegaskan peningkatan PAD tidak dilakukan melalui kenaikan tarif pajak maupun retribusi. Sebaliknya, pemerintah akan mendorong berbagai inovasi, termasuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan. Untuk diketahui, pada 2025, realisasi PAD Kota Madiun mencapai Rp323,3 miliar. Capaian tersebut ditopang penerimaan pajak daerah sebesar Rp164,8 miliar, retribusi daerah Rp129,7 miliar, serta pendapatan asli daerah lainnya. Adapun target PAD 2026 dipatok sebesar Rp296,81 miliar. Target itu terdiri atas penerimaan pajak daerah sebesar Rp144,1 miliar, retribusi daerah Rp134,7 miliar, dan pendapatan asli daerah lainnya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Bergeser ke Ngawi, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi mengingatkan warga untuk melengkapi izin apabila ingin mengembangkan peternakan skala rumahan menjadi skala besar. Laporannya dihadirkan Imam Malik.
3: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi mengingatkan warga agar memperhatikan ketersediaan lahan serta kelengkapan izin lingkungan apabila ingin mengembangkan budidaya ternak dari skala rumah tangga ke skala usaha yang lebih besar. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi, Eko Yudo Nur Cahyo. Yudo menjelaskan pemanfaatan pekarangan sempit berukuran 1,5 meter x 1,5 meter memang sangat disarankan untuk pemenuhan konsumsi pangan mandiri keluarga. Konsep ini mencakup pemeliharaan ayam petelur mini, kolam lele sederhana, serta tanaman sayur harian. Namun, situasi akan berbeda jika budidaya tersebut hendak ditingkatkan kapasitasnya untuk tujuan komersial atau usaha skala besar. Yudo menegaskan penambahan populasi ternak secara signifikan memerlukan kalkulasi ulang terkait luas lahan, penanganan limbah, hingga dampak terhadap kenyamanan warga di lingkungan pemukiman, terutama yang dipicu oleh masalah polusi suara maupun bau dari kotoran ternak.
8: Kalau skala besar kan nanti kalau ya itu kan menimbulkan gangguan lingkungan. Nah itu pasti nanti tetangga protes. Nah sebelum protes itu ya sebaiknya bagi para peternak ini pembudidaya lele itu juga begitu. Lele itu juga menyebabkan bau kalau dalam cara budidayanya ini kurang benar, ini juga bisa menimbulkan di lingkungan itu tidak sedap. Ya, jadi makanya kalau sudah skalanya besar, ini memang harus izin lingkungan, ya, harus ada mengajukan NIB begitu.
3: Yuda menambahkan DPP Kabupaten Ngawi menyatakan kesiapannya untuk memberikan pendampingan dan edukasi teknis bagi masyarakat. Pihaknya ingin memastikan bahwa setiap pengembangan usaha peternakan warga dapat berjalan produktif. Selain itu, peternakan juga memenuhi standar regulasi serta tetap harmonis dengan lingkungan sekitar. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Pendengar, capaian pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Madiun telah menembus angka 82%. Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun pun menyiapkan sejumlah strategi untuk menuntaskan sisa target pendataan. Ulfa Larasati melaporkan.
9: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Madiun mencatat pendataan sensus ekonomi 2026 telah mencapai 82,04% hingga Senin 3 Agustus 2026. Artinya, sebanyak 278.867 responden telah berhasil didata dari target 339.924 SLS usaha dan keluarga. Kepala BPS Kabupaten Madiun, Wisma Eka Nur Cahyanti menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengejar sisa target pendataan. Salah satunya dengan menginventarisasi responden yang sulit ditemui maupun belum memberikan data. Daftar tersebut nantinya akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mendukung kelancaran pendataan di lapangan.
10: responden-responden yang susah untuk ditemui oleh para petugas kami, atau mungkin yang kiranya berat gitu ya untuk memberikan datanya kepada petugas gitu, itu kita minta kepada tim untuk diinventarisasi. Nah, nanti untuk daftar tersebut akan coba kita untuk kolaborasikan gitu ya, mungkin dengan pemerintah daerah atau dengan pihak-pihak terkait, bagaimana caranya supaya kita bisa membantu teman-teman petugas kita untuk bisa melakukan pendataan di responden tersebut gitu.
9: Selain itu, BPS Kabupaten Madiun juga menyiapkan langkah khusus untuk perusahaan yang berstatus kantor cabang atau kantor penunjang di Kabupaten Madiun. Wisma menambahkan, pihaknya akan menelusuri lokasi kantor pusat perusahaan tersebut dan berkoordinasi melalui BPS Provinsi dengan BPS di wilayah setempat agar data perusahaan tetap dapat dihimpun. Sementara itu, Wisma menyebut kondisi di lapangan menunjukkan perkembangan positif. Masyarakat dinilai lebih terbuka dan menerima petugas sensus yang datang untuk mendata. Ia pun mengapresiasi dukungan berbagai pihak termasuk media yang telah membantu mensosialisasikan pentingnya sensus ekonomi 2026 kepada masyarakat. Untuk menjaga kualitas pelaksanaan pendataan, BPS Kabupaten Madiun juga membuka layanan aduan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan maupun masukan terkait pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Aduan tersebut dapat disampaikan melalui WhatsApp di nomor 0812-3511-3519 maupun pesan langsung ke Instagram resmi BPS Kabupaten Madiun. Menjelang akhir masa pendataan, Wisma mengimbau seluruh petugas untuk tetap menjaga kesehatan, memperkuat kerjasama tim, dan menjaga komitmen menyelesaikan pendataan sesuai target waktu. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Madiun untuk berpartisipasi aktif mensukseskan sensus ekonomi 2026, sebab data tersebut menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan ekonomi pemerintah di masa mendatang. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Menuju Ponorogo, pendengar, pemerintah Kabupaten Ponorogo menyiapkan sederet acara memperingati hari jadi ke-530 Kabupaten Ponorogo. Eka Wulan melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan untuk memeriahkan hari jadi ke-530 Ponorogo. Selain menghadirkan hiburan dan pertunjukan seni, perayaan tahun ini juga diwarnai doa bersama sebagai wujud harapan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksana tugas PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita mengatakan, rangkaian kegiatan diawali dengan Ponorogo Creative Festival di depan Paseban Alun-Alun mulai 4 hingga 7 Agustus. Berbagai agenda telah disiapkan mulai dari pentas musik, fashion show yang melibatkan pelajar, hingga makan bersama masyarakat menggunakan tumpeng di alun-alun Ponorogo.
11: Caranya banyak banget, jadi juga nanti ada PCF juga ada, dimulai tanggal 4. Lah terus nanti pasti acara hutnya macam-macam, yang pastinya ya kita banyak yang untuk berdoanya. Terus ada tumpeng di tengah alun-alun. Nanti kita bareng makan-makan bersama masyarakat. Terus banyak sih. Terus juga nanti ada musik juga ada. Terus ada parade, kayak fashion show gitu.
1: Lis Diarita berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar. Ia berkaca pada pelaksanaan tahun sebelumnya yang sempat terkendala hujan, sehingga sejumlah penampilan tidak dapat berlangsung maksimal. Menurutnya, konsep perayaan tahun ini tidak banyak berubah dibandingkan tahun sebelumnya. Namun semangat kebersamaan dan gotong royong dalam membangun Ponorogo menjadi pesan utama yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Di sisi lain, Lis Diarita menyampaikan bahwa perayaan hari jadi ke-530 Ponorogo digelar secara sederhana dengan lebih mengedepankan doa dan kebersamaan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat persatuan dan bersama-sama membangun Ponorogo agar semakin maju. Seperti diketahui, berbagai rangkaian kegiatan pada peringatan hari jadi ke-530 Kabupaten Ponorogo diawali Ponorogo Creative Festival pada 4 hingga 7 Agustus, kemudian lomba kebersihan antar kecamatan, festival karawitan, Ponorogo Culinary Sale, istighosa dan majelis zikir Maulidur Rasul Al-Hikmah, penampilan musik angklung, live music, festival hadroh, Kotmil Quran dan doa bersama, lomba tumpeng antar OPD dan kecamatan, kemudian wilujengan kenduri agung, upacara hari jadi Kabupaten Ponorogo pada 11 Agustus, kemudian wayang kulit, konser musik Sekar Kinanti Wening Doyo atau Malam Anugerah dan Harmoni Ponorogo, serta cek kesehatan gratis. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Sementara itu, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Perdakum Ponorogo menggandeng puluhan pelaku usaha bidang kuliner ikut menyemarakan Hari Jadi Ponorogo bertajuk Ponorogo Culinary Sale. Eka Wulan kembali melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Perdakum menggandeng puluhan pelaku usaha sektor kuliner menyemarakkan peringatan Hari Jadi ke-530 Kabupaten Ponorogo bertajuk Ponorogo Culinary Sale. Salah satu bentuk partisipasi yang disiapkan adalah pemberian diskon hingga 53% kepada masyarakat selama sepekan. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdakum Kabupaten Ponorogo, Paras Parafirodena, mengatakan pihaknya telah mengundang sekitar 51 pelaku usaha kuliner. Meski demikian, tidak seluruh pelaku usaha yang diundang berpartisipasi. Dari sekitar 51 pelaku usaha, sebanyak 10 hingga 15 diantaranya telah mengonfirmasi belum bisa mengikuti program karena masih menjalani renovasi maupun kendala lainnya. Adapun diskon up to 53% itu diantaranya berada di kafe dan rumah makan di sejumlah ruas jalan protokol seperti Jalan Urip Sumaharjo, Jalan Hos Cokro Aminoto, Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Sultan Agung, dan Jalan Jenderal Sudirman.
12: Kita himbau kepada pelaku usaha mesepakati dari hasil rapat itu untuk diskon di Hari Jadi 53%, up to 53%, karena Hari Jadi Ponorogo yang ke-530. Harapannya dari mereka dengan adanya program ini nantinya Ponorogo yang usahanya kuliner nanti bisa tentunya dengan adanya diskon ini bisa nanti bisa ramai, tentunya juga masyarakat antusias untuk menyaksikan kegiatan Hari Jadi Ponorogo.
1: Program diskon tersebut akan berlangsung mulai 5 hingga 11 Agustus 2026 atau selama satu pekan menjelang puncak peringatan Hari Jadi Ponorogo pada 11 Agustus. Menurut Paras, program tersebut terbuka bagi seluruh masyarakat baik warga Ponorogo maupun pengunjung dari luar daerah seperti Madiun, Surabaya, dan wilayah sekitarnya. Masyarakat dapat mengenali tempat usaha yang berpartisipasi melalui penanda atau label khusus yang dipasang di outlet. Ia menegaskan keterlibatan pelaku usaha melalui program diskon dan berbagai kegiatan pendukung itu ke depan mampu meningkatkan kunjungan masyarakat ke sentra kuliner di Bumi Reog. Tidak hanya itu, program tersebut juga diharapkan bisa menggerakkan perekonomian lokal selama rangkaian peringatan Hari Jadi ke-530 Kabupaten Ponorogo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Pendengar, puncak acara Hari Jadi ke-90 SD Negeri 3 Madiun Lor berlangsung meriah, diawali jalan santai dengan berbagai door prize menarik dan lomba tumpeng antar kelas. Sabrina menyampaikan laporannya.
13: Suasana ceria dan penuh kebersamaan menyelimuti perayaan puncak acara Hari Jadi ke-90 SDN 03 Madiun Lor, Selasa 4 Agustus 2026. Acara diawali dengan jalan santai yang diikuti oleh seluruh warga sekolah. Kemeriahan semakin terasa saat panitia mulai membagikan berbagai macam door prize menarik. Selain itu, keterlibatan dari paguyuban kelas 1 hingga kelas 6 dalam lomba tumpeng turut memeriahkan puncak acara. Ketua Panitia Acara Juniawan Arif SPD menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan hari ini dirancang dengan konsep berbeda untuk merangkul seluruh elemen sekolah.
14: Ada lomba tumpeng dari paguyuban kelas 1 sampai kelas 6, yaitu biar paguyuban juga merasa memiliki sekolah dan memeriahkan Disnatalis yang ke-90 ini. Ini konsepnya beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau ini per kelas, jadi lebih ramai. Persaingan antar kelas, antara kelas 1 dan kelas yang lebih atas bisa lebih terlihat seperti itu.
13: Melalui kolaborasi erat antara sekolah dan paguyuban orang tua, perayaan ulang tahun ke-90 ini diharapkan dapat semakin memperkuat rasa kebersamaan serta rasa memiliki terhadap SDN 03 Madiun Lor. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar, kabar berikutnya dihadirkan oleh Angela Reska. Selama 5 hari, Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 46 Pacitan menerima kedatangan 5 Taruna Akademi TNI dalam program Taruna Bakti Sekolah Rakyat.
15: Selama 5 hari, dimulai dari hari Minggu 2 Agustus 2026 kemarin hingga hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 mendatang, Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 46 Pacitan menerima kedatangan 5 Taruna Akademi TNI. Kelima Taruna tersebut akan memberi materi tentang wawasan kebangsaan, kepramukaan, wawasan Nusantara, bela negara, dan kedisiplinan. Salah satu materi yang diajarkan kepada para siswa SRMA 46 Pacitan adalah tentang Peraturan Urusan Dinas Dalam atau PUDD. Materi ini mengajarkan tentang tata cara hidup sehari-hari di lingkungan asrama, seperti cara merapikan tempat tidur hingga merapikan pakaian di dalam almari. Salah seorang siswi SRMA 46 Pacitan, Tiwi Agustin, yang berasal dari Kecamatan Punung mengaku, materi ini bermanfaat bagi dirinya untuk melatih kerapian dan kedisiplinan.
16: Saya tuh dapat ilmu baru, bagaimana cara beresin kasur sama lemari yang benar, baik, terus rapi, ringkes gitu. Nah, terus juga saya baru tahu kalau di lemari SR ini tuh hanya untuk disediakan menyimpan pakaian seragam gitu. Nah, untuk pakaian hari-hariannya itu cukup dimasukkan dalam koper seperti itu.
15: Senada dengan Tiwi, salah satu siswa SRMA 46 Pacitan, Angga Anta Ramadhani yang berasal dari Kecamatan Nawangan mengatakan, kedatangan para taruna membuatnya semakin termotivasi.
17: Untuk dari diri saya sendiri, saya sudah termotivasi dari kakak-kakak taruna, orangnya disiplin-disiplin, kompak, dan juga bisa menjaga martabaknya. Saya berharap teman-teman di SRMA 46 Pacitan dan sekolah SR lainnya bisa menjadi atau mengikuti jenjang ke Akademi Militer.
15: Selain materi PUDD, para Taruna Akademi TNI juga mengajarkan tentang kerapian dan kepramukaan hingga tata cara makan yang baik dan benar. Materi ini bertujuan untuk menanamkan karakter disiplin kepada para siswa sekolah rakyat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Pendengar, program Taruna Bakti dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bertujuan untuk mendampingi para siswa sekolah raya dalam beradaptasi dengan lingkungan asrama melalui materi kepramukaan, wawasan kebangsaan, hingga kedisiplinan. Kembali, Angela Reska melaporkan.
15: Selama 5 hari, dimulai dari hari Minggu 2 Agustus 2026 kemarin hingga hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 mendatang, Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 46 Pacitan menerima kedatangan 5 Taruna Akademi TNI. Kelima Taruna tersebut akan memberi materi tentang wawasan kebangsaan, kepramukaan, wawasan Nusantara, bela negara, dan kedisiplinan. Salah satu materi yang diajarkan kepada para siswa SRMA 46 Pacitan adalah tentang Peraturan Urusan Dinas Dalam atau PUDD. Materi ini mengajarkan tentang tata cara hidup sehari-hari di lingkungan asrama, seperti cara merapikan tempat tidur hingga merapikan pakaian di dalam almari. Salah seorang siswi SRMA 46 Pacitan, Tiwi Agustin, yang berasal dari Kecamatan Punung mengaku, materi ini bermanfaat bagi dirinya untuk melatih kerapian dan kedisiplinan.
16: Saya tuh dapat ilmu baru, bagaimana cara beresin kasur sama lemari yang benar, baik, terus rapi, ringkes gitu. Nah, terus juga saya baru tahu kalau di lemari SR ini tuh hanya untuk disediakan menyimpan pakaian seragam gitu. Nah, untuk pakaian hari-hariannya itu cukup dimasukkan dalam koper seperti itu.
15: Senada dengan Tiwi, salah satu siswa SRMA 46 Pacitan, Angga Anta Ramadhani yang berasal dari Kecamatan Nawangan mengatakan, kedatangan para taruna membuatnya semakin termotivasi.
17: Untuk dari diri saya sendiri, saya sudah termotivasi dari kakak-kakak taruna, orangnya disiplin-disiplin, kompak, dan juga bisa menjaga martabaknya. Saya berharap teman-teman di SRMA 46 Pacitan dan sekolah SR lainnya bisa menjadi atau mengikuti jenjang ke Akademi Militer.
15: Selain materi PUDD, para Taruna Akademi TNI juga mengajarkan tentang kerapian dan kepramukaan hingga tata cara makan yang baik dan benar. Materi ini bertujuan untuk menanamkan karakter disiplin kepada para siswa sekolah rakyat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Kita beralih ke Kota Madiun, pendengar. AKBP Rizky Pratama Wida Prastianto resmi mengemban amanah sebagai Kapolres Madiun Kota menggantikan AKBP Wiwin Junianto Supriyadi yang kini dipercaya menjabat Kapolres Tulungagung. Aris Deka selengkapnya melaporkan.
5: AKBP Rizky Pratama Wida Prastianto resmi mengemban amanah sebagai Kapolres Madiun Kota. Dalam acara pamit sambut di rumah dinas Wali Kota Madiun beberapa waktu lalu, perwira menengah Polri itu menegaskan komitmennya melanjutkan sinergi yang telah dibangun pendahulunya, AKBP Wiwin Junianto Supriyadi yang kini dipercaya menjabat Kapolres Tulungagung. Rizky mengaku terkesan dengan sambutan hangat yang diterima sejak tiba di Kota Madiun. Menurut dia, kondisi daerah yang kondusif menjadi modal sekaligus tantangan untuk dipertahankan. Rizky menegaskan menjaga keamanan tidak bisa dilakukan Polri sendirian. Menurutnya, keberhasilan menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif bergantung pada kolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, tokoh masyarakat hingga seluruh warga. Dia juga berharap dapat belajar dari para senior, tokoh masyarakat dan seluruh unsur Forkopimda yang selama ini berkontribusi membangun Kota Madiun.
18: Kami dan keluarga warga Usapori tidak bisa menjalankan misi membangun keamanan ini sendiri. Tapi tadi saya sudah menyaksikan sendiri bagaimana kebiruan, keakrapan, semua Forkopimda, semua tokoh. Dan saya yakin dan percaya, insya Allah, saya merasa sangat merasa terbantu dengan hadirat para senior, para tokoh, sepuh yang ada di sini. Karena sesungguhnya, keamanan itu bukan semata-mata kebutuhan Polri, tetapi merupakan seluruh masyarakat yang ada.
5: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, berbagai capaian pembangunan Kota Madiun dalam 5 tahun terakhir tidak lepas dari sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, instansi vertikal, dan masyarakat. Dia menambahkan mulai Agustus tahun ini hingga tahun depan, Kota Madiun akan dipenuhi berbagai agenda pembangunan dan kegiatan masyarakat. Karena itu, dukungan Polres Madiun Kota sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan setiap kegiatan.
18: Sudah diteruskan sama Kang Bibin kemarin terakhir ini, semoga kita nanti bisa melampaui yang sekarang sudah ada. Tapi pemerintah kota sekali lagi nggak bisa sendirian, Pak. Kami selalu berkolaborasi semuanya dengan seluruhnya di Kota Madiun. Jadi nanti jangan kaget, Pak Rizky, kalau pemerintah kota ini sering rekomendasi, karena nanti mulai Agustus ini akan banyak kegiatan-kegiatan sampai tahun depan, akan lebih banyak kegiatan lagi yang sudah kami rencanakan.
5: Di sisi lain, AKBP Wiwin Junianto Supriyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polres Madiun Kota yang telah mendukungnya selama sekitar 1 tahun 5 bulan bertugas, serta berharap sinergi Kapolres yang baru dengan Forkopimda dan tokoh masyarakat dapat terjalin lebih erat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. PMI Ponorogo berkolaborasi dengan BPBD mendistribusikan air bersih untuk 153 warga di Dukuh Bungur Desa Munggu Bungkal yang terdampak kekeringan. Capaian pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Madiun telah menembus angka 82%. Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 46 Pacitan menerima kedatangan 5 Taruna Akademi TNI dalam program Taruna Bakti Sekolah Rakyat. Dengan demikian berakhir sudah penyampaian buletin Warta Pagi edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Anda bisa menyimak Warta Pagi RRI Madiun setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan Anda bisa mendapatkan beragam informasi menarik lain dari laman rri.go.id, Facebook dan Instagram @rri_madiun, serta download aplikasi RRI Digital. Saya Satya, berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, update informasi cuaca kami dapatkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk. Pendengar, pada pagi ya hingga sore bahkan malam untuk Kota Madiun ini diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan suhu 20 hingga 31 derajat Celcius. Pendengar, kecepatan angin 15,8 km per jam arah dari tenggara. Kabupaten Madiun pun juga pada cuaca yang sama seperti Kota Madiun, namun dengan suhu 20 hingga 30 derajat Celcius untuk kecepatan angin 18 km per jam dari utara. Pendengar, Kabupaten Magetan ya, pada pagi, siang hingga malam diperkirakan cerah ya. Dan untuk kecepatan angin 17,8 km per jam dari selatan. Kabupaten Ngawi pada pagi sampai dengan malam hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan pada malam hari. Dan untuk suhu 21 hingga 31 derajat Celcius, pendengar, kecepatan 17,3 ya untuk angin dari arah tenggara. Kabupaten Pacitan ini pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah, sehingga pada malam hari ini diperkirakan udara kabur atau kabut dan atau berasap. Pendengar, untuk suhu ya 17 hingga 27 derajat Celcius dengan kecepatan angin 11,8 dari timur laut. Ponorogo, pendengar, pada pagi hingga malam hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan pada malam hari dengan kelembapan udara 49,94% ya. Untuk suhu 21 hingga 30 derajat Celcius, kecepatan 22,2 arah angin dari tenggara. Menyambut bebasnya hati ini.
1: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata!
1: Rock! Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, setiap hari kemerdekaan 17 Agustus, bendera merah putih yang disebut Sang Merah Putih wajib dikibarkan warga negara di rumah, di sekolah, kantor, gedung-gedung, transportasi pribadi dan umum yang dikibarkan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam. Dalam keadaan tertentu, pengibaran bendera negara dapat dilakukan pada malam hari. Merah putih berbentuk persegi panjang dengan perbandingan 2 lebar banding 3 panjang. Ukuran 200 cm x 300 cm diperuntukkan di lapangan Istana Kepresidenan. Ukuran 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum. Ukuran 100 x 150 cm untuk penggunaan di ruangan. Ukuran 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara. Dan ukuran 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum. Ukuran 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja. Sudahkah Anda memasang sang merah putih di bulan Agustus ini?

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun Hidup itu memang ya cuma satu kali, dan kita juga tentunya harus bersikap dan berupaya yang terbaik lah untuk kehidupan kita ya. Bahkan untuk soal makan pun juga harus kita perhatikan nih pendengar ya, bahwa bahan-bahan yang kita gunakan atau yang kita konsumsi untuk makanan sehari-hari, bahan-bahan yang berkualitas ya. Informasi harga pasar pagi hari ini juga kami hadirkan untuk Anda. Komoditas beras premium di Kabupaten Magetan ya, ini rata-rata pada harga 14.900 ya, masih stabil. Untuk yang medium kisaran harga 13.400. Gula kristal putih 17.000, pendengar. Harga minyak kita ini di atas HET ya, yakni 16.500 ya. Untuk di Magetan, harga daging sapi 123.000, harga daging ayam 34.000, sedangkan harga telur ya ini 24.000, pendengar. Untuk komoditas cabai merah keriting terpantau pada kisaran harga Rp35.000. Harga cabai merah besar ini tidak terpaut jauh ya, kisaran harga Rp37.000. Sedangkan untuk cabai rawit merah pedas pada harga Rp45.000 untuk 1 kilogramnya. Harga bawang merah pendengar terpantau pada kisaran harga Rp31.000, dan untuk bawang putih terpantau pada harga Rp30.000 untuk 1 kilogramnya. Yang pasti pendengar, di tengah tren ya menjamurnya belanja online untuk kebutuhan ya. Bahkan beberapa waktu ini yang sempat viral itu adalah jualan live di salah satu media sosial ya. Banyak orang yang antre ya, yang berkerumun, yang membeli. Ada yang mengatakan sesuai, ada yang mengatakan tidak sesuai ya. Tapi pilihan ada di Anda pendengar ya. Mau belanja dimanapun, yang pasti sudah sewajarnya lah ya kita memilih bahan-bahan yang berkualitas. Dan tentunya di ini ya tentukan ya, atau disesuaikan dengan budget masing-masing, karena setiap orang kan budget belanja hariannya ataupun mingguan atau per bulannya juga berbeda-beda ya. Yang terpenting adalah makanan yang sehat, bergizi, seimbang yang disajikan untuk keluarga. Baik, untuk Anda semuanya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, update informasi akan kami hadirkan. Kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti warta berita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian info harga pasar.